0: Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Cipto, dan berakhir di Lapak Sendang Gayam. Dalam kegiatan bersih desa itu, setiap RW membawa satu tumpeng dan mengirimkan perwakilan 25 warga mengikuti kirab dengan mengenakan pakaian tradisional. Sesampainya di Sendang Gayam, dilakukan berbagai prosesi dan seremoni yang diakhiri dengan doa dan perebutan gunungan. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
1: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol telah menyeleksi 70 siswa yang akan bertugas menjadi paskibraka tingkat kabupaten tahun ini. Berikut laporan Angela Rizka.
2: Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol telah melakukan rangkaian seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Dari ratusan siswa yang diseleksi, terpilih 36 siswa dan 34 siswi yang akan bertugas menjadi Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Setelah pengumuman final, para anggota Paskibraka terpilih melakukan pengukuran seragam dan sepatu pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Sementara untuk tahap selanjutnya, Kepala Bakes Bangpol Pacitan Turmudi mengatakan masih dalam proses penjadwalan.
3: Kita belum ada jadwal, cuma ada rencana seperti itu. Jadi karena mereka masih aktif di sekolah, ya mungkin kita ambil yang di hari libur atau bagaimana, nanti saya sampaikan kepada Pak Kabid biar dijadwal. Jadi anak-anak itu, oh ini tanggal sekian ada apa namanya pembekalan, refreshing macam-macam tanggal sekian dan sebagainya, ada jadwal. Tapi sampai ini kemarin tadi pagi saya ketemu sama beliau, sama Pak Bambang, ada rencana itu. Ya sebelum di karantina ya ada pembekalan lah, paling tidak satu atau dua kali karena memang waktunya kan sudah mepet sama di apa namanya karantina.
2: Turmudi juga mengatakan rencananya karantina akan dimulai pada awal Agustus mendatang. Meski begitu, mengenai lokasi karantina, PMK Pacitan masih terus melakukan persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
1: Program Guyup Rukun 3 juta per RT per tahun di Magetan tahun ini menyasar 4.061 RT di wilayah desa dengan total anggaran Rp12,183 miliar yang disalurkan secara bertahap. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan mulai merealisasikan program Guyup Rukun dengan menyalurkan bantuan kepada dukun tetangga atau RT di wilayah desa. Penyaluran dilakukan secara bertahap hingga seluruh penerima memperoleh bantuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Magetan, Parminto Budi Utomo mengatakan, realisasi penyaluran tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hingga saat ini, dana Guyup Rukun sudah masuk ke rekening RT di sejumlah kecamatan. Program Guyup Rukun tahun ini menyasar 4.061 RT di wilayah desa dengan total anggaran Rp12,183 miliar. Masing-masing RT menerima bantuan sebesar Rp3 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Menurut Parminto, proses pencairan tidak dilakukan sekaligus karena harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Guyup Rukun. Regulasi itu mewajibkan dana yang telah masuk ke rekening kas desa diteruskan ke rekening RT paling lambat dalam waktu 1 kali 24 jam. Di sisi lain, kemampuan sistem perbankan juga menjadi pertimbangan, karena itu pemerintah menjadwalkan pencairan secara bertahap agar proses transfer tetap berjalan sesuai ketentuan.
5: Alhamdulillah, ini memang sudah sejak lama nih, waktu Bapak Wakil Bupati menyampaikan itu sampai dengan hari ini sudah ada penyaluran di beberapa kecamatan. Jadi total 4.061 RT untuk di level desa, dan dana yang telah disalurkan nanti 12.183 juta. Alhamdulillah ini sangat bertahap karena memang kami menyesuaikan kemampuan APBRS untuk proses penyaluran, karena apa, di perbup yang sudah kita tetapkan untuk 2026 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan alokasian dana Guyup Rukun ini, begitu sudah rekening masuk ke rekening desa, rekening KUD masuk ke rekening desa ini 1 kali 24 jam harus

0: lebih paling efektif. Sehingga kalau 4.061 RT itu dilakukan dalam satu hari, ini nggak mungkin mampu 1x24 jam oleh BPRS.
1: Dinas PMD memperkirakan setiap hari proses transfer dapat menjangkau 2 hingga 3 kecamatan. Dengan skema itu, seluruh penyaluran di 18 kecamatan ditargetkan rampung pada pekan pertama bulan Juli. Selain mengatur mekanisme pencairan, pemerintah juga menetapkan ketentuan pemanfaatan anggaran dana guyub rukun yang diprioritaskan untuk penanganan persoalan lingkungan, pengelolaan sampah, pemberdayaan sosial kemasyarakatan, serta penyelesaian persoalan tematik di tingkat desa. Seluruh program wajib diputuskan melalui musyawarah warga di tingkat RT. Sementara itu, Bupati Magetan Andi Sumantri berharap program tersebut dapat memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: PMK Pacitan menyiapkan sejumlah titik lokasi nonton bareng Piala Dunia 2026 dan meminta ASN memantau kegiatan nobar di Pacitan agar berjalan dengan baik. Berikut laporan Angela Rizka.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan menyambut baik gelaran Piala Dunia 2026. Sebelumnya, PMK Pacitan telah menyiapkan 15 titik lokasi nonton bareng nobar, yakni di 3 lokasi utama di kawasan Alun-Alun Kota, Pendopo Bupati Pacitan, dan Gor Wijaya Krida, sementara 12 lokasi lainnya tersebar di 12 kecamatan. Meski begitu, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, Mahmud, menerangkan, PMK Pacitan saat ini masih berkoordinasi dengan desa dan kecamatan terkait titik lokasi nobar. Oleh sebab itu, pihaknya juga menggerakkan aparatur sipil negara ASN Kabupaten Pacitan untuk turut andil dalam kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
4: Nah, khusus di Pacitan, ASN ini kan rata-rata menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita mengimbau kepada ASN untuk selalu ada, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini kegiatan nobar Piala Dunia. Sehingga ketika ASN hadir, menggerakkan, mengkonsolidasikan, nanti kegiatan nobarnya akan berjalan. Dan ASN kami wajibkan untuk melaporkan foto, kegiatan foto nobarnya, mulai dari lokasinya, foto dokumentasinya, terus waktu pelaksanaannya.
3: Namun, Mahmud menegaskan kegiatan nobar Piala Dunia bukan berarti meminta ASN untuk meninggalkan jam dinas. ASN tetap diminta untuk fokus terhadap pelayanan publik. Ia berpesan kepada para ASN di Kabupaten Pacitan untuk mengatur waktu saat kegiatan nobar. Selain itu, ASN juga diminta melapor kepada Inspektorat Daerah guna memastikan kegiatan nobar Piala Dunia 2026 di Pacitan berjalan dengan baik. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.

Sebelum kami akhiri pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyerahkan aset lahan fasilitas umum Fasum Perumahan dari perkara hukum yang telah inkrah kepada pemerintah Kota Madiun. Pemkab Pacitan menyiapkan sejumlah titik lokasi nonton bareng Piala Dunia 2026. Pendengar dan juga pemirsa, dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana pagi hari ini Beranda Astacita menemani Anda, di mana informasi dihadirkan pendengar di hari ini berkaitan dengan informasi dari Madiun ya, yang mana berkaitan dengan program makan bergizi gratis pendengar dari Ponorogo. Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD, ratusan warga Ponorogo ini bergerak menuju kantor bupati pendengar, dan juga massa menyuarakan aspirasinya, yakni mendukung program makan bergizi gratis MBG terus dilanjutkan. Massa ditemui oleh PLT Bupati Ponorogo Listiarita, yang mana ia mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama ya, tentunya agar produk lokal bisa terserap begitu. Ia juga mengakui pendengar, selama libur sekolah ini program MBG secara nasional ditiadakan termasuk di Kabupaten Ponorogo. Dampaknya banyak stok pangan lokal menumpuk alias tidak terserap secara maksimal ya. Dan dari informasi yang disampaikan bahwa Listiarita juga berharap seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Ponorogo ini tidak mengambil bahan pangan dari luar, akan tetapi bisa menyerap pangan hasil pangan lokal begitu, dan dengan demikian ekonomi di Ponorogo akan berputar sehingga berdampak ya pada keberlangsungan pelaku UMKM di wilayah Bumi Reog. Tentunya dari MBG ini pendengar, beberapa UMKM memang merasakan ya ada peningkatan jumlah penjualan begitu ya, karena produk mereka digunakan untuk makan bergizi gratis, yang mana itu juga membantu mereka agar jualan mereka makin laris begitu. Kami masih menemani Anda di pagi hari ini pendengar, nanti informasi seputar Astacita masih menemani aktivitas Anda. Dihadirkan terlebih dahulu ada dari Ani Ibon, Mana Mungkin Satu Kursi Duduk Bertiga.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, ada satu buah lagu dari Armada, Halo Bos. Ini ya, masih menemani Anda di pagi hari ini ya. Dihadirkan kembali informasi seputar Asta Cita di pagi hari ini, di mana informasinya masih seputar MBG. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini memastikan akan melanjutkan ya program makan bergizi gratis MBG. Namun, kepala negara akan melakukan penertiban sehingga tidak boleh ada penyelewengan karena program ini sangat strategis. Presiden juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan, dan menurutnya pemerintah akan terus menerbitkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang melakukan penyimpangan. Presiden juga mengatakan masyarakat mendukung program MBG karena memberikan manfaat untuk rakyat. Kepala negara mengaku pada setiap kunjungan kerja dirinya menerima aspirasi dari masyarakat agar program tersebut tetap dilanjutkan. Dan menurut Presiden Prabowo Subianto, pendengar, program MBG tidak sekedar menyiapkan gizi dan protein anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan ekonomi di desa. Ada peraturan uang, perputaran uang, karena hasil produksi masyarakat desa dibeli oleh dapur MBG. Kemudian Presiden juga kemudian memaparkan ya simulasi perputaran ekonomi yang terjadi di desa melalui program MBG, yang mana menurut kepala negara dalam satu desa dapat terjadi peredaran uang hingga lebih dari 10 miliar rupiah per tahunnya. Presiden juga menambahkan MBG memberikan dampak langsung terhadap para pelaku usaha kecil yang ada di desa. Dan Presiden juga mengatakan bahwa program MBG ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru di desa-desa, apalagi dengan beroperasinya koperasi desa kelurahan. Dan juga kombinasi kedua program ini, pendengar, akan menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan ekonomi nasional. Sementara itu, pendengar, pemerintah juga menjamin seleksi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ini berjalan transparan serta bebas dari berbagai pungutan liar, dan jaminan keadilan rekrutmen tersebut ini juga berlaku untuk para pencari kerja dan pada program Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih ya, KNMP, yang mana sebanyak 35.476 formasi tersedia tentunya bagi masyarakat dalam pendaftaran yang telah ditutup ya. Seluruh pelamar berkesempatan mendapatkan posisi melalui pengawasan kementerian sejak pendaftaran. Dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ini menginformasikan, pendengar, data mengenai kecurangan pihak tertentu yang mana oknum tidak bertanggung jawab tersebut mencoba melakukan penipuan lewat penyebaran tautan palsu demi mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Dan dari informasinya, program pembentukan lembaga ekonomi kerakyatan tersebut memiliki target memperkuat kemandirian finansial pada seluruh tingkatan masyarakat kelompok warga perdesaan, ya mana koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi strategi nasional dalam memotong mata rantai distribusi yang kini cenderung merugikan petani. Dan juga penyaluran barang subsidi ya, pendengar, yang mana dari negara ini segera dilakukan secara terpadu, mulai dari pengawasan pengelolaan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, yang langkah tersebut bertujuan meminimalkan potensi ketimpangan sosial melalui prinsip keadilan yang merata bagi warga di setiap desa. Informasi tadi seputar Asta Cita di pagi hari ini, pendengar, menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, karena nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya akan dihadirkan Taman Putra. Nanti akan ada adik-adik ya, nanti adik-adik dari Taman Putra yang akan mengisi di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan saja lagu berikutnya dari Dewa 19 featuring Firza, Kenangan Manis.

Ya, pendengar, ada pelangi dari Kristi masih menemani Anda di pagi hari ini ya. Tentunya tetaplah bersama kami di Adari Pro 1 Madiun, pendengar. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti Taman Putra masih akan menemani aktivitas pagi Anda di hari Sabtu ini ya, pendengar. Mungkin kalau Anda bingung Sabtu ini mau berkegiatan apa begitu ya, sambil istirahat ya, rehat di rumah sambil dengerin Pro 1 RRI Madiun pastinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di studio, para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Taman Putra Radio Republik Indonesia Madiun. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang dan bahagia sekali rasanya karena pada pagi hari ini saya Bunda Dela akan mendampingi anak-anak semuanya dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Jannah Desa Mbolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Raudatul Atfal adalah lembaga formal pendidikan anak usia dini yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendidikan di RA tidak hanya berfokus pada perkembangan kognitif, tetapi pada pembentukan karakter, akhlak, serta pengenalan nilai-nilai keagamaan semenjak dini. Teman-teman kalian yang hadir studio pada pagi hari ini ada dari RA Miftahul Jannah 1 yang diasuh oleh Ibu Dewi Latifah SPD AUD, Ibu Suparmi dan Ibu Trimurti. Yang kedua dari RA Miftahul Jannah 2 yang diasuh oleh Ibu Ida Widyastuti SPD AUD, Ibu Dian Retno Warsini. Dan yang ketiga dari RA Miftahul Jannah 3 yang diasuh oleh Ibu Ismiati SPDI, Ibu Jumatin dan Ibu Lia Oki Handini. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yeah.
0: Tepuk satu.
1: Yeah.
0: Tepuk dua.
1: Okay.
0: Tepuk tiga. Sebelum kita mengawali acara di pagi hari ini, anak-anak marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai.

stop dulu. Stop. Agak maju. Agak dekat mic. Agak dekat mic. Berarti maju. Ya. Diulangi ya.

0: sekali. Tepuk anak soleh.
1: Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, who?
0: Iya, pintar sekali anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mari kita dengarkan hafalan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh teman-teman kalian dari RA Miftahul Janatika. Ibu panggil Ananda Laras, Ananda Rina, Ananda Fatan, Ananda Hasna, Ananda Husna, Ananda Fauzan, dan Ananda Iza. 1, 2, 3.

Pintar sekali semuanya, tepuk tangan. Selanjutnya yang akan ibu panggil teman-teman kalian, ya, ini akan menyanyikan lagu Mars RA. Satu.

Selanjutnya penampilan teman kalian dari RA Miftahul Jannah 1, Ibu Panggil Ananda Lutfi, Ananda Revanaya, Ananda Akila, Ananda Riana, Ananda Dani, Ananda Sakila yang akan membacakan surat Al-Maun. 1, 2, 3.

0: Petangan, pintar sekali. Berikutnya ibu panggil Ananda Galan, Ananda Brian, Ananda Bisma, Ananda Niko, Ananda Magani, Ananda Umar, dan Ananda Marvin dari RA Miftahu Jannah 2 yang akan menyanyikan lagu Bapak Polisi. 1, 2, 3.
1: Lihat.

Anak-anak jawab pantunnya ya, Ibu Dela mau berpantun dulu. Pergi ibadah di kota Mekah. Pulangnya membawa kurma acwa. Anak yang soli dan solihah harus selalu berbakti kepada orang tua. Yang akan tampil selanjutnya teman kalian dari RA Miftahul Jannah 3, Ananda Hasna, Ananda Isa, Ananda Husna, yang akan membaca doa kedua orang tua.

0: Amin.
1: Tepuk tangan semuanya, pintar sekali. Dan selanjutnya siapa ya di sini yang tahu warna bendera kita?
0: Merah putih.
1: Iya, merah putih adalah warna bendera kita. Berikutnya akan ibu panggil teman-teman kalian dari RA Miftahul Jannah 1, Ananda Desya, Ananda Novan, Ananda Lutfi, Ananda Fai, Ananda Putra, Ananda Reva, Ananda Miko, dan Ananda Syakila yang akan menyanyikan lagu Bendera Merah Putih.

0: Pintar sekali, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya dari RA Miftakul Jannah 2 akan Ibu panggil Ananda Galan dan Ananda Bisma yang akan membacakan sebuah hadis cinta tanah air dan hadis kebersihan. 1, 2, 3.
1: Hadis kebersihan. Anadu watu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman.
2: Hadis cinta tanah air. Kubul waton minal iman. Cinta artinya cinta tanah air sebagian dari iman.
0: Iya, pintar sekali semuanya. Tepuk haji.
3: Labaikallahu.

Iya, pintar sekali anak-anakku. Selanjutnya dari RA Miftahul Jannah 1 akan menghafalkan rukun Islam dan rukun iman. Yang akan ibu panggil Ananda Niko, Ananda Revan, Ananda Dana, Ananda Kolil, Ananda Alfariski, Ananda Reva, dan Ananda Lutfi yang akan membaca rukun Islam dan rukun iman, dilanjutkan menyanyi lagu Wilujeng Enjing. 1, 2, 3.

0: Pintar sekali, duduk yang manis anak-anakku semuanya. Tepuk Islam, agamamu.
1: Islam.
0: Tuhanmu.
1: Allah.
0: Nabimu.
1: Muhammad.
0: Kitabmu.
1: Al-Quran.
0: Kiblatmu.
1: Ka'bah.
0: Pacarmu. Musuhmu.
1: Setan.
0: Musuhmu.
1: Kamu.
0: Iya, tepuk tangan semuanya, pintar-pintar sekali. Ibu panggil selanjutnya Ananda Laras, Ananda Rinat, Ananda Fatan, Ananda Hasna, Ananda Husna, Ananda Fauzan dan Ananda Iza dari RA Miftahu Jannah 3 yang akan membaca niat sholat dan doa iftitah. 1, 2, 3.

selanjutnya Ibu panggil Ananda Galan, Ananda Niko, Ananda Magani, Ananda Bisma, Brian, Umar, Lula, Ananda Marvin, Nafisa, Halinka, dan Ananda Mangesti yang akan menyanyikan sebuah lagu berbahasa Arab. 1, 2, 3.

Pintar sekali semuanya. Dan selanjutnya ibu panggil dari RA Miftahul Jannah 1, Ananda Syakila, Ananda Falin, Ananda Revanaya, Ananda Lutfi, Akila, Riana, Desya, dan Akila yang akan menyanyikan sebuah lagu Bintang Kejora.

0: Ananda dari RA Miftahul Jannah 2 yang akan membacakan doa masuk rumah dan doa keluar rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya halal baidin warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pintar sekali semuanya, tepuk tangan. Pintar-pintar sekali ya anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Berikutnya teman kalian Ibu panggil dari RA Miftahul Jannah 1, Ananda Dani, Ananda Lutfi, Ananda Reva, Ananda Dana, Ananda Akila, Ananda Alfarisi yang akan membacakan sholawat busro.

Pinter sekali pembacaan selawat Busro. Anak-anakku semuanya, siapa yang tahu lagu kebangsaan kita? Lagu Indonesia Raya. Baik, berdiri yang manis anak-anakku semuanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.

Iya, pintar sekali anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak, tibalah kita di akhir acara pada kesempatan pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita membaca doa surat Al-Asr.

Dan tadi pendengar yang budiman, persembahan dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Jannah Desa Mbolo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Kami mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.

0: gak ada gunanya.
1: Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan satwa liar dan habitatnya. Hal itu dilakukan menyusul kasus kematian seekor tapir di Lampung. Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga akan menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kejadian serupa, di mana Direktur Jenderal Gakum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyampaikan keprihatinnya atas kematian satwa dilindungi tersebut. Dwi juga mengapresiasi keberhasilan Polres Mesuji dalam mengungkap kasus tersebut. Kementerian Kehutanan telah meminta Seksi Wilayah KSDA Lampung dan juga Balai Gakum Kehutanan Sumatera untuk terus berkoordinasi dengan kepolisian. Tujuannya guna mengawal proses hukum hingga tuntas. Menurutnya, penindakan hukum harus berjalan dengan beriringan supaya untuk melakukan pencegahan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ono. Barang yo siap, papan lan panggonan wis ketoto. Mung perkara izin wae lah kok ribet. Gunane izin usaha ki jane opo toh?
1: Isuk-isuk kok wis gemremeng to, Mas. Mas, mbok yo sing positive vibes gitu loh. Usahamu kan pengen cepet besar toh?
0: Yo iya toh, Pret.
1: Ya fungsi izin tuh ya itu. Untuk itu sebaiknya sudah mengantongi surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Lawang sekarang serba online we lo. Mbok yo sing semangat.
0: Loh, iya toh. Ya wis, saiki aku terno golek izin usaha.
1: Aja lali. So-

0: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun siang ini pendengar dihadirkan dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, yang mana pada pembahasan di siang hari ini berkaitan dengan perilaku penyandang autisme remaja setelah lulus dari sekolah reguler, yang mana Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Dan tentunya di siang hari ini sudah ada narasumber kami yang hadir melalui Zoom meeting. Ini ada Bapak Arief Budi Santoso selaku pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Selamat siang Pak Arief.
2: Selamat siang Kak Nindi.
1: Iya, kabar sehat ya Pak Arief ya?
2: Sehat.
1: Iya, sehat alhamdulillah ini ya. Baik Pak Arief, pembahasan di

0: Siang hari ini berkaitan dengan perilaku penyandang autisme remaja setelah lulus dari sekolah reguler. Ini bagaimana Pak Arief sebagai pembukaannya mungkin bisa disampaikan berkait dengan pembahasan ataupun tema kita pada siang hari ini, yang mana kalau melihat sebagai penyandang autisme begitu ya, yang artinya remaja ini sudah beradaptasi ya dengan lingkungannya, kemudian lulus sekolah. Ini pastinya ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh remaja tersebut. Sebagai pembukaannya mungkin bisa disampaikan dulu, Pak Arief, silakan.
1: Baik, terima kasih, Kanibi. Jadi memang kalau mengacu pada tema kita siang ini, berarti si anak ini, penyandang autisme ini sudah fase remaja, jadi sudah bukan anak-anak lagi, dan dia sudah melewati fase pembelajaran individual di center terapi ataupun di rumah sakit ataupun dimanapun, lalu dia juga sudah melewati fase pembelajaran transisi di sekolah inklusi, kemudian sudah melalui proses-proses yang panjang mulai jenjang pendidikan mungkin PAUD, TK, SD dan sebagainya, sehingga ada saatnya dia akan menamatkan tingkat pendidikannya. Mungkin kalau dari tingkat TK ke SD juga ada masa transisi ya, tapi ini dia masih didampingi oleh guru pendamping dan sebagainya. Kemudian masuk SMP juga masih ada guru pendamping, tapi begitu dia sudah masuk ke jenjang pendidikan menengah atas atau SMA, biasanya kan sudah lebih besar anaknya ya, sudah remaja, sekitar 15 tahun itu sudah bisa disebut remaja awal. Apalagi kalau dia sudah lulus, nah, otomatis si anak ini muncul masalah baru. Kalau tadi di awal mungkin masalahnya adalah anak ini kalau di sekolah nggak mau nurut, nggak mau patuh, harus didampingi oleh pengasuh ataupun guru pendamping. Kemudian di tingkat sampai lulus SD ya masih bisa didampingi, sampai SMP juga masih bisa. Tapi begitu masuk jenjang SMA, dia kan harus bisa lebih mandiri. Karena kalau udah masuk SMA berarti kan arahnya adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu universitas. Nah, di sini muncul masalahnya, Kak. Karena mengapa saya ambil tema pagi ini seperti ini, karena ya baru sekian hari yang lalu ada yang menanyakan seperti ini dan konsultasi. Jadi orang tua itu khawatir, orang tuanya karena gini sudah lulus SMA, jadi usia sekitar 17-18 tahun ya, dan hasilnya juga bagus di SMA, nilainya juga cukup baik, lulus dengan nilai yang baik. Dia ini autisme, tapi begitu akan memasuki jenjang pendidikan tinggi, nah ini muncul kekhawatiran, karena kan pola-pola belajar di perguruan tinggi beda ya. Kalau waktu sekolah kan rutin ya, Kak, jadi pagi jam 7, pulang jam 3 sore atau jam 2 sore. Kalau sudah kuliah, nanti kan ada perbedaan rutinitas, mungkin hari ini masuk jam 9, terus kemudian break masuk lagi jam 3, atau besoknya masuk jam 7, pulang jam 10. Nah, perubahan perilaku yang akibat rutinitas yang berubah dikhawatirkan oleh orang tua, dan kami juga mengkhawatirkan muncul hal-hal perilaku negatif yang tadinya mungkin sudah berkurang waktu masa SMA, karena kan kalau orang itu rutin tiap hari jamnya itu sama, kan otomatis dia sudah hafal. Demikian ini dia, jadi hafal kapan dia bangun, kapan dia harus berangkat sekolah. Tapi begitu perubahan rutinitas ini terjadi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, nah dikhawatirkan muncul kecemasan tanpa jadwal harian yang pasti, kan kadang-kadang mereka juga bingung, apalagi kalau masa transisi seperti ini, SMA sudah selesai, mereka sudah lulus, kuliah belum, pas nganggur ya. Jadi nanti kuliah itu biasanya di bulan Agustus atau September biasanya baru mulai perkuliahan. Nah ini dikhawatirkan memicu kecemasan yang diekspresikan, biasanya dikhawatirkan ini muncul perilaku-perilaku yang tadi itu sudah hilang. Apa perilaku autistik yang spesifik yang masih muncul biasanya ya? jalan mondar-mandir, kayak nggak ada kerjaan, kemudian stimulasi tangan, tangannya digoyang-goyangkan. Ini perilaku ini muncul untuk membuat dirinya itu tenang. Jadi dia sadar mereka berperilaku seperti itu untuk membuat dirinya tenang dan tidak gelisah karena tidak adanya jadwal harian yang pasti terhadap mereka. Nah, ini pun kan belum masuk kuliah nih, mereka sudah seperti itu. Apalagi dikhawatirkan kalau sudah masuk kuliah di mana jadwalnya itu bisa berganti-ganti, akan menimbulkan suatu apa ya? Mereka terlihat sering akhirnya jadi pasif karena menunggu ini juga kan kurang ada kegiatan yang bisa mereka lakukan. Gelisah, tidak tahu cara mengisi waktu luang yang banyak seperti itu. Jadi misalkan ya nanti berkuliah masuk jam 7, kemudian masuk lagi jam 11. Nah, ini mau ngapain ini? Nah, mungkin bagi anak-anak yang tipikal, mungkin mereka bisa main ke rumah temannya, mereka bisa mungkin nongkrong di kafe misalkan, ya. Mereka bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau bagi anak dengan autisme kan agak sulit ya, karena mereka masalah utamanya adalah di kemampuan mereka untuk berinteraksi ataupun relasi dengan orang lain. Nah, ini yang tantangan yang muncul yang mungkin akan terjadi dikhawatirkan oleh orang tua apabila mereka sudah lulus dari sekolah reguler. Demikian kan.
0: Baik Pak Arief, berarti dari sini bisa dilihat bahwa mungkin perubahan perilakunya begitu ya, kebiasaannya yang biasanya sudah waktu terstruktur dengan jelas begitu, tertata jelas, kemudian di saat sudah lulus kemudian menunggu untuk ke jenjang perkuliahan ini tidak dengan waktu yang paten begitu ya Pak Arief ya,
1: yeah,
0: karena
1: bisa
0: siang bisa sore begitu jadwal kuliahnya.
1: Ini yang dikhawatirkan oleh orang tua, apalagi nanti biasanya sebelum masuk kuliah kan ada masa orientasi ya,
0: masa orientasi,
1: pengenalan kehidupan kampus, kalau dulu disebut dengan ospek ya. Nah, ini pun kan jadwalnya juga kadang-kadang lebih ekstrim ya, karena suruh datang pagi, nanti pulangnya sore, kemudian kegiatannya juga padat dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan oleh orang tua, apakah nanti anak ini tidak muncul kembali perilaku atau emosi yang negatif yang sebelumnya. Karena apa? Karena sudah mulai nampak. Jadi sekitar awal-awal kelas 3 itu kan kegiatan belajar di sekolah sudah agak berkurang ya, karena fokusnya untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Oh, mereka melihat ada perubahan di anak ini berperilakunya. Jadi mereka anak ini mudah marah, keinginannya tidak dipenuhi, mereka marah, berteriak dan sebagainya. Ini sudah mulai nampak. Oleh karena itu, biasanya memang ini tantangan yang baru ya, Kak. Jadi kami pun belum menemukan suatu formula yang pas, karena memang jarang. Bukan nggak ada ya, anak dengan kondisi autisme yang mampu dan mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan kami, karena kalau di sekolah reguler kan interaksi sosial itu kan terjadi secara konstan, secara alami kan, alami tiap hari ketemu orangnya gitu-gitu aja, kemudian juga gurunya juga tidak terlalu banyak perubahan ya, itu mereka sudah kenal semua. Tapi ini yang dikhawatirkan nanti kalau dia sudah masuk ke jenjang pendidikan tinggi akan timbul, kalau dia tidak nyaman ya, Kak, akan menjadi menarik dari lingkungan. Jadi kemudian mereka cenderung mendiam, mengurung diri di kamar, kemudian hanya berinteraksi dengan mainan atau HP dan sebagainya, sehingga terlihat mereka kayak fase depresi, jadi fase-fase ini. Kemudian juga muncul perilaku yang tadinya mungkin dia sudah mulai mengenal teman-temannya, sudah mereka hafal mungkin nama-nama temannya, oh si ini rumahnya ini, yang ini namanya ini dan sebagainya, mereka sudah hafal, sudah mulai bisa membaur di sekolah reguler, sudah bagus kan. Tapi begitu sudah selesai ya sudah, mereka tidak ada interaksi lagi. Kemudian fase mereka adalah bukan fase kelelahan fisik, tapi adalah fase kelelahan sosial. Jadi autistic burnout. Jadi kelelahan secara psikis di mana mereka biasanya itu mungkin sudah mulai nongkrong bareng, jalan bareng sebagainya, kehilangan motivasi untuk berperilaku secara positif. Jadi akhirnya kemampuan mereka beradaptasi yang bagus tadi itu lambat laun akan sedikit terkikis kalau tidak segera mereka masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana mereka bertemu dengan orang baru, dengan lingkungan baru, dengan materi baru. Kalau tidak segera ini diadaptasikan ataupun segera mereka temui, ya ini sudah terjadi. Jadi emosinya anak itu jadi lebih meningkat, mudah marah, kemauannya harus dituruti dan sebagainya. Ini yang mulai nampak, sehingga orang tuanya sempat khawatir nanti bagaimana apabila dia masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini yang terjadi, Kak Nindi.
0: Baik, terima kasih Pak Arief. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, yaitu ketidakmampuan seorang anak menerima pembelajaran ataupun materi secara full begitu ya, karena keterbatasan sebagai penyandang autisme. Nah, ini apakah ada tingkatannya, Pak Arief, berkaitan dengan autismenya sendiri? Apakah orang tua ini bisa menyadarinya gitu? Misal memang anak ini tidak bisa di tingkatan ini tidak bisa, jadi tidak dilanjutkan untuk ke jenjang berikutnya, atau bagaimana Pak?
1: Iya, betul. Ya, jadi memang kalau yang kita tadi sampaikan, yang kita bicarakan tadi Kak Nindi, itu memang anak-anak dengan high function, jadi yang ringan. Jadi kan mereka ringan dalam arti mereka autistik tapi mereka kondisinya ringan, mereka bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkatan perguruan tinggi. Demikian. Tapi kan tidak semuanya ini bisa seperti itu ya. Tidak semuanya bisa seperti itu, sehingga kalau yang tadi kita bicarakan mereka bisa sampai ke SMA, bisa lulus, bahkan bisa melewati seleksi masuk perguruan tinggi, berarti kan secara intelijensi mereka tidak ada masalah. Nah, kalau kasus seperti ini, bolehlah mereka berharap orang tuanya, anaknya untuk berkuliah. Karena biasanya meskipun mereka ini autistik kan ini, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan cukup baik, cukup bagus ya, meskipun intonasi, kemudian tempo, cara dia berbicara ada perbedaan. Mungkin bagi yang tidak terbiasa menganggap anak ini sudah kembali ke mainstream, sudah normal. Tapi bagi yang tiap hari berkecimpung pada materi pembelajaran khusus bagi anak, itu nampak perbedaannya kan. Nah, tapi itu tidak menjadi masalah, karena toh dia juga apa yang dia sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian orang lain pun bisa memberikan dia instruksi, misalkan minta tolong, misalkan, "Hey, tolong dong ini berikan ke ini," dia sudah paham. Jadi selain aspek tadi intelektual mereka mencukupi, juga yang kedua adalah aspek komunikasi mereka sudah bagus, meskipun secara intonasi agak kaku. Jadi kemudian juga secara bantu diri mereka cukup bagus. Jadi sudah bisa ke sekolah sendiri, bahkan bisa naik motor sendiri kan ini seperti itu. Nah, ini yang termasuk kondisi yang high function atau disebut dengan mild autism, autism yang ringan. Nah, kemudian fase penggolongan yang kedua adalah yang moderat, jadi yang menengah ya, menengah dalam arti mereka mungkin berbicara bisa, mampu, namun pilihan katanya terbatas. Jadi kalau ditanya, ya itulah yang dijawab. Sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Siapa namamu? Disebutkan namanya. Di mana sekolahmu? Disebutkan namanya. Tapi untuk bentuk komunikasi yang lebih kompleks, misalkan dia bertanya kepada orang lain, atau dia menanyakan sesuatu kepada orang lain, itu harus dipancing terlebih dahulu. Misalkan, ya, siapa nama ini? Jadi dia harus dipancing dulu menyebutkan nama-nama orang di sekitarnya. Kalau tidak seperti itu, dia diam saja. Nah, ini termasuk golongan yang menengah atau moderate autism. Kemudian golongan yang ketiga adalah yang sifatnya berat, ya, yang severe, yang kondisinya kompleks, di mana verbalnya tidak ada, terbatas sekali, kemudian kemampuan bantu dirinya juga harus dibantu. Jadi kalau ke kamar mandi harus dibantu, makan juga harus disuapin dan sebagainya. Nah, dan yang paling menonjol adalah bagi golongan autisme yang severe atau yang berat ini adalah muncul perilaku emosi negatif yang lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kedua autisme yang di atas. Jadi yang kondisi yang autisme yang ringan, autisme sedang itu cenderung emosinya ada, tapi masih bisa terkontrol. Nah, bagi orang tua yang memiliki anak dengan kondisi yang autisme yang severe atau yang berat, memang kita saran untuk tidak melanjutkan, tidak memprioritaskan ke aspek sekolah reguler, tapi adalah ke aspek kemampuan bantu diri, kemampuan sosialisasi, kemampuan untuk bisa paling tidak dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apakah dengan bahasa tubuh ataupun gestur, agar dipahami oleh orang lain. Karena sebagian dari mereka mungkin tidak bisa verbal sampai usia dewasa. Nah, ini harus dipahami bahwa kira-kira misalkan orang tua memiliki anak dengan kondisi autisme masuk kategori yang mana? Apakah yang ringan, sedang atau berat, berdasarkan tentunya assessment dari pihak psikolog ataupun psikiater ataupun dokter anak, agar bisa menjadi dasar berpatokan kepada hasil tersebut untuk memilih sekolah. Karena untuk anak-anak tertentu mungkin nggak harus sekolah di sekolah reguler, tapi bisa sekolah di SLB untuk kemampuan bantu dirinya, misalkan membuat prakarya, hasil karya, apakah hasil karya elektronika, gambar, visual, dan sebagainya, sehingga tidak harus melulu ke aspek kemampuan yang sifatnya akademis. Nah, kalaupun untuk kuliah, untuk perkuliahan, bisa dipilih fakultas-fakultas yang sifatnya vokasional, jadi lebih aspek vokasi, aspek lebih banyak aspek keterampilannya, sehingga membuat dia menjadi siap kerja, demikian kan. Jadi ada penggolongan itu sangat penting diketahui sejak awal, tentunya berdasarkan hasil pengamatan dan assessment dari observasi dari pihak yang berkompeten, ya, apakah psikolog klinis, dokter anak, ataupun psikiater. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Arief. Berkaitan dengan ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Arief. Saya bacakan satu terlebih dahulu, ada dari Cece. Apakah setelah lulus sekolah, penyandang autisme masih bisa berinteraksi dengan temannya? Bagaimana caranya Pak Arief? Begitu.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Saya jawab langsung ya untuk Kak Cece. Jadi masih bisa interaksinya, masih bisa. Ini kalau tadi yang sampaikan kan baru masuk kuliah ya. Ini ada ke autisme yang sudah lulus kuliah. Jadi autisme yang ringan. Nah, kalau yang autisme, ciri dari autisme yang kesulitan bagi individu tersebut untuk menjalin relasi dengan orang lain. Nah, kesulitan di sini dalam arti bukan berarti mereka tidak bisa, tapi mereka butuh effort, butuh upaya yang kuat untuk bisa berteman, butuh upaya yang keras dari mereka untuk bisa ada sosok yang bisa dia ajak bicara, yang dia ajak bermain dan sebagainya. Pernah ada dan selalu ada biasanya sosok seperti itu. Jadi saya pernah punya kasus autisme juga, dia pasti punya teman favorit, Kak. Mungkin yang membuat orang ini kok dianggap care ke dia, sehingga membuat dia nyaman, pasti ada. Nah, kalau pertanyaan apakah ada. Mereka bisa menjalin relasi dengan temannya, bisa. Tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin satu atau dua orang yang bagi dia sudah sehati, nah, bisa dia jadikan sebagai teman. Tapi kalau untuk jumlah yang banyak, kemudian dia krong-krong bareng, kayaknya agak sulit deh.
0: Susah ya,
1: karena memang, ya, tapi kalau berteman, bisa. apalagi yang sudah lulus sekolah biasanya kan mereka punya banyak pilihan teman ya, teman. Jadi dia bisa men-scanning, bisa memilah-milah kira-kira mana teman yang bisa diajak. Oh, ya mungkin diajak curhat, diajak bertanya, diajak bermain sebagainya. Ada dan bisa, demikian.
0: Baik, bisa ya, berarti masih bisa berhubungan masih dengan bisa. Rekan-rekannya begitu ya Pak Arief, dan pastinya yeah. juga rekan-rekan yang memang sudah klik begitu ya Pak Arief, mungkin rekan-rekan terdekatnya yeah, di sekolah sebelumnya.
1: Caranya agak-agak berbeda dengan yang lain, jadi mungkin cara dia berkomunikasi, cara definisi agak berbeda, tapi jelas dia pasti akan punya teman satu atau dua yang bagi dia merasa cocok.
0: Nyaman gitu ya, Anje. Baik, terima kasih ya. Pak Arief. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di siang hari ini. Kita jeda sejenak, Pak Arief. Setelah jeda, baru kita akan kembali menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, negara mana yang paling sering mengangkat trofi Piala Dunia? Jawabannya adalah Brasil. Tim berjuluk Seleção ini masih menjadi penguasa Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Hingga saat ini, belum ada negara lain yang mampu menyamai pencapaian tersebut. Kehebatan Brasil juga semakin istimewa karena mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930.

0: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Madiun. Pembahasan pada siang hari ini adalah perilaku penyandang autisme remaja setelah lulus dari sekolah reguler. Masih bersama kami ada narasumber kami, Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolah anak autis dan special need Delta Ozora Madiun. Masih bersama kami, Pak Arief.
2: Ya, baik.
1: Iya. Baik, Pak Arief, ada penanya di WhatsApp, saya bacakan dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi yang terhormat Pak Arief, mau tanya. Maaf Pak Arief, jika punya saudara dan keluarga penyandang autis, apakah nantinya bisa mandiri dan bisa lepas dari keluarga ataukah masih jadi bebannya di keluarga Bapak Arief? Matur nuwun, yeah. Mohon penjelasannya, yeah. Dari Bu Yayu di Madiun, silakan Pak Arief.
2: Baik. Terima kasih Bu Yayu dan Kak Indi. Jadi memang proses tata laksana autisme yang sejak awal diberikan ke anak, misalkan saat dia usia 2 tahun dulu ya, dulunya 2 tahun, tapi sekarang dia dewasa, yang tidak bisa terlepas dari jenis terapi apapun adalah biasanya aspek kemandirian. Jadi dia boleh menjalani terapi bicara, dia boleh menjalani terapi sensori integrasi, dia boleh menjalani terapi perilaku, dia boleh menjalani terapi floor time dan sebagainya, tapi tetap aspek materi kemandirian tetap diajarkan di semua jenis terapi tadi. Misalkan untuk terapi perilaku jelas kemandirian adalah menjadi prioritas. Misalkan dia kita ajarkan untuk selalu bersalaman dengan orang lain, menyapa orang lain, kemandirian sosial. Kemudian dia kita selalu minta untuk saat proses awal terapi dulu untuk merapikan apapun yang sudah dia perbuat. Dia bermain misalkan, ayo coba rapikan, masukkan, susun, itu perintahnya. Itu aspek kemandirian. Kemudian juga aspek yang keseharian, misalkan dia kalau berjalan, itu kita upayakan jangan selalu digandeng. Biarkan dia berjalan sendiri, selama itu tidak membahayakan. Misalkan di lapangan, biarkan dia lepas. Jadi tidak selalu ada proteksi seperti itu. Kemudian ada juga latihan untuk dia makan dan minum.
1: Pak Arief?
2: Iya.
1: Iya.
2: Halo, bisa terdengar?
1: Masih terdengar ini Bapak. Terputus sedikit tadi.
2: Oh, terdengar.
1: NJ, sudah terdengar.
2: Iya, kok ada. Iya, iya, oke. Okay. Jadi untuk kemandirian
1: Pak Arief, iya, terputus.
2: Iya.
1: Sudah jelas lagi?
2: Nah, oke.
1: Okay. Nah,
2: jadi aspek kemudian untuk makan dan minum. Sehingga untuk makan dan minum latihan untuk memegang sendok, untuk minum dari gelas, kemudian memakai alas kaki itu diajarkan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya agar nanti setelah dia dewasa, remaja misalnya, dia bisa untuk melakukan sesuatu secara sendiri. Jadi kalau remaja itu remaja akhir ya, sekitar 22-24 tahun itu masih disebut remaja. Nah, kan dia biasa sudah lulus kuliah itu. Nah, itu mereka bisa harus sudah bisa mandiri untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah memang Bu Yayu, beberapa kasus yang kami temui untuk kasus autisme yang sudah dewasa lah ya, atau remaja akhir, sudah lulus kuliah, itu biasanya memang agak sulit untuk bisa dia mandiri. Contoh kasus, saya pernah banyak kasus, dia sekarang usia sudah 29 tahun, dia kelahiran 97, ya 28 tahun lah. Dia sudah lulus kuliah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, dia lulus kuliah. Tapi untuk mencari pekerjaan itu agak sulit. kerjaan itu juga membutuhkan kemandirian ya, kemandirian untuk bisa dia datang ke tempat
1: betul
2: kerja, interview, wawancara, itu yang sulit. Jadi kalau kemandirian dalam aspek tentu diri, oke, dia bisa ngurus rumah, bisa beres-beres, bisa masak, bisa ya mengurus rumah tangga udah bisa, cowok. Nah, tapi untuk berinteraksi kemandirian di luar, jadi di luar misalkan, dan dia sudah lulus kuliah loh, jadi sudah sarjana, sarjana. Nah, untuk kemandirian dalam arti berinteraksi dengan orang yang lebih banyak dalam suatu pekerjaan, ini yang masih menjadi PR bersama bagi kita. Jadi kalau dia mungkin kita berikan jenis wira swasta, mungkin dia bisa ya. Jadi buka toko, buka usaha, mungkin dia relatif lebih bisa terkontrol. Tapi kalau dia harus bekerja dengan orang lain, di mana nanti di situ ada instruksi, ada perintah, ada tugas, ini yang masih menjadi PR kita bersama, Bu Yayu. Tapi kalau untuk kemandirian dalam arti bantu diri, bisa mengurus diri sendiri, bisa menyelesaikan studi, insya Allah dia bisa. Gitu. Demikian, Bu Yayu.
1: Baik. Terima kasih Pak Arief. Dari yang disampaikan tadi Pak Arief, kira-kira sebagai orang tua, ini bagaimana cara memperlakukan anak-anak autis? Apakah bagaimana cara memberitahunya begitu, mengajari mereka untuk melakukan yang paling simpelnya adalah menjalani aktivitas harian begitu ya, seperti diajari menyapu, menyuci dan lain sebagainya. Nah, apakah orang tua ini harus apa namanya bisa berperilaku agak keras begitu Pak Arief? Misalnya dengan nada yang lebih kencang begitu, bagaimana Pak Arief?
2: Tidak perlu terlalu keras mestinya. Enggak perlu terlalu keras, tidak perlu terlalu keras dalam arti suara ataupun gesture, tidak. Tapi coba anak itu kita latih untuk bisa melakukan segalanya sendiri. Jadi tidak harus selalu dibantu, tidak harus selalu didampingi, tidak harus selalu diarahkan. Nah, ini yang menjadi PR kalau dia sudah memasuki fase remaja. Kalau sejak awal selalu dilayani, selalu dibantu dan sebagainya, akan muncul rasa frustasi dari anak terhadap masa depannya dia, ya kan? Apalagi mereka dari sisi intelektual kan tidak ada masalah, mereka bisa selesai perguruan tinggi loh Kak Nindi. Dia kan paham, masa saya mau begini terus, mau begini terus dibantu oleh orang tua, pasti ada rasa seperti itu. Oleh karena itu, nah tadi ternyata setelah kami telusur Kak Nindi, pertanyaan Bu Yuyuk tadi, yang saya ceritakan tadi, yang sudah lulus perguruan tinggi usia 29 tahun itu memang, ini bukan jelek ya, bukan salah, tapi memang sejak awal, karena dia anak satu-satunya, itu selalu dilayani oleh babysitter sejak kecil. Jadi, nah gitu, bukannya jelek ataupun salah, tetapi mungkin dalam pola asuhnya, tidak diberikan ruang bagi anak untuk bisa mengeksplor dirinya. Nah, efek yang muncul saat dia sudah seperti saat ini. Jadi, mau makan udah disediain. Dia bisa makan sendiri. Dia mau kemana harus ditemani. Dia berkeringat dikit harus sudah dilapi. Nggak boleh ada keringat sebagainya. Nah, hal seperti ini sekali lagi bukan jelek, bukan salah, tetapi akan membuat struggle daya juang anak itu berkurang. Nah, sekali lagi, bagi kasus autisme yang high function, itu kan mereka sudah mendekati normal, bahkan melebihi normal dari sisi intelektualitas. Nah, munculnya saat dia sudah selesai sekolah menengah atas, selesai perguruan tinggi, karena bingung dong, itu kawan saya sudah pada kuliah, saya kok belum, misalkan. Padahal dia bisa masuk perguruan tinggi, bisa kalau dites dia mampu. Ataupun, loh, teman saya kok sudah mulai dapat pekerjaan, saya kok belum. Sehingga membuat mereka ada rasa minder, karena berbeda dengan teman-teman lain yang sudah kuliah, sudah ada aktivitas di kampus dan sebagainya. Nah, ini dari hal-hal yang sesederhana sejak masa kecil ini yang akan berimpact pada dia di kemudian hari. Jadi kalau tadi kalian ini tanyakan bagaimana jenis terapi yang untuk mereka sejak kecil, ya memang harus kemandirian itu menjadi fokus utama. Selain dari terapi bicara, terapi perilaku, atau dan sebagainya. Kalau ini tidak ditekan sejak awal, mungkin dari sisi intelektualitas dia mampu. Mungkin dari sisi kemampuan kemandirian dia mampu, tapi kemandirian berarti terbatas, hanya lingkungan rumah saja. Begitu dia di luar rumah, sudah mulai kesulitan di situ. Sehingga untuk menjalin relasi dengan lawan jenis pun kesulitan, Kak Nidhi. Jadi sampai saat ini,
1: baik,
2: usia 29 tahun masih sulit untuk menjalin itu relasi. Jadi kapan nikah juga nggak tahu.
1: Iya, betul. Baik. Kemudian Pak Arief, masih ada beberapa penanya di YouTube. Ada dari Aura, apakah bisa berbaur layaknya masyarakat biasa kah? Gimana ya, Pak Arief, bisa ya?
2: Iya, bisa. Jadi dulu sempat ada seminar ya di salah satu kota di Jawa Barat. Itu narasumbernya memberikan video. Video ada dua anak yang sedang berbincang-bincang, sedang ngomong lah, masih anak-anak ngomong-ngomongnya. Kemudian ya kita lihat, kita belum tahu maksudnya apa gitu. Kemudian setelah itu dimatikan. Ada perbedaan kan antara dua orang tadi, yang satu pakai baju apa, sama pakai baju apa. Ini ditanya nih sama narasumbernya. Dari video tadi, mana yang dulu bekas penyandang autisme? Kan mereka sudah lihat nih, sudah lihat. Tapi enggak boleh lihat lagi karena mereka sudah melihatnya. Tapi kalau mereka lihat lagi nanti bisa jadi bias penilaiannya. Jadi begitu lihat dimatiin videonya, disuruh nebak. Dari sekian puluh peserta terpecah suaranya. Ada bilang si A, si B. Alasannya apa? Si A begini-begini, si B begini-begini. Nah, sesi tersebut narasumber tadi cuma mengatakan salah satu dari mereka adalah autisme dan saya tidak bohong bahwa mereka adalah autisme salah satunya, tapi saya tidak menyebutkan mana yang autisme. Berarti apa? Berarti memang kalau autisme itu sudah diterapi sejak dini, sejak awal, orang pun nggak bisa membedakan dengan anak yang tipikal. Terbukti dari sekian narasumber terpecah suaranya dengan alasan yang berbagai macam. Kembali ke pertanyaan, jadi pertanyaan adalah bisa Kak. Tetapi kalangan yang tiap hari berkecimpung, berinteraksi, ada bisa membedakan semacam gejala sisa dari anak dengan kondisi autisme. Yang sebelumnya awal yang sudah lulus SMA, mau kuliah, performance-nya normal, bicaranya ada perbedaan sedikit. Jadi intonasinya, cara dia memandang orang, cara dia merespon sesuatu, ada perbedaan. Tapi bagi kalangan umum, sulit bergaul dengan teman-temannya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah bisa membaur, sangat dimungkinkan. Tapi dengan kondisi tertentu ya kan, ini ya, dengan kondisi yang moderat ataupun mild autism. Kalau yang severe memang agak sulit. Demikian,
1: baik, bisa ya berarti berbaur dengan masyarakat begitu.
2: Bisa.
1: Kemudian Pak Arief, ada dari Amin ini ya. Apakah salah satu gejala autisme itu apakah selalu marah dan tantrum? Bagaimana Pak Arief?
2: Tantrum.
1: Iya, marah dan tantrum menjadi salah satu gejala autisme. Apakah demikian?
2: Iya. Ciri autisme yang severe, yang berat, yang paling menonjol adalah adanya perilaku mudah marah dan tantrum, bahkan sampai self injury. Nah, bahkan tadi yang saya sebut tadi yang kasus autisme yang sudah lulus SMA tadi, keluhan orang tuanya, jadi ini baru-baru aja, jadi bukan yang baru-baru aja, ini emosinya mudah muncul. Jadi mudah muncul emosi, mudah muncul marah, tetapi emosi negatif tadi bukan merupakan ciri utama dari autisme, tapi adalah sesuatu yang sering muncul karena anak autisme itu belum bisa menyampaikan sesuatu dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau komunikasinya itu sudah baik, relatif emosi negatifnya akan berkurang. Bukan dengan ini, bisa dipahami ya. Jadi
1: baik,
2: marah tantrum memang sering nampak pada anak dengan kondisi autisme, tapi bukan merupakan ciri dari autisme. Nah, yang merupakan penyebabnya adalah karena mereka belum bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang baik, kosakatanya masih belum jelas, kemudian apa yang dia maksud mungkin nggak dapat dipahami oleh orang lain, sehingga terjadi miskomunikasi di mana muncul emosi negatif terhadap lingkungan, apakah dia marah-marah, membuang benda dan sebagainya. Tapi kalau yang ciri autisme yang interaksi dengan orang lain, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Karena waktunya sudah hampir usai, Pak Arief, mungkin sebagai kesimpulan di siang hari ini bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Silakan ya, Pak Arief.
2: Jadi perubahan perilaku pada anak dengan kondisi autisme yang menjelang dewasa, remaja akhir, itu bukan tanda kemunduran yang sifatnya permanen. Tadinya udah bisa tenang, sekarang marah-marah. Jadi bukan nanti dia mengalami regresi yang permanen, tapi adalah fase transisi dia di mana hal yang wajar muncul seperti ini. Jadi ya, sebagai orang tua adalah tetap mendampingi mereka, tetap membangun relasi yang baik dengan orang lain, sehingga berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian Kak Nindi.
1: Baik, terima kasih Pak Arief sudah berkesempatan di siang hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi membahas terkait perilaku penyandang autisme remaja setelah lulus dari sekolah reguler. Semoga bisa menjadi manfaat bagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih Pak Arief. Nanti sama-sama, lain waktu kita berjumpa kembali. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Enjoy. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di siang hari ini. Bagi Anda yang ketinggalan bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan tentunya sekaligus saya Nindi Aprilia tuntas sudah membersamai Anda di hari ini pendengar. Sesaat lagi Madiun siang ini masih akan menemani Anda, di mana ada rekan saya Satya nanti yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri. Selamat siang.
0: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Madiun.
3: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Mesir berhasil mengalami

0: 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali.

0: kiper Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur di kedua besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu seperti ini lain. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara. Ini kan bukti bahwa ini bukan

0: Ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 Juli 1927, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iska, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap, salah satunya Soekarno. Dia dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat ketika berada di Sukamiskin.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu Radio Republik Indonesia Madiun, selamat berakhir pekan. Kami temani Anda pendengar dari program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Saya Satya, pendengar. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya di suasana akhir pekan yang terasa terik ya. Walaupun suhunya sih 30 ya, tapi panas tapi ada dinginnya gitu terasa di wilayah Madiun. Karena memang kita juga sudah berada di puncak dari kemarau, pendengar, apalagi Juli. Dan prediksi juga Agustus itu menjadi puncaknya kemarau. Jadi kita juga harus lebih adaptif lagi nih ya dengan perubahan cuaca dan juga suhu. Baik, untuk Anda semuanya, kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, untuk saat sekarang ini di Studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أكبر. أشهد أن لا

0: Azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pengembalian uang atau hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penegasan ini merespon pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku mengembalikan amplop pemberian Suhardiman Ambi kepada ajudannya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik mendalami pengembalian amplop terkait pengurusan izin kawasan hutan. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri apakah amplop ini berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Raja Juli sebelumnya mengaku bertemu dengan Suhardiman Ambi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman dan memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Menurut pengakuan Raja Juli, amplop dikembalikan sekitar 10 hari kemudian pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan, Singingi. Taufik mempersilakan Raja Juli menjelaskan peristiwa ini kepada publik. Harga emas antam di logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 4 Juli 2026. Harga logam mulia naik Rp19.000 per gram dan melanjutkan tren positif selama 2 hari berturut-turut. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.670.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.429.000 per gramnya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id

0: Warwar.
1: Napa?
0: Aku kecewa, Mio.
1: Kecewa aku.
0: Tak dadekno RW awakmu ngisin-ngisini. Pidatomu iso koyo ngono iku.
1: Apa pidatoku?
0: Mosok ana bapak dua, ibu dua iku.
1: Iki tulisane wacan iki lho. Bapak dua, ibu dua.
0: Iku maksudnya bapak-bapak ya, Nyuk.

101 Radio Republik Indonesia Madiun. Semuanya pendengar, di momen Muharram kali ini di beberapa daerah itu banyak yang menggelar festival daerah gitu ya. Jadi kesenian tradisi yang memang apa ya, banyak dikenal oleh masyarakat di sekitarnya itu dilaksanakan ya, mulai dari wayang, kemudian ada juga yang apa ya, kalau di sini tayub ya, bukan ya, atau yang kebanyakan sih pagelaran wayang begitu ya pendengar ya. Bahkan juga di Madiun ya, itu juga sempat digelar ada festival Bumi Ngurawan pendengar ya. Hal ini dilakukan sebagai ruang untuk merawat ingatan budaya dan sejarah Madiun. Festival Bumi Ngurawan 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni dan juga budaya, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi tentang pentingnya menjaga sejarah, identitas budaya, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, melalui kegiatan jagongan budaya bertajuk Menyingkap Tabir Ngurawan, pendengar, sinergi pelestarian sejarah, identitas budaya, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Madiun, berbagai elemen masyarakat diajak untuk memaknai kembali hubungan antara warisan leluhur dengan kehidupan masa kini. Ada seorang penulis, Vilaski Walida Tanjung, ini menilai kalau pelestarian budaya itu tidak cukup hanya berfokus pada benda-benda bersejarah, melainkan juga pada nilai dan kesadaran yang menyertainya, pendengar. Menurut Vilaski, situs-situs bersejarah seperti Ngurawan itu memiliki nilai lebih dari sekedar peninggalan fisik ya. Batu-batu yang berada di kawasan ini juga menjadi saksi perjalanan peradaban sekaligus menyimpan memori kolektif masyarakat. Karena itu pelestarian harus diarahkan pada upaya untuk menjaga makna yang terkandung di dalamnya, bukan hanya mempertahankan bentuk fisiknya, pendengar. Vilaski mengungkapkan tantangan terbesar saat ini bukan semata ancaman terhadap situs sejarah, tetapi berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memahami dan menafsirkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Nah, konsep pariwisata berkelanjutan semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pendengar. Pariwisata juga harus menjadi sarana pendidikan budaya yang mampu menghadirkan pengalaman reflektif bagi setiap pengunjung. Nah, jagongan budaya itu juga turut menghadirkan sejumlah tokoh yang memiliki perhatian terhadap pelestari budaya, diantaranya perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Ahmad Teddy Basuki, Ketua Les Bumi Kabupaten Madiun Gus Ibnu Huda, serta Kepala RRI Madiun Kukus Tio Budi Akhirianto. Diskusi dipandu oleh Ahmad Roshidin sebagai moderator pendengar. Nah, kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, media, hingga masyarakat. Nah, Festival Bumi Ngurawan juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni ya, yang merepresentasikan kekayaan budaya lokal. Penampilan musik etnik jati suara progresif ini juga menghadirkan harmoni tradisi melalui bunyi-bunyian ya khas Nusantara. Sementara Samroh El Fata dari PR Fatayat NU Ngurawan ini juga memperlihatkan kuatnya nilai spiritual yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Kalau Anda bagaimana pendengar, apakah juga ini ya, tradisi-tradisi yang ada di sekitar Anda ini tetap dirawat dan juga dijaga? Bahkan situs-situs bersejarah pastinya juga harus ini ya, kita kenalkan ke generasi saat sekarang ini. Karena kalau bukan mereka yang kita ajak untuk kenal ya, siapa lagi gitu ya. Karena dari situlah kita akan apa ya, memperkenalkan sejarah dan generasi-generasi kita setelahnya gitu ya. Generasi-generasi mendatang juga akan memahami tradisi dan juga nilai luhur dari apa yang ada di sekitarnya. Sudah jam 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Bisa jadi Anda saat sekarang ini tengah berada di perjalanan ya, dalam rangka liburan ya, karena anak-anak sekolah kan juga masih libur, masuknya nanti masih tanggal 13. Jadi ada satu pekan ya, satu pekan lebih sehari ya, sebelum nanti kembali ke sekolah dengan status yang baru, yang dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA,
yang kelas 5 naik kelas 6 ya, naik jenjang, yang pasti juga semangat yang pastinya tetap harus dijaga dan lebih giat lagi ya dalam belajar. Pro 1 siang hari ini masih bersama Anda, pendengar lagu-lagu campur sari juga masih terus hadir sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Asun jegok tanpa nyakot, kajoba suwi kewan kang tamak rakus lan lobak, podo karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat ake wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane, tegese akeh usul lan teorine nanging kandas yen wis teko wujud barang aplikasine utawa prakteke. Podho karo wong ngucap lan patrap ora podho, tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, nanti pukul 1 siang hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan selepas dinamika siang ya, nanti kita ketemu lagi di segmen Pro Dangdut ya. Kita dangdutan, kita ngobrol-ngobrol tentang akhir pekan, libur sekolah pada kemana ya. Nanti kita bisa sharing-sharing juga, cerita-cerita juga ya pendengar di segmen Pro Dangdut. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia, hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya pengumuman Riin Nur Aisyah sebagai Ketua DPRD Magetan dari fraksi PKB pengganti Suratno harus tertunda karena terkendala administrasi. Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kotak amal masjid atau musola di 26 TKP wilayah Bumi Reog. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Ngawi menyebar undangan perekaman data KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang edisi selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kami awali kabar dari Magetan, pengumuman Riin Nur Aisyah sebagai Ketua DPRD Magetan dari fraksi PKB pengganti Suratno harus tertunda karena terkendala administrasi.
2: Proses penetapan Riin Nur Aisyah sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB belum dapat dilanjutkan. Hal itu karena dokumen administrasi yang diajukan dinilai belum memenuhi ketentuan. Wakil Ketua DPRD Magetan, Pangayoman, menjelaskan penundaan dilakukan setelah pimpinan Dewan meneliti surat pengantar dari DPC PKB Magetan yang baru diterima menjelang rapat paripurna. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ada tahap administrasi yang belum dipenuhi. Menurut Pangayoman, surat keputusan SK DPP PKB sebenarnya memuat dua poin sekaligus, yakni pemberhentian Suratno dari jabatan pimpinan DPRD dan penunjukan Riin Nur Aisyah sebagai penggantinya. Namun surat pengantar yang disampaikan ke DPRD hanya memuat usulan pengangkatan Riin. Ia menegaskan, mekanisme dan tata tertib DPRD mengharuskan pemberhentian pimpinan sebelumnya diumumkan terlebih dahulu dalam rapat paripurna. Setelah itu hasilnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum usulan pengangkatan pimpinan definitif diproses. Karena tahapan tersebut belum dilakukan, DPRD meminta DPC PKB segera memperbaiki surat pengantar agar proses pergantian pimpinan dapat kembali dijadwalkan.
3: Karena ada kekeliruan administrasi saja sebenarnya. Jadi kita baru, dan dari DPC PKB ya, mungkin juga keliru memaknai atau kurang teliti lah, jangan keliru ya, kurang teliti memaknai SK-nya. Jadi ini satu SK, bagaimana ya? Oke. SK itu satu, tetapi keputusannya dua.
2: Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPRD Magetan Agus Dwi Bowo mengakui masih terdapat kekurangan administrasi dalam pengajuan tersebut. Ia memastikan Fraksi PKB segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pergantian pimpinan DPRD dapat segera diselesaikan. Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Magetan nonaktif dari PKB Suratno terpaksa diberhentikan tetap karena tersandung masalah hukum, yakni dugaan kasus korupsi dana pokir. Selanjutnya PKB mengajukan Riin Nur Aisyah sebagai penggantinya karena jabatan Ketua DPRD menjadi hak PKB sebagai partai pemilik kursi terbanyak hasil pemilu 2024 lalu. Namun proses tersebut saat ini masih terkendala administrasi. Saat ini Ketua Dewan masih dijabat PLT Suyatno dari PDI Perjuangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan setempat dari Jalan Ring Road beralih di Jalan Serayu Timur. Aris Deka melaporkan.
4: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes, PP dan KB. Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes, PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif. Sementara untuk kantor Pramuka sendiri nanti nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
5: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion, karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau pengen ini ya, ke Dinkes.
4: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang. Dinamika siang.
0: Bergeser ke Ponorogo, Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kotak amal masjid dan musola di 26 TKP wilayah Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
6: Tim Unit Reaksi Cepat URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan tersangka kasus pencurian uang pada kotak amal masjid atau musola yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Tersangka yaitu LB berusia 26 tahun asal Madiun yang kini berdomisili di Kecamatan Selahung, Ponorogo. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Ponorogo Ibda Bambang Santoso mengatakan, sejatinya ada dua orang tersangka kasus pencurian uang kotak amal masjid musola, hanya saja satu lainnya kini masih dalam pengejaran. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, tersangka melakukan aksi pencurian di 26 tempat kejadian perkara TKP, yaitu 9 TKP di wilayah Kecamatan Sawo, 6 TKP di wilayah Bungkal, 6 TKP di wilayah Sambit, serta 5 TKP di wilayah Kecamatan Jambon.
7: Jadi modus operandinya adalah pelaku LB ini melakukan pencurian kotak amal berdua dengan inisial X. Mereka masuk ke musola atau masjid pada posisi siang hari rata-rata ketika belum waktunya sholat asar. Jadi mereka turun, parkir, pura-pura wudu, gitu masuk ke dalam masjid. Selanjutnya tersangka pelaku yang satu itu merusak kotak, kemudian terduga pelaku yang satunya saudara LB itu mengambil uang masukkan ke dalam tas dan selanjutnya pergi. Terduga pelaku ini melakukan perbuatan mencuri kotak amal ini sejumlah 26 TKP selama 2 bulan, Mei sama Juni.
6: Ibda Bambang menjelaskan dalam sehari tersangka melakukan aksinya di 4 hingga 6 TKP. Adapun total uang hasil pencurian itu terkumpul sekitar 6 hingga 10 juta rupiah. Uang tersebut digunakan tersangka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini tersangka telah diamankan

0: Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Kapolres merinci untuk kasus lain diantaranya penipuan online 3 kasus, pencurian biasa, penganiayaan, pornografi, dan fidusia masing-masing 2 kasus, serta pengrusakan, perjudian, pembunuhan yang dilakukan oleh anak, membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak, dan persetubuhan terhadap anak masing-masing 1 kasus. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
1: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi adanya penurunan baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5 sudah kita ungkap dan 5-5 kita juga sudah kembalikan kepada masyarakat.
0: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Kapolres mengatakan penurunan angka kriminalitas tidak terlepas dari sejumlah langkah pencegahan yang dilakukan kepolisian. Salah satunya dengan mendatangi pos keamanan lingkungan, pos kampling secara rutin untuk memetakan potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu, Polres Madiun Kota menggencarkan edukasi melalui Babin Kamtibmas dan media sosial mengenai berbagai modus kejahatan, terutama penipuan. Masyarakat juga didorong segera menghubungi polisi apabila menemukan indikasi tindak pidana agar tidak menjadi korban, serta pihaknya menyebarkan nomor layanan pengaduan, baik melalui layanan 110 maupun WhatsApp kepolisian hingga ke tingkat RT dan RW agar masyarakat lebih mudah melapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dikabarkan oleh Yusran Al-Fatah, sejumlah kasat dan kapolsek di wilayah hukum Polres Magetan resmi berganti. Kapolres berharap pejabat baru segera beradaptasi.
3: Polres Magetan merotasi sejumlah pejabat utama PJU, Kapolsek, dan mengukuhkan Kepala Seksi Pengawasan Kasiwas yang baru. Pergantian jabatan tersebut meliputi Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, serta 4 Kapolsek dan 1 Kasiwas. Rotasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karir di lingkungan Polri. Pejabat yang berganti antara lain AKP Safik Jundira Zulkarnain sebagai Kasat Lantas yang baru menggantikan AKP Adi Andini. AKP Dwi Heru Santoso sebagai Kasat Reskrim menggantikan AKP Joko Santoso, dan AKP Misbahul Munir sebagai Kasat Res Narkoba menggantikan Ibtu Danang Triwidodo. Sementara itu, jabatan Kapolsek Sukomoro diisi AKP Eko Suprianto, Kapolsek Kartoharjo dijabat AKP Haryono, Kapolsek Panean dijabat AKP Mahfud Sidik, dan Kapolsek Nguntoro Nadi dijabat AKP Wahyudi. AKP Tri Cahaya Budi Hartono juga digukan sebagai Kasiwas Polres Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari generasi kepemimpinan sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi. Ia pun juga mengapresiasi kinerja pejabat lama serta meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan wilayah tugas masing-masing.
4: Baik, tanggapannya ini adalah penyegaran dalam organisasi, hal yang biasa, dan dengan adanya pergantian ini harapannya adalah petugas pejabat yang baru bisa cepat menyesuaikan dan bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Selain itu, Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Ngawi menyebar undangan perekaman data KTP elektronik bagi wajib KTP pemula. Imam Malik melaporkan.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula. antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman.

0: Kaman Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi Ahmad Budi menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
1: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah. Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur untuk perekaman. Itu data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lah mas. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
0: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disdukcapil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun dekat kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Masih akan dikabarkan oleh Imam Malik, sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan yang naik.
0: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
3: Dampaknya ya, gimana ya? Untuk peternakan ya, cuma yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Ya, kalau ini memang ya sampai 60%.
0: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katul, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Pelosok Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
4: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90% Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar itu tinggal kisaran 60-70%. Terus harapan kami dari pihak peternak rakyat khususnya rakyat peternak pelosok, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak khususnya desa pelosok.
0: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Meskipun margin keuntungan yang didapat sangat tipis, hal ini dilakukan demi kelangsungan modal beli pakan untuk berikutnya. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter Eka Wulan yang berada di Kecamatan Siman Ponorogo. Dikabarkan bahwa Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik hari ini melakukan panen jagung di wilayah Kecamatan Siman Ponorogo. Eka Wulan, laporan Anda selengkapnya.
6: Ya, baik Satya, mendengar Wakil Menteri Koordinator atau Wamenko bidang pangan, Hani Faisal Murofik. Ini baru saja melakukan panen jagung ya di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Prolosana, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Setidaknya ini memang ada 150 area sawah di Kelurahan Prolosana yang ditanami jagung. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga mengajak semua masyarakat, terutama petani, juga swasembada pangan, pemerintah daerah ini juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah tersebut. Menurut Hani, secara nasional, KPR produksi 2025 yang menunjukkan

0: area sawah yang ada tanpa merubah menjadi hotel, gudang maupun lainnya. Sementara itu PLT Bupati Ponorogo upayakan untuk petani bisa mendapatkan bantuan benih jagung dan juga pupuk subsidi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Tadi dalam kegiatan panen jagung, mereka Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan dengan Tim Faisal Mufid ini juga melakukan dialog ya, bincangan bersama dengan para petani, dan itu ada banyak keluhan yang disampaikan ataupun permintaan yang disampaikan, diantaranya adalah benih jagung dan juga perbaikan irigasi pertanian. Demikian langsung dari Siman Ponorogo yang melaporkan kembali ke Satya.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, Eka Wulan. Selamat bertugas kembali. Yang pasti update informasi terkait kegiatan panen jagung secara serentak di wilayah Kecamatan Siman yang dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurafik bisa Anda update juga di laman rri.co.id.
2: Dinamika siang RRI Madiun.
1: Beralih ke kabar berikutnya dihadirkan oleh Sabrina. Ratusan warga RW 01 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun menggelar tradisi tahunan bersih desa atau sedekah bumi.
3: Warga Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun kembali menggelar tradisi tahunan sedekah bumi atau bersih desa. Acara yang berlangsung cukup meriah dan syarat akan nilai sakral ini diikuti oleh ratusan warga dari berbagai rukun tetangga dan rukun warga setempat. Sejak pagi hari, warga sudah melakukan berbagai persiapan di depan Masjid Muhajirin dengan menyiapkan aneka sayuran atau hasil bumi yang diperebutkan warga, termasuk membuat dua gunungan. Tradisi bersih desa ini diawali kirab gunungan bersama warga yang membawa aneka sayuran dan kesenian dongkrek. Berangkat dari Masjid Miftahul Huda, Jogobelek menuju ke utara ke Masjid Al-Muhajirin. Puncaknya, acara dilakukan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya rezeki serta keselamatan yang diberikan kepada warga dan berebut gunungan serta aneka sayuran. Lurah Banjarejo Hadi Murbianto menegaskan kegiatan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan sebuah upaya konkret untuk menjaga warisan budaya Jawa agar tidak luntur digerus zaman. Selain itu, momentum ini juga menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antar warga setelah sibuk dengan aktivitas sehari-hari.
4: Jadi bersih desa ini merupakan kegiatan rutinitas dari warga di Kelurahan Banjarejo dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki. Dan ini merupakan hubungan antar manusia juga, jadi mengumpulkan warga untuk saling bersilaturahmi, menjaga kerukunan. Dengan demikian maka akan terjadi hubungan yang sangat baik di lingkungan dengan melestarikan budaya yang ada, dan kita bersyukur dan berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya warga itu terkabulkan.
3: Acara bersih desa RW 1 Kelurahan Banjarejo ini ditutup dengan pagelaran seni tradisional dongkrek yang menghibur masyarakat sekitar. Pemerintah kelurahan berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan dan kedepannya bisa dikemas lebih menarik agar dapat menggerakkan perekonomian warga. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Satu informasi terakhir kami hadirkan sebelum berakhir dinamika siang hari ini, kabar dihadirkan oleh Sabrina. Berkat tingginya kesadaran bersedekah, warga RW 01 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun sukses menggelar bersih desa secara swadaya hingga mampu membuat dua gunungan hasil bumi.
3: Kemeriahan dan kehikmatan terlihat pada kegiatan bersih desa di RW 1 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Ada yang berbeda pada perayaan tahun ini, di mana antusiasme warga yang luar biasa tinggi membuat tumpeng gunungan hasil bumi yang diarak melimpah hingga 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Acara yang digelar sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat ini murni lahir dari swadaya dan keikhlasan masyarakat setempat. Warga bergotong royong menyumbangkan hasil bumi demi menyukseskan tradisi tahunan ini. Selain kirab gunungan, acara yang dimeriahkan oleh kehadiran kesenian dongkrek dan ditutup dengan pengajian umum pada malam harinya. Ketua RW 1, Lulu Sulistyo Budi mengungkapkan bahwa tingginya nilai kesadaran warga akan pentingnya bersedekah menjadi kunci utama meriahnya acara bersih desa kali ini. Awalnya, pihak panitia hanya merencanakan 1 gunungan hasil bumi, namun sumbangan warga yang terus mengalir membuat jumlahnya bertambah.
5: Jadi bersih desa ini telah disadari sepenuhnya oleh masyarakat bahwa bersedekah itu adalah nilai yang sangat tinggi, sehingga apa yang dia lakukan atau teman-teman saudara-saudara saya itu melakukan itu dengan ikhlas. Sehingga kita hanya merancang 1 gunung, ternyata tak mampu menampung, akhirnya jadi 2 gunung. Dan itu kita tidak pernah melakukan apapun, hanya kita akan berusaha siapa mau bersedekah dikumpulkan.
3: Melalui perpaduan antara sedekah bumi, pelestarian budaya lokal, dan muatan spiritual ini, warga Kelurahan Banjarejo berharap wilayah mereka senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Saatnya lagu-lagu dangdut hadir untuk Anda sampai jam 3 ya. Jadi masih panjang waktu kebersamaan kita. Saat ini kan baru aja jam setengah 2, lewatnya itu 3 menit ya. Siang hari ini kita ngobrol-ngobrol, kalau libur sekolah seperti ini ikut liburan gak? Atau di rumah aja gitu ya. Sempat tadi saya ngobrol nih bersama dengan rekan Aris Deka gitu ya. Kayaknya orang-orang kok ini ya gak banyak yang berwisata gitu ya, gak banyak yang berbelanja gitu. Apakah memang banyak yang menghemat pengeluaran ya, menekan pengeluaran, dalam arti menahan-nahan nih supaya uang yang dimiliki tidak banyak yang keluar gitu ya pendengar ya. Jadi ada penghematan gitu ya. Kalau versi dari Anda gimana pendengar? Apakah kalau pas musim liburan seperti sekarang ini ya, liburan kenaikan kelas, kalaupun indeks ekonomi era yang memang menuntut kita ini harus berhemat ya, kondisi yang seperti ini, langkah yang mungkin Anda ambil seperti apa? Apakah tetap mengajak anak-anak untuk berwisata tapi yang deket-deket aja, atau ya sudah, memang sudah ada agenda ketika liburan sekolah ada gitu ya. Jadi memang ada waktunya nih untuk anak-anak diajak untuk berwisata. Gabung di segmen ini ya, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Boleh telepon di 459198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907 ya. Lagu yang barusan Anda dengar tadi itu kolaborasi antara Siti Nurhaliza bersama dengan Lesti ya, dengan Kumbang Bunga. Kali ini ada kolaborasi antara Denny Caknan ya, dan juga NDXAK. Apalagi kalau bukan ropang lagunya. Spesial untuk Anda semuanya di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih ya, selalu setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang hari ini yang mau bercerita tentang liburannya ya, di suasana libur kenaikan kelas anak-anak ya. Liburnya kan juga lumayan lama gitu ya. Kalau nggak salah kan dari mulai tanggal berapa ya? Juni, 22 Juni lalu ya. Jadi hampir 3 minggu ya, hampir 4 minggu. 3 mingguan lah ya untuk anak-anak sekolah itu ya. Biasanya kalau nggak kemana-mana, yang paling jadi problem itu adalah anak-anak ketika di rumah aja, itu mereka banyak bermain dengan handphone alias gadget ya. Sampai susah untuk dibilangin. Jadi kalaupun orang tua bilang jangan lama-lama main HP, tapi masih aja terus main HP ya. Bagi mereka mungkin anak-anak punya dunia sendiri gitu ya di gadget yang mereka miliki. Tetapi mungkin orang tua juga memikirkan dampaknya itu adalah anak-anak yang mungkin dari sisi kesehatan, kalau mungkin terlalu edik dengan media sosial, takutnya juga apa ya, ada hal-hal negatif gitu ya yang didapatkan gitu ya. Tetapi selama orang tua bisa mengarahkan si anak gitu bisa bermain gadget mereka dengan aman gitu, pastinya juga terukur ya konten-konten apa saja sih yang diakses oleh anak, pastinya orang tua juga tahu gitu ya. Dan kalaupun liburan, ayo liburan kemana gitu, yang dekat-dekat aja, mungkin ke daerah yang adem-adem. Kalau jam segini memang adem sih ya di daerah Sarangan dan juga Tawangmangu. Apalagi kalau di saat sekarang ini kan pemandangan view-nya tuh sangat luar biasa gitu ya. Gunung-gunungnya, bukit-bukitnya tuh terlihat begitu epic dan juga begitu indahnya. Siang hari ini yang pengen gabung di segmen Pro Dangdut ini boleh teleponnya di 459-198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-99071. Penelpon terlebih dahulu Satya terima. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI makin mantap.
0: Terima kasih. Ini dari Pak Rusdianto ya.
1: Betul ya? Maaf, ini dengan siapa ya?
0: Oh ya sudah, tidak apa-apa Pak, aku dilupakan. Kabar baik Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di sana Kota Katulistiwa kan?
1: Iya.
0: Lebih panas nggak ya? Berapa derajat Celcius Pak?
1: Maksimal kemarin-kemarin aku panas macam itu 38-39.
0: Wow, kalau sekarang berapa Pak?
1: Sekarang kayak 35 adanya.
0: Oh ya, tetap lebih panas lah dia dari sini. Yang di Madiun aja ngerasa 31 tuh sudah terik, apalagi di sana. Tapi kalau pas malam menuju dini hari gitu terasa dingin juga nggak Pak?
1: Dingin. Sekarang sudah mungkin ada 4 malam Pak. Hampir seminggu lah sudah agak tidurnya nyenyak kalau malam.
0: Iya. Karena dingin itu tadi ya Pak ya. Dingin. Pak istilahnya. Kalau di sana bediding juga nggak sih Pak, sama yang di Jawa Pak?
1: Di sini nggak ada istilah bediding. Kalau
0: apa istilahnya?
1: Ini baru apa istilahnya, baru bisa tidur nyenyak.
0: Oh.
1: Biasanya kalau itu kan kadang-kadang masih sampai buka baju keringetan. Itu di rumah. Buka baju. Sekarang bisa istilahnya pakai baju, kadang-kadang malah kalau waktu udah hampir suku kadang-kadang ini mana selimutnya gitu.
0: Nyari selimut ya. Oke deh. Baik Pak, di sana kalau wisata pas liburan sekolah gini biasanya kemana Pak? Banyak tempat yang dikunjungi, wisata yang seperti apa Pak?
1: Di sini rata-rata wisata buatan seperti kolam renang, pemandian itu.
0: Iya. Cari kolam renang gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau yang seperti yang wisata alam itu sangat jarang. Ada sih, ada tapi jarang.
0: Oh gitu. Karena memang
1: pantai jauh banget.
0: Iya benar, karena memang di sana kan panas ya Pak. Jadi wisata yang ada airnya tuh menjadi jujukan gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Oke, berarti banyak yang pengunjungnya adalah anak-anak sekolah gitu ya Pak ya?
1: Anak-anak serta orang tuanya.
0: Oh, orang tuanya juga ikutan renang juga?
1: Ikut-ikutan.
0: Karena cuaca panas itu tadi ya Pak ya.
1: Cuaca panas karena saking jarangnya menemukan negara yang seperti itu.
0: Baik. Pak pengen denger lagu apa siang hari ini?
1: Aku lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Cuma kamu aja.
0: Cuma kamu, cuma pro iya. Satu.
1: Iya. Aku kayak mimpi nih.
0: Kenapa?
1: Ya, mendengar suara orang yang lama banget ke
0: Bisa aja. Mau, iya Pak, mau yang versinya Imam S. Arifin apa Roma Irama dengan Via Valen? Roma Irama.
1: Roma.
0: Iya. Oke Pak, ditunggu lagunya ya.
1: Salam ya.
0: J.
1: Yang pertama untuk Pak Donasoro, ada Limut yang ditupan, ada Mas Mukama, ada Pak Taja, Pak Agung Pres Matia, ada juga Tom Sakti, ada Cuki Kumari, ada Sakti, ada Mbak Susi, ada TKP, ada Budi, ada Sdm Pusur yang hebat dan sangat yang ada juga Ibu Eki Ponorogo, cantik kok Tia, ada Pesca, ada Nek, ada Trinya, ada Mbak Tia Nicole Sarto. Untuk semua saja
0: penyiar
1: masih Yun, sama siang, teman tengah.
0: Oke.
1: Untuk penyiar yang baru.
0: Iya penyiar baru nih.
1: Iya. Selamat
0: terbang. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih dan sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Saya pamit ya.
0: Iya. Baik.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu ya. Nanti Cuma Kamu, Roma Irama yang berdua dengan Via Valen.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan ini disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan resiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah. Melansir dari Xinhua, Sabtu 4 Juli 2026, WMO menyampaikan proyeksi ini melalui pembaruan iklim musiman global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Jalan tol Prambanan Purwomartani ditargetkan beroperasi saat Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan jalur Solo-Yogyakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama PT Jasa Marga meninjau kesiapan pembangunan ruas ini pada hari Jumat kemarin. Peninjauan dilakukan sebagai bagian persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2027. Pemerintah menyiapkan pengoperasian jalan tol untuk mendukung perjalanan masyarakat yang lebih lancar dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dijen Hubdat Aan Suhanan menyatakan, kesiapan flyover exit Purwomartani menjadi fokus utama dalam peninjauan. Flyover ini direncanakan berfungsi dua arah untuk melayani kendaraan selama periode mudik dan balik. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali.

0: Ada yang sudah WA, ada Neng Gayatri ya. Selamat siang, sehat bahagia selalu ya. Salamnya buat Bapak Dono, Mbak Sekartaji, Pak Rusdianto, Mbak Wulan, Pak Disongo-songo, Bu Mari, Bu Erni sekalian, Uti Susi minta lagunya Bahtera Cinta. Terima kasih untuk Neng Gayatri sudah gabung ya di siang hari ini. Ada Bu Sukasyati ya. Selamat siang Bu, terima kasih sudah mendengarkan kami Pro 1 RRI Madiun, requestnya lagu Gelandangan ya. Terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah gabung di Pro 1. 459198 nampaknya ada yang pengen gabung ya. Satya terima terlebih dahulu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu? Sehat ya?
0: Baik.
1: Pokoknya kamu suka sehat.
0: Iya.
1: Lancar, sukses manis keluarga Mbak Yu ya. Nanti aku minta tolong kamu Mbak Yu.
0: Apa?
1: Nanti kalau bisa aku dikasih lagu Setelah Jumpa Pertama Mbak Yu ya.
0: Setelah Jumpa Pertama. Sebenarnya suka sama siapa? Jumpa dengan siapa sih?
1: Ya,
0: sampai
1: ada, ada
0: sampai terniang-niang.
1: Kamu itu ternyata kok ya, ya nyaut.
0: Setelah jumpa
1: dari Buskar tadi.
0: Iya, lagunya Setelah Jumpa Pertama ya?
1: Iya, betul.
0: Itu lagunya siapa?
1: Siapa ya? Bayu Rita kalau enggak salah.
0: Oh, Rita Sugiarto.
1: Betul.
0: Coba tak cari dulu ya apa, lagunya.
1: Apa ida ya? Saya kok yulali lupa.
0: Iya tak.
1: Tapi ada kok.
0: Oh oh.
1: Ada. Salam gak kelupaan buat itu ya Mbak Iya. Bu Mari, Teh Lilis, Bu Sekartaji, Bu Mesinem. Hey, Mesilah, Mesilah loh Mbak Iya. Bukan Mesinem. Gak kelupaan kedua bulan Bu Susi. Sama itu Bu Ernik, Genduk Edian di Kebon Sari, Dimas Muhammad nggak kelupaan di Masa Agung Surya, Si Cantik Kota Pria juga selamat siang, Mbak Yu, Salamnya saudaraku semua saja ya Mbak Yu ya, Kamu semoga lancar sehat, sukses semuanya, kalau pulang hati-hati loh Mbak Yu ya,
0: lewat halane,
1: kalau hujan nyiup loh Mbak Yu ya, terima kasih dulu waktunya.
0: Iya,
1: Pak
0: De. Selamat siang Pak De. Kalau
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup ya. Baiklah, padahal tadi aku mau nanya nih Pak De Donosoro ya. Kalau pas sekarang ini liburan biasanya liburan kemana nih untuk anak-anak ya? Kalau zaman dulu pas waktu anak-anak masih sekolah, apakah juga termasuk yang rutin nih ngajak liburan ketika setelah sekolah ya, setelah kenaikan kelas gitu misalnya dapat ranking 1 ya udah nanti bisa liburan. Satu penelpon sebelum Satya ke lagu berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih. Dari Bu Sekartaji ya.
2: Betul, tidak salah.
0: Kabar baik Bu.
2: Betul, tidak salah Mbak Satya.
0: Ini panas-panas suka minum es enggak?
2: Ayo, jelas. Itu favoritku minum es tegan loh.
0: Oh, es tegan. Enggak es teh loh.
2: Banyak, seger banget.
0: Oke, kalau zaman anak-anak dulu masih sekolah, kalau pas liburan kenaikan kelas seperti ini, suka diajak liburan enggak? Bu sekarang
2: aja.
0: Kemana
2: pasti
0: biasanya?
2: Mbak, iya, soalnya refleksi ya. Kalau jenuh loh Mbak, anak-anak itu kalau di rumah terus, ya ayo Mbak, kita kesini ke Solo. Iya, liburan.
0: Biasanya, ayah, biasanya sukanya kemana mereka?
2: Ke itu, ke Ponorogo, ke Sawu, rumahnya Mbak Bari itu.
0: Oh,
2: ya Mbak gitu. Bari. Ya,
0: bintang
2: filmnya
0: Sawo
2: ini. Ayo nonyo-nonyo. Ya, pastinya kayak di Sarangan.
0: Iya.
2: Kayak di Nobel. Ya, deket-deketan aja Mbak.
0: Yang penting
2: kalau
0: keluar rumah ya.
2: Kalau itu panjang ke rumah saudara.
0: Okay.
2: Ya, ke Depok
0: gitu. Oh, yang luar kota ya. Oke. Lagunya, halo? Ya mau minta lagu apa, Bu Sekar Taji?
2: Ya, lagunya aku nanti minta Gala-Gala.
0: Gala-Gala.
2: Ya, tempat Pak Dono. Pak Dono itu tadi setelah jumpa pertama itu dari Ida Laila sama Mulyati, Mbak.
0: Oh iya.
2: Nah, itu kalau enggak aku inget banget, soalnya itu lagu favoritnya itu. Jumpa sama siapa itu? Pak Raden.
0: Iya.
2: Ya, semoga bahagia bersama keluarga Budi Dono dan Pak Didononya. Terus ada juga Pak Rusianto tadi, terima kasih singgolannya. Ada Mbak Bari, ada Mas Muhammad, ada Yang Bocor, ada Bapak Mustaqab Jamal Lehmud, ada Bu Samiran, ada Bunda Mari, ada juga Bunda Deno, Bunda saya, ya ada Mbak Dian, Mbak Ulanya juga lama gak mau ke mama ini, masa kita pasti mana ini, ya semoga cepat sembuh. Terus ada juga Pak Restu, ya Mas Bro, ya pokoknya naik sendiri ya, aku jangan disusulin ya. Ada juga Mbak siapa itu? Mbak Dian ya Mbak ya?
0: Iya.
2: Mbak Dian, udah pokoknya semuanya kasih sejurnya. Ini ada Mbak siapa itu?
0: Siapa?
2: Pokoknya semuanya ya, bunda-bundanya.
0: Iya, buat semuanya.
2: Terima kasih waktunya. Aku tunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu.
2: Mbak Set ya?
0: Iya.
2: Selamat kemangat.
0: Ya, terima kasih.
2: Tetap optimis tentunya.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa ya?
1: Kono macakmu sarungan kelambian kopyana mbune wangi kate nanti kon.
0: Kate Jumatan, Cak.
1: Heh, saiki lak Senin.
0: Ya Senin.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, nampaknya juga kalau tempat wisata tuh yang enggak jauh-jauh, untungnya di dekatnya Madiun itu tempatnya dingin-dingin ya. Jadi kalaupun berwisata itu mencari tempat yang sejuk gitu ya, pun juga kalau anak-anak kan biasanya suka bermain air ya, biasanya kolam renang yang ada, kolam renangnya itu yang banyak dituju nih untuk anak-anak berwisata gitu ya. Dan kalau keluarga yang pasti cari tempat makan ya, karena kalau udah piknik itu kayaknya udah satu paket deh, harus ada wisata kulinernya. Atau kalau tidak juga ini ya, camping bareng-bareng ya, bawa bekal dari rumah gitu, camping sehari gitu, merasakan kebersamaan di alam terbuka gitu pendengar. Kalau sekarang ini camping di tenda gitu ya, pasti juga cuacanya dingin banget ya, karena di Madiun dan juga sekitarnya itu cuaca bisa sampai 18 ya, kemarin daerah Magetan sampai segitu pendengar. Jadi memang kita benar-benar harus adaptif dengan perubahan cuaca juga, tapi di satu sisi kita juga harus memperhatikan bahwa oh anak-anak ini pengennya bermain, jadi pilih tempat itu yang cocok dan juga sesuai. Adakah yang ingin gabung di siang hari ini di sisa waktu 15 menit kebersamaan kita pendengar di segmen Pro Dangdut yang mau gabung, boleh ya, line telepon 459198. Kalau untuk WA juga bisa di 08113669907. Hari ini untuk azan asyar masih cukup lama ya, nanti akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Darboy Gang hadir dulu dengan lagunya Anak Lanang, spesial untuk Anda semuanya yang suka karya-karya dari Darboy Gang.

Pendengar, kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia terjadi pada Piala Dunia 1982 di Spanyol saat Hungaria menghancurkan El Salvador dengan skor telak 10-1. Dan yang luar biasa, ini adalah satu-satunya pertandingan Piala Dunia di mana satu tim berhasil mencetak 10 gol dalam satu laga. Skor 10-1 ini masih menjadi kemenangan terbesar yang pernah tercatat di putaran final Piala Dunia.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini ya untuk Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Esok Pro Dangdut masih akan terus kami hadirkan mulai jam 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan geser di segmen Madiun sore ini ya, dalam segmen Green Radio. Jadi pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Madiang sore ini mulai kami hadirkan untuk Anda, pendengar semuanya. Dan sebelum kami hadirkan segmen Green Radio bersama Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, saat sekarang ini di Studio Pro 1 sudah menunjukkan pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan Adzan Asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: む。
1: أشهد أن

0: Ay.
1: أشهد أن لا

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di segmen Green Radio kali ini kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebersamaan kita di hari ini, di segmen ini, kita akan membahas tentang pertanian dan pariwisata, sebuah peluang besar agroekowisata di daerah. Untuk itu saya juga tidak sendirian nih untuk ngobrol menyoal tentang pertanian dan juga pariwisata. Sudah ada Mas Insinyur Ma'ruf Budi Nurwantara, STP, MSI, IPM. Beliau ini adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore, Mas Ma'ruf.
2: Selamat sore.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik. Mas Ma'ruf, kalau basicnya di pertanian tuh harus suka bertani nggak sih, Mas?
2: Tidak selalu.
1: Tidak selalu.
2: Tapi

0: itu menjadi modal gitu saja.
1: Baik, modal apa nih? Modal untuk tahu seluk-beluk tentang hal pertanian begitu?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Jadi rasa keingintahuan ini yang menjadi sebuah apa ya? Keinginan kuat, niat untuk memperkembangkan sebuah pertanian gitu.
0: Kurang lebih begitu, Mbak.
1: Kurang lebih seperti itu. Baik. Tema pada sore hari ini adalah tentang pertanian dan juga pariwisata. Ini sebuah peluang besar agroekowisata di daerah. Kok bisa pertanian ini digabungkan dengan pariwisata?
0: Ya, jadi begini, Mbak. Di era sekarang itu ada yang dinamakan dengan rural tourism. Mm-hmm. Jadi rural tourism sendiri itu bagaimana kecenderungan konsumen atau wisatawan itu suka dengan wisata yang non perkotaan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita tahu sendiri bahwa non perkotaan itu biasanya adalah wisata yang ada di desa.
1: Betul.
0: Nah, wisata yang di desa itu tentu tidak lepas berkaitan dengan adanya pertanian di situ. Nah, di situ, Mbak. Jadi di situ ada jauh atau sedikit banyaknya pertanian itu berkolaborasi dengan pariwisata. Itu, Mbak.
1: Baik. Jadi yang menjadi apa ya, hal ini banyak diminati oleh masyarakat. Mungkin masyarakat sudah, masyarakat perkotaan ya utamanya ya, sudah terlalu bosan dengan yang namanya hal-hal yang modernitas gitu.
0: Betul.
1: Dan pengennya menepi gitu ya.
0: Betul.
1: Bersatu dengan alam, dan pada akhirnya ini adalah sebuah peluang yang harus dilirik gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Apa yang bisa dimanfaatkan, dan kira-kira apa yang harus diusahakan agar pertanian dan juga pariwisata ini bisa berkolaborasi?
0: Jadi sebenarnya kolaborasinya itu secara nggak langsung itu akan muncul, akan timbul secara alami. Tapi pada poinnya adalah bagaimana objek pertanian itu tiba-tiba atau kita kemas menjadi suatu wisata yang baru. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini sudah ada sejak dulu kala sebenarnya. Sama saja ketika mungkin di era 2000-an, 2010, bagaimana kita misalkan berlibur ke rumah nenek, berlibur ke rumah kakek yang ada di desa begitu. Bagaimana kita bermain di kebun, bermain di sungai, bermain di hutan, nah seperti itu. Nah, itu kemudian itu menjadi dasar bagaimana itu kemudian kita kemas menjadi suatu objek wisata yang baru begitu.
1: Oh, baik. Jadi sebenarnya ini sudah ada sejak lama.
0: Iya, betul.
1: Dulu waktu saya kecil ketika liburan sekolah, ketika masuk lagi kan ditanya gitu ya, apa kegiatan liburnya? Liburnya di rumah nenek gitu kan. Apa yang dilakukan? Ikut pergi ke sawah gitu ya. Sebenarnya hal ini sudah ada sejak dulu gitu.
0: Betul sekali. Jadi bagaimana pariwisata itu ternyata sekarang ini rural tourism itu itu wisata yang ada gimana ya? Itu sudah ada dari dulu, tapi baru dikenal secara luas. Baik. Meskipun orang Indonesia itu sudah mengalaminya dari dulu begitu aja. Itu rural tourism. Tapi kemudian sekarang ini kan banyak sekali muncul wisata-wisata yang memang rural tourism secara tidak langsung, tidak pernah disebutkan secara rural tourism seperti itu. Seperti halnya misalkan kita ada namanya camping ground, kemudian ada glamping, kemudian mungkin ada bermain di sungai, ada mungkin perahu karet yang ada di sungai.
1: Oh iya.
0: Rafting. Nah, seperti itu. Itu kan seperti itu. Kemudian kalau kita bermain outbound, seringkali kalau kita development di perusahaan, kita pasti larinya di perkebunan yang ada di wisata-wisata daerah seperti itu.
1: Oke, baik. Sebenarnya ini adalah menjadi sebuah peluang ya. Kita melirik karena mungkin orang sekarang itu sudah bosan dengan hal-hal yang modern, saatnya kembali ke alam. Tapi mungkin gak sih orang-orang yang berwisata itu juga mereka sambil belajar tentang pertanian?
0: Sangat mungkin sekali. Jadi jadi sebenarnya kan begini, Mbak. Kenapa sih pada hari ini saya mengusulkan, kemudian Mbak Satya juga menangkap, kita mengangkat tema ini. Ini adalah salah satu proyek mata kuliah yang saya ampu dalam di Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Pada saat ini kurikulum pembelajaran kami membahas mengenai dengan berlandasan OBE atau Outcome Based Education. Nah, OBE ini secara garis besar adalah salah satu kurikulum yang berlandaskan kepada apa orientasi nantinya mata kuliah itu didapatkan. Nah, mahasiswa-mahasiswa kami ini berupaya bagaimana mengidentifikasi kemudian mengembangkan potensi-potensi lokal daerah pertanian utamanya tetap. Kemudian kita kembangkan menjadi suatu objek wisata yang baru.
1: Okay.
0: Nah, dalam mata kuliah yang dinamakan dengan agroekowisata mata kuliahnya.
1: Okay.
0: Nah, mata kuliah ini tujuannya di OBE itu kemudian beberapa hasil proyek yang telah mahasiswa-mahasiswa kami lakukan itu memang berlandaskan kondisi nyata yang ada di daerah mereka masing-masing. Okay. Sehingga tujuannya adalah memang di latar belakangi mereka mengenal daerahnya, kemudian apa yang mereka bisa lakukan, apa bagaimana mereka bisa memajukan daerahnya, itu itu adalah dasarnya seperti itu.
1: Baik-baik. Baik, berarti mahasiswa pun juga seperti halnya dibekali. Betul. Untuk lebih peka sebenarnya apa sih yang terjadi permasalahannya di daerah.
0: Iya, betul.
1: Dan hasilnya seperti apa, Mas Ma'ruf?
0: Iya, hasil identifikasi mahasiswa kami dalam di semester ini salah satunya adalah misalkan ada mahasiswa daerah di memang dia kita itu dikerjakan berkelompok begitu. Kemudian salah satu mahasiswa kami itu berasal di daerah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, di sana kan ada yang dinamakan dengan ada Gunung Pandan.
1: Ya,
0: nah, itu kan menjadi salah satu objek wisata. Ya, apa saja yang bisa digali? Mungkin salah satunya bisa menjadi objek wisata kalau yang sebelumnya yang sudah digaungkan, dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun itu kan ada yang dibuat para layang.
1: Ya, betul.
0: Seperti itu. Ternyata ada beberapa identifikasi lainnya. Misalkan di sana ternyata ada sumber mata air. Nah, itu bagaimana, apa yang bisa digunakan? Kemudian di sana bisa menjadi potensi untuk pendakian, camping ground. Kemudian bisa juga untuk menjadi tempat wisata trail ataupun bisa menggunakan tempat wisata untuk jeep atau downhill dan seterusnya. Ternyata banyak sekali potensi-potensi seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Berarti sebenarnya potensi bawaan sudah ada.
0: Ada, betul.
1: PR-nya apa?
0: PR-nya adalah bagaimana mengkombin itu semua.
1: Oke.
0: Nah, memang itu awal dari pertemuan pertama perkuliahan. Jadi mengidentifikasi apa saja potensinya. Nah, di pertemuan selanjutnya ada yang dinamakan dengan feasibility study atau bagaimana menilai apakah itu layak atau tidak. Secara ekonomi, secara market pasar, kemudian nanti kita bisa lakukan bagaimana strategi pemasarannya, bahkan hingga mitigasi resikonya.
1: Okay.
0: Mitigasi resiko kejadian, mitigasi bencana, seperti apa. Nah, itu semuanya teman-teman mahasiswa melakukan identifikasi, melakukan report berdasarkan objek mereka benar-benar. Nah, kenapa kami melakukan itu? Itu tujuannya saat ini memang OBE itu memang menjadi landasan fakultas kami, jurusan program studi kami, program studi pertanian Universitas Merdeka Madiun untuk mencapai akreditasi unggul. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berproses untuk akreditasi unggul. Begitu.
1: Oke, baik. Berarti sebenarnya potensi kalau menurut pandangan Mas Ma'ruf dan juga para mahasiswa itu sudah ada. Potensi bawaan di daerah itu sudah ada.
0: Betul.
1: Berarti tinggal bagaimana daerah ini mengoptimalkan.
0: Betul.
1: Tapi selama ini kira-kira kayaknya masih setengah hati ya?
0: Sebenarnya bukan setengah hati. Sepertinya saat ini kritiknya aja belum ada.
1: Oke.
0: Jadi ada potensinya tapi belum diapa-apakan begitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi kondisinya adalah seperti itu. Nah, kenapa kok mahasiswa kemudian kita lakukan proyek hingga dari awal identifikasi sampai mitigasi dan perhitungan ekonominya? Setidaknya ketika mahasiswa itu ada di daerahnya, mereka itu bisa berkontribusi memberikan usulan, masukan kepada misalkan pemangku kepentingan yang ada di desa mereka. Oh, bahwa sebenarnya di desa ini loh kita bisa memiliki ini. Ini laporannya, Pak. Ini laporannya, Bu. Kita punya perhitungannya, bagaimana penerapannya dan seterusnya.
1: Baik.
0: Mereka tuh sudah punya itu bekalnya. Begitu.
1: Baik. Kalau potensi ini dikembangkan kan otomatis keuntungan akan balik lagi ke masyarakat.
0: Betul sekali.
1: Ekonomi masyarakat berputar ya.
0: Iya, betul. Nah, itu yang dinamakan dengan circular ekonomi.
1: Circular ekonomi ya. Baik, tapi kalau kita melihat beberapa daerah ya atau wilayah yang memang dia sudah mengembangkan inilah pertanian dan juga pariwisata, tetapi kadangkala kalau kita melihat habitnya orang-orang perkotaan, kalau udah datang sekali dua kali udah terus abis itu kayaknya jadi sepi gitulah. Apakah hal ini juga termasuk tantangan dalam memperkembangkan agrowisata dan juga pertanian ini?
0: Itu antara setuju dan tidak setuju, Mbak.
1: Waduh.
0: Seperti halnya misalkan, ini contoh objek yang saat ini masih ramai. Mbak Setia mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah berkunjung yang dinamakan dengan Kopi Klotok Jogja.
1: Iya.
0: Nah, itu kan dari dulu sampai sekarang tetap masih ramai kan? Nah, itu padahal objeknya apa? Hanya kopi, tempat makan yang ada di pinggir sawah. Sudah, sesimpel itu kan? Tapi apa yang menjadi daya tariknya? Apa yang menjadi pembedanya? Nah, itu ada analisa ada analisanya. Tentu di daerah-daerah kita itu tidak akan mungkin tidak kalah saing. Nah, maksud saya tidak
1: sebenarnya
0: kalah
1: bisa.
0: Saing.
1: Bisa.
0: Bisa. Kita kan Kabupaten Madiun itu punya kopi Kare.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana kopinya sudah sangat terkenal. Bagaimana di sana juga punya bin-binnya macam-macam, ada Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa pun juga punya. Kemudian nah, PR-nya apa? Marketingnya mungkin. Nah, itunya yang menjadi pembedanya. Nah, beberapa agroekowisata itu tentu perlu yang dinamakan dengan ekosistem pariwisata. Nah, itu yang menjadi kekurangan kita saat ini.
1: Oke. Okay. Ekosistem pariwisata tuh apa, Mas Ma'ruf?
0: Ekosistem pariwisata itu adalah suatu lingkungan yang memang wisatanya itu tidak hanya berdiri sendiri. Nah, bagaimana ekowisata itu, ekosistem pariwisata itu muncul memang karena adanya peran masyarakat. Jadi tidak bisa ekosistem pariwisata itu muncul secara hanya seseorang yang menjalankan. Dia perlu yang dinamakan dengan komunitas yang berjalan bersama-sama. Bukan pariwisata yang saling bersaing, tapi pariwisata yang saling melengkapi. Itu yang dinamakan dengan ekosistem pariwisata. Mungkin seperti contoh misalkan kalau ekosistem pariwisata yang sudah menjadi yang jadi itu misalkan Jatim Park begitu. Jatim Park itu kan lengkap wahananya ini. Nah, itu yang harus menjadi kelengkapan kalau kita bermain di pariwisata yang ada di daerah begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti adalah konsepnya dari pertanian dan pariwisata ini adalah wisata alam gitu, berbasis alam gitu. Ya. Walaupun di sana enggak ada aktivitas, kalau kita berpikir tentang pertanian kan otomatis ada kegiatan tanam-menanam di situ. Mungkin ada kalau di daerah Magetan itu kan ada petik stroberi yang sudah terkenal.
0: Betul.
1: Kemudian ada apa lagi ya? Kemarin sih saya melihat ada wisata petik sayur sendiri gitu.
0: Betul sekali. Kalau di Batu itu kan ada petik
1: apel ataupun gitu, jeruk ya.
0: Nah, sebagai contoh misalkan kalau di Kintaman nih itu ada petik kopi. Nah, kemudian setelah itu bagaimana teknik pengolahan kopinya, entah itu dari roasting, kemudian bagaimana pengolahannya, mulai pelatihan barista, penyeduhan, terus kemudian itu di situ nanti ada kafenya untuk menikmati suasana dan seterusnya. Kan itu menjadi potensi yang bisa kita adopsi, misalkan di wilayah Kare misalkan.
1: Baik. Gitu. Berarti kalau seperti yang dicontohkan oleh Mas Ma'ruf, benar-benar menjadi peluang besar daerah yang memang punya komoditas andalan.
0: Betul.
1: Kayak Kare dengan kopinya.
0: Betul.
1: Kalau di daerah mana?
0: Kalau
1: arah Ponorogo perbatasan mana sih namanya? Daerah Segulung ya atau daerah Dolopo itu kan ada durian.
0: Betul.
1: Nah, berarti itu bisa dikembangkan.
0: Betul sekali.
1: Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang biasa-biasa aja gitu?
0: Contohnya pertaniannya. Kalau di daerah kita.
1: Kayak cuman padi aja gitu.
0: Oh iya, contoh lah kalau di kota pun, Kota Madiun, kita kan juga tidak punya komoditas. Nah, maka dari itu kalau misalkan di periode Bapak Wali Kota yang sebelumnya mulai dan sekarang, ini kan bagaimana dia mengkrit sesuatu yang ada. Maka dari itu mungkin ada, nah ya dinamakan dengan PSC. PSC itu kan wisata yang baik rating. Nah, itu bukan disebut dengan rural tourism. Nah, itu memang kita
1: sengaja
0: bikin. Iya, kita desain. Hmm. Nah, tapi di situ kan ternyata ada set-set domino, okay. Domino efek dari wisata-wisata itu. Hmm. Contohnya di mulai di Jalan Cokro itu kan menjadi objek wisata yang baru. Meskipun yang dulunya memang sudah ada kuliner pecel dan seterusnya, itu kan memang sudah ada dari dulu. Yeah. Tapi kan bagaimana kita mendesain kemudian itu menjadi objek wisata yang baru.
1: Oh, gitu. saling terkait,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul. Terus mungkin juga bisa saya tambahkan di Rowo Bening.
1: Ngerowo Bening,
0: Ngerowo
1: ya.
0: Bening, ya.
1: Ngerowo
0: betul.
1: Bening itu.
0: Ngerowo Bening.
1: Kalau nggak salah dulu ada apa, melon ya?
0: Iya, betul.
1: Bener ya?
0: Betul. Itu kan pernah menjadi wisata petik melon.
1: Iya, iya.
0: Nah, seperti itu. Kemudian kan itu ada groundnya seperti itu. Itu kan kalau misalkan teman-teman teman-teman SD, SMP, SMA itu kan untuk berkemah. Tapi kan kalau tidak ada aktivitas itu ternyata bisa buat senam ataupun di hari-hari biasa untuk melepas. Di waktu istirahat jam 12 siang itu kan rimbun sekali, bisa menikmati kopi, menikmati es teh begitu di siang hari yang sangat panas di Kota Madiun ini kan begitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya hal apapun bisa dikembangkan ya,
0: betul.
1: Pertanian dan juga pariwisata gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi pertanian ini tidak hanya punyanya orang-orang yang ada di pinggiran,
0: iya,
1: yang mereka punya lahan di perkotaan pun sebenarnya bisa.
0: Bisa sekali.
1: Baik, tinggal bagaimana masyarakatnya ini lebih apa ya? Apakah?
0: Iya.
1: Peluangnya apa sih yang bisa dibidik gitu, Mas Maruf?
0: Iya. Contoh misalkan ini, Mbak. Kalau di kota, misalkan contoh simpel aja. Mungkin teramati atau tidak, dimulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di pintu palang pintu rel kereta api stasiun itu anak kecil itu banyak sekali, Mbak.
1: Yeah.
0: Objek wisatanya apa? Melihat kereta lewat. Sudah, itu saja. Yeah. Tapi itu kan memang kita tidak meng-create itu, memang sudah ada.
1: Sudah.
0: Tapi kan apa yang bisa domino efeknya? Contoh kita bapak ibunya yang mengantarkan bisa menikmati bakso, bisa menikmati nasi goreng sambil melihat anaknya, "Oh, ini ada kereta." Ya sudah segitu aja. Berarti kan itu wisata yang baru.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu,
1: baik, jadi tinggal bagaimana ya itu tadi ya, menangkap peluang yang
0: betul.
1: Ada gitu ya. Tapi mungkin nggak sih orang-orang yang mungkin ingin memperkembangkan pertanian dan juga pariwisata atau daerah gitu perlu modal yang sangat besar untuk memperkembangkan ini?
0: Iya, kalau bicara modal ini kan kalau tadi saya singgung bagaimana kita itu menciptakan ekosistem pariwisata itu tidak berjalan dengan sendiri. Itu berdasarkan dengan komunitas daerah. Biasanya kalau di desa itu ada dengan dana desa bagaimana kan mengalihkan pendanaan itu untuk menciptakan pemasukan sendiri untuk desanya begitu.
1: Baik,
0: nah seringkali kalau sekarang ini kan bagaimana memperbaiki infrastruktur, mungkin memperbaiki tata kelola desanya bagaimana. Nah mungkin yang belum disinggung adalah bagaimana menciptakan pendapatan daerah sendiri begitu, daerah desanya gitu ya utamanya.
1: Baik, berarti benar-benar butuh orang yang bisa menggerakkan potensi yang ada di daerah gitu kan, Mas Maruf ya.
0: Kan sebenarnya gampang aja, Mbak. Apakah Mas Maruf, apakah di desa saya itu ada potensi? Iya, tinggal saya berikan laporannya dari mahasiswa itu saja. Kan sudah jadi, Mbak, laporannya.
1: Oke. Okay. Oh, tinggal bagaimana untuk apa ya, meng-create kalaupun permasalahan modal kayaknya menggandeng apa ya, biasanya kelompok sadar wisata kan,
0: iya,
1: di daerah-daerah itu untuk memperkembangkan gitu.
0: Iya, mungkin salah satu yang sudah dilakukan yang bekerjasama dengan Unmer Madiun itu ada di Desa Simbatan, Kabupaten Magetan.
1: Oh, dekat sini aja kan ya?
0: Iya, betul. Itu kan desa sadar wisata. Jadi kan di sana ada objek wisata, ada mata air. Mata air pancuran itu memang milik negara, milik pemerintah. Itu kan ada di situ ada sendang begitu, ada mata air. Kemudian biasanya di dalam beberapa periode sekali dalam satu tahun itu ada pementasan, pengurasan air itu ada sindera tarinya. Kemudian kalau kami berkontribusi bagaimana kita mengkrit pasar lokal yang ada di situ. Jadi lokal wisatanya seperti apa? Oh ternyata di Desa Simbatan itu ada kerajinan pandai besi. Nah itu kan bisa menjadi objek wisata baru atau souvenir yang baru pandai besinya. Jadi kan pandai besi sekarang itu bisa dikembangkan, Mbak. Contoh beberapa potensi yang bisa dikembangkan itu ternyata pandai besi bukan hanya untuk membuat pisau dapur, tapi bisa menjadi kayak samurai atau mohon maaf mungkin itu samurainya bukan untuk kejahatan ya, tapi untuk aksesoris, yeah, untuk fashion seperti itu. Sekarang kan wibu dan pecinta anime itu kan bermain di seperti itu, samurai dan seterusnya seperti itu, Mbak.
1: Oke, berarti ya itu tadi tinggal bagaimana masyarakat ini menangkap peluang itu tadi ya. Aduh. Baik, sebuah tantangan yang sangat luar biasa mencari peluang. Sebenarnya kalau ingin memperkembangkan pastilah setiap daerah kan pengen ya, yeah, punya potensi yang ada di mungkin pertaniannya di-create, di-combine sehingga mendatangkan wisatawan lokal lah, yeah, ya minimal gitu untuk mengunjungi. Tapi ya itu tadi untuk pandai-pandai mencari peluangnya ini kayaknya menjadi tantangan gitu ya.
0: Iya. Cuman kalau di era sekarang itu banyak sekali memang masyarakat tuh suka sekali Sabtu Minggu pasti jalan-jalan. Sabtu Minggu contoh aja di daerah kita, kalau di Madiun itu ada di Bundaran Serayu, itu kan setiap Sabtu dan Minggu ada pasar, pasar yang mohon maaf, pasar jajanan kuliner, itu kan ada yang yang bersepeda, ada yang jalan kaki. Ternyata pun di Kota Madiun ini, di kampung Jepang itu, itu kan kalau sore itu anak-anak bermain layang-layang. Sebenarnya kalau itu di kita create selanjutnya, contoh di Yogyakarta di pantai Parangtritis itu kan ada juga festival layang-layang. Ya kan di Madiun berarti di kampung Jepang itu kan juga bisa. Nah, begitu. Itu kan tinggal padahnya aja bagaimana gitu, Mbak.
1: Baik, berarti tinggal bagaimana untuk ATM-nya ya. Iya. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, itu yang harus dijalankan ya. Oke, baik. Peringkat Pro 1 RRI Madiun semuanya yang ingin gabung di sore hari ini, yang pengen ngobrol-ngobrol ini seputar pertanian dan pariwisata, sebuah peluang besar agroekowisata di daerah ya. Kita masih bersama dengan Mas Insinyur, karena masih muda banget ya. Tadi saya nanya gitu, panggilnya Pak atau Mas? Mas aja deh, yaudah deh. Mas Insinyur Ma'ruf Pambudi Nurwantara STP MSI IPM, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Mas Ma'ruf setuju gak sih kalau setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing?
0: Ada setuju dan tidaknya, Mbak.
1: Berarti kalau bisa ditonjolkan, ini menyoal tentang kearifan lokal.
0: Iya.
1: Berarti hal ini juga bisa menjadi daya tarik dari kombinasi antara pertanian dan juga pariwisata?
0: Bisa jadi. Bisa, tapi bisa sangat memungkinkan, Mbak. Ada beberapa contoh yang sudah terbentuk. Misalkan di dalam bulan ini, ini kan ada yang kalau di Jogja itu kan ada ritual sebenarnya kan, kalau dikatakanlah ritual atau budaya Ubeng Benteng ya,
1: Ubeng Benteng.
0: Itu kan ditujukan siapa saja mau ikut silahkan, meskipun itu sifatnya sudah turun temurun, ternyata itu kan bisa menyedot wisatawan juga. Terus kalau tidak salah dalam minggu ini atau bulan ini kan di Lereng Lawu juga ada festival. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin kalau yang di awal-awal bulan kemarin itu kan di Ponorogo jelas ada
1: Terubuk Suro. Terubuk
0: Suro itu kan identitas daerah. Kemudian kan banyak sekali menyedot animo masyarakatnya sangat-sangat luas. Reoknya bukan hanya dari Ponorogo, tapi tetap berkesenian itu. Kemudian kemudian bagaimana wisatawan sangat banyak yang datang, begitu kan, Mbak?
1: Oh iya iya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara daerah dekat kita lah, misalnya Kabupaten Madiun ya, kan ini sebagai daerah pertanian, penghasil padi lah ya mayoritas. Nah, ini mungkin pas waktu musim tanam bisa diadakan tuh event menanam bareng gitu, apa gimana gitu ya?
0: Betul sekali. Selain itu misalkan ini yang masih berjalan kemarin dan hari ini salah satunya, itu kan kita kalau biasanya di Jawa ini kita kan ada bersih desa. Nah, kalau di kemarin kalau hari kemarin di Kelurahan Banjarjo itu kan bersih desa, kemudian kita melakukan kesenian dongkrak, kemudian bagaimana kita bikin gunungan sayur mayur, itu itu kan juga penggabungan pertanian kemudian dengan budaya. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan sekali. Tapi kenapa nggak dikembang-kembangkan? Pertanyaannya sih itu ya. Pengennya kalau kita melihat daerah lain bisa gitu. Tapi kenapa kita nggak bertanya proses sampai bisa, sampai sukses itu apa sih yang harus dilakukan? Itu kan yang harusnya kita adopsi gitu kan.
0: Iya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan itu suksesnya itu dinilai dari apa, Mbak? Begitu. Kalau memang dinilai dari kelancaran acara, ya mungkin sudah tercapai. Apakah dinilai dari masyarakat atau wisatawan yang datang, apakah itu bisa dinilai berhasil? Ya mungkin saat ini ya masih bisa kita nilai itu juga berhasil. Apakah itu yang kita akan cari, gitu, Mbak? Mungkin tetap ya, Mbak. Kalau menurut pandangan saya, yang menjadi fokus utama adalah ujung-ujungnya kan, mohon maaf, ujung-ujungnya kan duit. UUD, yeah. Nah, gitu. Bagaimana ternyata wisatawan pariwisata itu menjadi domino efek untuk pendapatan perputaran perekonomian yang ada di masyarakat setempat. Itu yang menjadi poin utamanya.
1: Perputaran ekonomi masyarakat setempat. Saya jadi ingat itu ketika awal-awal pembukaan taman apa namanya Refugia kalau nggak salah.
0: Refugia
1: ya, di depan pasar Pelawasan ya. Waktu itu masih baru. Tiket itu ditukar dengan ubi.
0: Ubi.
1: Ya. Nah, itu baru kali pertama saya ini ya berwisata ke sebuah taman gitu ya. Ada tiket masuknya, tapi setelah keluar saya dikasih ubi. Nah, ini berarti memang bisa menjadi salah satu cara untuk ini loh hal yang beda gitu.
0: Iya, iya betul betul. Bagaimana kita mengemasnya, menarik konsumen, menarik wisatawan, menarik konsumen terhadap hal-hal yang menjadi pembeda. Ada juga kok Mbak, beberapa tempat misalkan di kalau tidak salah yang itu di Semarang di Ungaran itu, itu ada wisata menanam pohon malahan. Iya, jadi itu kan memang ada segmen tertentu yang mencintai hal itu gitu loh Mbak. Dia mereka itu tidak ada tiketnya ada ditukar pohon, ditukar bibit tanaman untuk ditanam di tempat itu tersebut. Jadi sifatnya adalah bagaimana dia mencintai lingkungan dengan berkontribusi secara nyata.
1: Gitu. Berarti kan sama halnya kalau misal kita berwisata ke taman safari, ya kan? Kita diberi apa paket makan untuk memberikan makan ke hewan-hewan itu ya sebenarnya.
0: Betul. Dan itu ternyata kan lebih seru. Untuk wisatawan.
1: Iya
0: begitu.
1: Suatu saat kan bisa dikunjungi lagi. Oh ini loh pohon yang dulunya pernah saya tanam gitu ya.
0: Malah bisa mengklaim, oh itu anak saya kan begitu.
1: Berarti kalau misalnya ada daerah-daerah yang apa ya pepohonannya itu rusak karena aktivitas penebangan liar, bisa direboisasikan dengan hal yang kayak gini ya.
0: Bisa Mbak. Bisa banget itu hal itu bisa jadi. Karena itu memang jadi bagaimana ketika kita membuat pariwisata, kita kan tetap melakukan tadi visibility study untuk kepada marketnya itu siapa, segmennya itu bagaimana, targetnya itu bagaimana. Nah, dari itu semua sebenarnya bisa saja kita meng-creating itu. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita meng-create wisata itu, bagaimana kita memarketing hal itu. Itu aja, Mbak.
1: Baik. Sangat menarik pendengar ya, sebenarnya potensi luar biasa ya ada di sekitar kita di daerah, apalagi kalau misalnya daerah itu saling berlomba-lomba soal inovasi ya. Pastinya kita gak akan bingung lagi mau kemana gitu. Kita bisa ke daerah ini yang ternyata daerah ini penghasil mungkin kalau di perkotaan kan pertanian hidroponik ya.
0: Betul.
1: Kita bisa lihat tiha di situ, menimba ilmu di situ, pulang-pulang juga dapat ininya ya.
0: Dapat hasil hidroponiknya.
1: Baik. Kita akan jeda sejenak Mas Ma'ruf dan juga pendengar Pro 1 RRI Madi, tetap bersama kami di segmen Green Radio.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Kebersamaan kita masih terus berlanjut di sore hari ini, pendengar, bersama dengan Insinyur Ma'ruf Pambudi Nurwantara, STP MSI IPM, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Ya, kita masih membahas tentang pertanian dan juga pariwisata. Ini kalau dikolaborasikan ya, ini menjadi sebuah peluang besar agroekowisata di daerah. Beberapa pertanyaan, ini ada yang disampaikan lewat YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk para pemirsa di YouTube RRI Madiun. Ini ada Mbak Tias, ini Mas Ma'ruf ya, bertanya, sebenarnya adakah regulasi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan wisata berbasis pertanian?
2: Adakah regulasi?
1: Aturan-aturan apa yang harus dipedomani kali ya?
2: Iya, kalau regulasi saya kurang menguasai ya Mbak. Tapi yang penting adalah bagaimana ternyata pertanian dan pariwisata itu bisa menjadi salah satu poin yang bisa kita kembangkan untuk bisa mendapatkan untuk bisa menjadi salah satu stimulan untuk pergerakan ekonomi di masyarakat.
1: Baik, atau mungkin yang dipertanyakan oleh Mbak Tias ini adalah ketakutan kalau misalnya daerah-daerah itu berlomba-lomba untuk mengeksplor alam, tapi tidak memperhatikan bagaimana kondisi alam gitu, kesuburannya atau hal apa. Mungkin apakah memang seperti itu?
2: Oh, jadi kan kalau kita membahas yang dinamakan dengan agroekowisata itu, kita harus mempertimbangkan agroteknologinya, kemudian ekosistemnya, kemudian wisatanya, kemudian masyarakatnya, sustainability-nya itu harus kita kembangkan. Kita harus semuanya itu harus balance.
1: Baik.
2: Begitu, Mbak.
1: Baik, jadi menyoal keberlanjutan ini ya.
2: Iya, betul. Betul sekali. Jadi kalau kita berkaca dengan wisata pertanian, pariwisata pertanian itu, kita tidak bisa melepaskan pertaniannya. Atau memang pada dasarnya wisata itu muncul menjadi diversifikasi produk. Jadi menjadi pemasukan lain dari objek wisata, objek pertanian itu sendiri. Jadi misalkan contoh ini Mbak, contoh ini salah satu proyek mahasiswa saya adalah buah kelapa. Dia memang berasal dari Pacitan. Jadi apa objek wisata yang kamu kembangkan Mbak? Misalkan seperti itu, ketika saya menguji mahasiswanya, saya mengembangkan kelapa ini tidak hanya dijual kelapanya saja Pak. Biasanya kan kalau dari kelapa Pacitan kemudian tinggal dikirim ke Tengkulak, kemudian didistribusikan termasuk di Madiun ini, jadi kan kelapa Pacitan. Nah, mereka kembangkan bagaimana kelapa itu memang dia dari awal diminum air kelapanya, kemudian kita olah batok kelapanya, kemudian kita olah juga serabut kelapanya, kemudian produk turunannya mungkin menjadi briket, bisa menjadi gantungan kunci dan seterusnya. Jadi wisata ini menjadi diversifikasi produk. Jadi bukan utamanya di wisatanya, tapi pertaniannya. Kemudian setelah di pertaniannya, kita mau ngapain untuk menjadi objek wisata begitu.
1: Baik, jadi hal apa saja yang bisa digali dan juga diperkembangkan,
2: iya,
1: gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Gak cuman kalau konsepnya, kalau kita melihat bahwa misal contohnya kalau di Kare ada daerah kopi ya, di sana kita bisa belajar cara ngerosting gimana,
2: iya, betul,
1: membedakan kopi yang bagus,
2: iya,
1: yang rasanya enak yang seperti apa,
2: iya,
1: gitu. Namun saya bukan pecinta kopi.
2: Iya.
1: Oke, baik, berarti apa yang ada di daerah situ diperkembangkan, detailnya bakal seperti apa, nggak cuman oh daerah ini penghasil kelapa, dimanfaatkan kelapanya, air kelapanya, sudah selesai gitu ya.
2: Iya, bukan.
1: Jadi kan lebih berkembang lagi gitu.
2: Iya, betul. Okay. Jadi kalau kita cuma bermain di komoditasnya saja ya sudah, itu namanya diversifikasi produk dari komoditas itu. Tapi kalau kita menciptakan wisata, pariwisata, itu kan menjadi nilai poin lagi, selling point lagi. Ya, sama saja ketika tadi kita ngomong di contoh di Kintamani. Kita kan cuma kalau di Kintamani ya jelas kopi Bali jelas terkenal, kopi Kintamani itu jelas terkenal kopi Arabikanya. Tapi ketika dia kemudian selling pointnya ada yang bertambah, ketika ada wisatawan, oh ini loh, kita harus bisa membedakan mana buah kopi yang berkualitas, kemudian grade-nya kopi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mensortirnya, bagaimana fermentasinya, pengolahannya dan seterusnya. Itu kan berarti ada, meskipun aktivitas pertaniannya itu tetap berjalan, tapi ada pendapatan lainnya ketika ada pengunjung yang mau datang, tinggal bercerita, oh ini caranya seperti ini begitu. Itu kan berarti ada pendapatan yang lain yang didapatkan oleh petani itu sendiri begitu.
1: Baik. Apakah hal ini melulu harus yang bergerak itu pemerintah? Bagaimana kalau misalnya perseorangan dia punya modal, ya udah deh saya memperkembangkan.
2: Tidak harus selalu pemerintah. Tapi tapi biasanya kalau ini itu kan tetap jadi pemerintah itu menjadi agen penggeraknya saja ya. Kemudian universitas ini kan sebagai universitasnya sebagai lembaga peneliti, kemudian bagaimana memberikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat itu mau menerima hal itu kemudian diadopsi atau tidak. Nah, ini memang menjadi PR untuk kami biasanya di universitas itu, bagaimana hasil-hasil penelitian, hasil-hasil riset yang kami dapatkan itu tidak tertransferkan kepada masyarakat. Nah, tapi ini dikarenakan ada gap. Nah, kebetulan karena kami tadi, karena sudah kami, saya singgung di awal tadi, karena kami itu menggunakan kurikulum OBE, kami itu berorientasi kepada objeknya itu apa, outcome-nya itu seperti apa. Nah, outcome ini kami tarik, kami menggunakan pendekatannya adalah keadaan realita yang ada di lapangan. Jadi keadaan realita di lapangan, bagaimana caranya menariknya adalah saya menggerakkan, tapi mahasiswa, utamanya ini yang melakukan penelitian dalam mahasiswa ini menggali potensi yang ada di daerahnya, di asalnya. Jadi sangat-sangat tahu karena setiap hari mereka kan temui hal itu begitu, Mbak.
1: Okay, baik. Jadi generasi-generasi muda ini akan digadang-gadang sebagai agen perubahannya, ya. Betul. Baik, satu pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Tias. Mbak Tias menyampaikan dua pertanyaan, Mas Ma'ruf ya. Kalau tadi kan tanya tentang sebuah regulasinya ya. Ini apa sih yang menjadi tantangan utama dalam mengembangkan agroekowisata di daerah?
2: Tantangan utama
1: yang paling terlihat ini dari studinya para mahasiswa di daerah-daerah apa ini yang kayaknya kok kurang berkembang, kenapa gitu?
2: Tuduhnya yang belum ada, Mbak.
1: Apa itu?
2: Melakukannya yang belum ada.
1: Berarti motor penggeraknya ini ya.
2: Yang melakukannya itu belum ada. Jadi sekarang kalau kita ngomong marketingnya susah, tidak mungkin.
1: Kan sudah ada medsos ya?
2: Media sosial banyak, apalagi sekarang media-media, contohlah RRI, bagaimana sih kita tidak bisa mengakses RRI, nggak mungkin sekali kan. Kita, Mbak, ini ada program seperti ini, RRI pasti juga akan menyambut hal itu,
1: pasti, media-media, pasti.
2: Seperti itu. Marketing tidak mungkin, kemudian visibility, kelayakan dan seterusnya, ada universitas, tinggal aja masyarakat datang, tinggal datang ke universitas, Pak, Bu, Mas, Mbak, ini ada masalah seperti ini, mohon dibantu kami, karena kami sebagai dosen itu harus menjalankan tridharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Insya Allah kalau kami itu siap saja mendampingi masyarakat yang akan mengembangkan hal seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Begitu. Siapa tahu ini agroekowisata nantinya bakal menjadi identitas daerah ya. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya agroekowisata tuh langsung tertuju tuh pada Batu, Malang gitu ya. Di sana kita bisa petik apa-apa, ada juga jeruk gitu ya.
2: Sebenarnya ini ada, kita tuh kalau di Kabupaten Madiun itu sudah pernah ada, Mbak. Itu ada namakan petik jambu kalau tidak salah.
1: Petik jambu.
2: Iya, petik jambu itu pernah ada. Tapi yang menjadi kendala mungkin ya karena tadi marketingnya yang belum mengadopsi digital marketing, maksudnya menggunakan sosial media dan seterusnya, itu kan yang menjadi PR. Mohon maaf, bukan mengecilkan atau seterusnya. Kadang itu kalau meskipun kita tuh ngomong kita Madiun, tidak semuanya itu melek mengenai media sosial. Contohnya saya lah, contohnya okay. saya
1: itu juga. Jangan sendirian saya. Ya, saya juga gitu.
2: Saya kan cuma media sosial ya, Instagram, TikTok mungkin, kemudian yeah. YouTube. Tapi kemudian bagaimana meng-create kontennya, yeah. itu kan saya tidak mampu. Create kontennya ya Mbak ya. Jadi bagaimana kita bermain CapCut lah contohnya, membuat apa ya, opening menggunakan lagu apa yang cocok dan seterusnya, itu kan ada suatu keilmuannya sendiri mungkin ya.
1: Tapi bisa dipelajari.
2: Bisa, kok, ya bisa sekali itu.
1: Oke, Mas Ma'ruf, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam ya, hampir jam 16 waktu Indonesia Barat. Terakhir deh, mungkin apa ya, gongnya atau pesan yang ingin Mas Ma'ruf sampaikan untuk para pendengar dan juga mungkin orang-orang yang pengen memperkembangkan pariwisata di bidang pertanian seperti apa?
2: Iya, jadi mungkin pesannya adalah, meskipun sektor pertanian itu adalah sektor yang dianggap apa ya kurang, tapi ternyata sektor pertanian itu menjadi kunci dalam kehidupan satu. Tapi kemudian sektor kehidupan ini bisa kita kembangkan lagi untuk menjadi tempat untuk penghibur. Contoh sebagai kita di sore hari pulang kerja capek-capek, tinggal minum kopi, nyeduh kopi di depan sawah, melihat burung yang berterbangan dengan semilir angin yang sepoi-sepoi itu ya, sudah sangat timpat sekali. Begitu.
1: Bahagia itu sederhana ya, gitu betul. Ya. Kita dekat dengan alam ini juga bisa merubah kondisi psikologis kita jauh lebih baik gitu ya, Mas Ma'ruf ya. Baik, Mas Ma'ruf, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun. Next mungkin nanti bisa apa ya, berbagi pandangan juga tentang hal pertanian ya, karena di daerah kita kan ya, kita tinggal di daerah yang memang dari sisi pertaniannya juga masih unggul gitu ya. Ini yang perlu digarap lagi supaya lebih optimal dan semoga lah bisa menjadi identitas daerah gitu ya. Agroekowisatanya seperti di Batu dengan apelnya, kalau di Madiun nanti mungkin dengan kopinya atau mungkin dengan duriannya gitu ya, betul, dan lain sebagainya. Selamat sore Mas Ma'ruf, sampai jumpa lagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini untuk segmen Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti jam 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya ya. Kita akan ikuti Info Prima.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, semarak milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahya.

0: Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
1: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
2: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
1: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
4: Ivan Febri Divarin.
1: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
5: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung, yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
6: Nah, kalau lihat ini kayunya kan sudah rapuh semua. Mana hari ini kita minta baja ringan ya. Kalau sebulan ini ketebalan 0,8 cukup lah ya. 0,8 cukup. Gentengi masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita sebagai PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu, sudah tidak boleh ada intervensi.
5: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalet maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota pertalet maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan moda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan pertalet dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindahan QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
8: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat, itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
7: Ia menegaskan kuota Pertalite dan Biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang, serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.

0: Masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ane Kusuma melaporkan.
1: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
2: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membawa desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab Kebur Umbalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
3: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan Kebur Umbalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung di wisata budaya, mungkin bisa lebih ditingkatkan.
1: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi Kebur Umbalan ini.
4: Belum kali, tapi kali ini dapat.
5: Oh, oke, okay. Dapat apa aja tadi?
1: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab Kebur Umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan Umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok

0: selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
1: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat, jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
0: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Polres Madiun Kota menangani 31 kasus kriminal terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Aris Deka melaporkan.
3: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi, adanya penurunan baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5 sudah kita ungkap.
3: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
5: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Johan Santoso menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
6: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita konten generated ya, artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI. Karena ya tipis sekali bedanya.
5: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
7: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada, atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deepfake tadi. Bisa pakai Hive AI, seperti itu.
8: Jadi nanti punya ya,
7: itu bisa diakses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih, biasanya pakai Google Reverse Image, dan juga ada website cek fakta milik Mavindo, turnbackhooks.id.
5: Seminar Nasional IT di UHW Perbana Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi.

0: Teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau PENGMAS berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana PENGMAS sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andes Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
3: Intinya bahwa konsumsi ini jangan berlebihan, lakukan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini yang didapat mereka dari iklan, iklan dari TV, di mana iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita demikian bijak.
2: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSHRW 3 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau POSKA.
4: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di POSKA maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di POSKA itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia ditemukan yang diabetes, hipertensi itu kolesterol. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja, okay. Jadi tesnya diabetes, cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit, jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes, maka akan dites 6 bulan sekali.
2: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
5: Info olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ya, optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
7: Jawa Timur harus menghasilkan
6: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
8: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Prancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Muhammad Senalada juga mengatakan lini depan Prancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
5: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol berdampingan dengan Messi.
8: Muhammad Senahlada juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
10: Saat ini saya sedang berada di stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari stasiun Garahan. Yuk kita langsung ke warungnya. Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori stasiun Garahan.
11: Dulu itu pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, terus sayur di sebelahnya gitu, tempe. Ya,
10: kalau dulu harganya per porsi berapa Ibu?
11: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
10: Kalau sekarang harganya berapa?
11: Sekarang kalau sama tahu tempe sudah 7.000. Kalau sama telur 12. Pakai jagung 13. Kalau sama tempe 13.000.
10: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya Lairi, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia.
12: Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garahan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
13: Oh, udah dari dulu, Mbak.
12: Ceritanya gimana tuh suka beli di sini?
13: Kalau dulu sama ibu kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Itu dulu masih itu lewat jendela belinya, sekarang udah beli.
12: Langsung ke warung ya?
13: Iya.
12: Untuk rasanya sendiri apakah cocok atau suka banget?
13: Cocok banget, suka.
10: Di tengah deru kereta yang kini hanya melintas, Warung Pecel Garahan menjadi saksi perjalanan waktu. Tentang ketekunan, tentang rasa yang bertahan, tentang kenangan yang terus hidup di pinggir rel stasiun Garahan.
1: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gea Debora melaporkan. Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
9: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima. Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, pemerintah Kota Madiun ini mulai mengerjakan proyek pemeliharaan berkala pada 29 ruas jalan. Ini tersebar pendengar di berbagai wilayah mulai Jumat 3 Juli 2026. Nah, proyek senilai 15,56 miliar rupiah ini pendengar diprioritaskan untuk jalan protokol, kawasan balai kota, serta jalur menuju destinasi wisata. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Madiun Dwi Setionugroho mengatakan pekerjaan tahap awal difokuskan pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Nah, beberapa ruas jalan ya yang diprioritaskan itu berada di wilayah Kelurahan Tawangrejo, Kejuron, Jalan Pahlawan, serta kawasan wisata religi pendengar. Program pemeliharaan berkala jalan tahun ini dibagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan total penanganan sepanjang 12,08 km dan paket 1 itu nilai kontraknya 3,89 miliar untuk 6 ruas jalan sepanjang 3.463 meter. Kalau paket 2 itu senilai 3,71 miliar rupiah mencakup 5 ruas jalan sepanjang 2.177 meter. Kalau untuk paket 3 itu dianggarkan 4,02 miliar untuk memperbaiki 8 ruas jalan sepanjang 2.647 meter. Sementara untuk paket 4 itu senilai 3,94 miliar rupiah digunakan untuk menangani 10 ruas jalan dengan total panjang 3.788 meter. Secara keseluruhan, pendengar, proyek pemeliharaan berkala ini menyasar 29 ruas jalan di Kota Madiun ya. Dan untuk seluruh pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis agar kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu, pelaksanaan, serta pemanfaatan anggaran tetap terjaga. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru memasuki wilayah Kota Madiun ya. Selamat menikmati suasana Kota Madiun atau yang baru saja meninggalkan Kota Madiun ya, tetapi masih memantau siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Nah, pendengar, untuk Anda agar tetap bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami sajikan untuk Anda di sore hari ini di Madiun sore ini, pendengar, Anda cukup download aplikasi RRI Digital saja supaya Anda bisa dengan mudah mendengarkan siaran RRI Pro 1 kapanpun dan dimanapun juga.

0: RRI dengan esensi buku
1: Sepoyong Hati yang Baru, karya Terelie. Kita hanya punya sepotong hati, bukan? Satu-satunya. Lantas, bagaimana kalau hati ini terluka? Disakiti justru oleh orang yang kita cintai. Aduh, apakah kita bisa mengobatinya? Apakah luka itu bisa pulih tanpa bekas? Atau jangan-jangan kita harus menggantinya dengan sepotong hati yang baru? Semoga datanglah pemahaman baik itu, bahwa semua pengalaman cinta dan perasaan adalah spesial, sama spesialnya dengan milik kita. Tidak peduli sesederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman baik, selamat membaca cerita-cerita sepotong hati yang baru. Sepotong Hati yang Baru, karya Terelie.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Polres Madiun Kota bergerak cepat pendengar menyelidiki video viral yang memperlihatkan aksi perusakan oleh sekelompok orang di wilayah Kota Madiun belum lama ini ya. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap identitas para pelaku sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan jajarannya juga telah melakukan investigasi menyeluruh sejak video ini beredar luas di media sosial. Kapolres menegaskan, pendengar, kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena menurut Kapolres ya, setiap pelaku kerusuhan, perkelahian, pengeroyokan maupun aksi anarkis akan diproses secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dihimbau juga masyarakat tetap tenang ya dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar. Penanganan perkara ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Kasih Humas Polres Madiun Kota Ibda Aris Yunandi menegaskan kepolisian akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas. Menurut Aris, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku perkelahian, pengeroyokan maupun tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat, dan langkah ini juga dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Madiun agar tetap kondusif. Oke, Pendengar Pro 1, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami ya untuk Anda semuanya sambil kita bersama-sama menantikan saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun ya, nanti pada pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu islami kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: Peninggal program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

الله أكبر الله.

0: Azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang tidak sempurna imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana memindah kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD ini masih menumpang di Wisma Haji di Jalan Ring Road Barat. Rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap atau Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinas Kesehatan PP dan KB ini disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun saat GOES melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Jumat 3 Juli 2026. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Kuarcap Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Menurut Bagus, sebelumnya pemerintah berencana membangun kantor Dinkes PP dan KB di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo. Namun setelah dilakukan peninjauan, lokasi gedung Kuarcap Pramuka dinilai lebih layak karena berada di kawasan yang lebih strategis. Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Pada hari ini, setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Rono Sentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menjelaskan luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton. Sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton. Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, sebuah koleksi dari Westlife hadir untuk Anda semuanya. Season in the Sands di kesempatan petang hari ini bersama saya Adira Soedi, kita bertemu di Zona 90 untuk Madiun sore ini, pendengar. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 Juli 1927, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iska, Cokro Adisoryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda, sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap, salah satunya Soekarno. Dia dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat ketika berada di Sukamiskin.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

99,7 Pro 1 RRI Madina. Gimana Bu pendengar? Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madina, selamat petang saja. Surga di telapak kaki ibu dari Aisyah sudah hadir. Setidaknya menyadarkan kita semuanya bahwa ibu itu adalah orang yang benar-benar tulus mencintai kita. Kapan kita butuh, beliau selalu ada. Selalu ada doa di setiap malamnya untuk kita, gitu ya. Dan untuk Anda yang masih punya ibu, sekali lagi mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena di luar sana sudah tidak sedikit yang harus kehilangan ibu lebih awal, lebih dini, gitu ya. Dan tahu gak sih mendengar, penyesalan terberat adalah ketika kita tidak sempat berbalas budi kepada orang tua, gitu ya. Apalagi kita memendam sebuah rindu, rindu kepada orang yang tidak bisa lagi kita jumpai di dunia, adalah rindu terberat pendengar, ya. Kali ini pendengar, coba saya sambung dengan lagunya Frida Luciana dengan Rindu untuk Anda semuanya. Mari kita dengar bersama-sama, ya.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dari belantika musik tanah air di akhir era 80-an dan awal 90-an, kita pernah mengenal grup vokal perempuan bernama Rumpis. Grup ini beranggotakan 4 orang penyanyi yang terkenal di masanya. Ada Vina Panduwinata, Malida, Trutami, dan Ati CB. Sebenarnya grup ini didirikan hanya untuk intermezzo saja. Lagu mereka yang paling populer dan tetap diingat sampai sekarang adalah Nur Lela,

Grup vokal Rumpis kembali dihidupkan oleh legenda musik Indo. Sebagai comeback, Rumpis merilis lagu daur ulang berjudul Kasih Putih yang diaransemen oleh komposer ternama Adi MS. Ide kembali menghidupkan Rumpis berawal ketika Vina Panduwinata menyambangi rumah Yuni Syara. Vina yang sebelumnya bergabung di grup 7 Bintang dan beranggotakan para penyanyi senior menyampaikan ide untuk bereuni dengan Rumpis dengan style dewasa. Ide tersebut disambut baik oleh Yuni Syara, Memes, Tri Utami, dan Ita Purnamasari. Kemudian ditanggapi positif oleh bos dari legenda musik Indo, Glenn Roti. Tapi sayangnya, dua personil Rumpis lainnya, Atik Sebe dan Malida, tidak bisa bergabung. Menurut Vina, Atik saat ini bermukim di Amerika Serikat, sementara Malida memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Kasih Putih dipilih sebagai comeback karena lagu ini dianggap memiliki pesan moral yang sangat mengena di tengah himpitan krisis pandemi COVID-19. Lewat lagu yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh Mila Voice ini, Rumpis ingin menyampaikan pesan bahwa manusia adalah sama di mata Tuhan.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Ya, pendengar dari kelompok Stinky, mungkin Anda kenal lagunya Mungkinkah di tahun 96, pendengar, yang relate banget dengan sebuah momen perpisahan. Dan ini juga pas banget kalau dirasa saat seperti ini ya. Ada yang baru lulus SMA, SMK, harus berpisah dengan teman-teman selama 3 tahun di sekolah, dan juga bapak ibu guru, bapak ibu kantin, Pak Bon, TU dan segala macamnya ya. Dan Anda yang wisuda juga harus berpisah dengan teman kuliah, teman kos satu kamar atau satu kos dengan bapak ibu dosen gitu ya. Anda harus melangkah lebih jauh untuk menatap masa depan Anda masing-masing ya. Dan kali ini pendengar, satu hit selain dari Stinky baru saja hadir buat kita dengar bersama-sama, berjudul Hampa untuk Anda semuanya ya. Masih bersama saya Edera Swadi di Sona 90 Madun sore ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Kita sambung dengan lagu yang satu ini pendengar, dari KD alias Kris Dayanti, hadir dengan Selamanya Cinta.

Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

99,7 Pro 1 RRI Medan, mendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat datang juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kita harus segera sudahi dulu ya Sunnah 90 sekaligus mengakhiri Medan sore ini di hari Sabtu 4 Juli 2026 ya. Setelah warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, jangan kemana-mana, sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini sampai nanti tuntas hingga jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggala.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Akan menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak dikorupsi, disuap, akuntabel, transparan, dan terus sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang

0: Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak, serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
1: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti yang apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
2: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
2: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
4: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
5: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
6: Modal nambah.
5: Jadi dulu.
6: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
5: Tetap ya gitu.
6: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
5: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
8: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
8: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
7: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
5: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
5: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
9: Baru ada seminggu.
5: Seminggu jualan tetap?
9: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
5: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliah Winarti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: dari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: spécialement sur nous, sur toutes les équipes, hein, il y a à faire des.
1: Ini berhasil istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limité

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatv.

Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini pendengar menghadirkan mimbar agama Buddha bersama Bapak Semar Sudano MPD dengan topiknya pelampiasan jasa. Pelimpahan jasa. Dari Penyitaan 10 Kota Madiun, saya Adira Swadi mengucapkan selamat mengikuti.

0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato
1: Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar dari Madiun di mana saja berada yang berbahagia, Rama Ramani Pandita, para upacarika, upasaka, upasika yang ada di rumah, yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam dhamma Buddha Nubawena Soti Hotu Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya kembali menemani saudara-saudara, khususnya para umat Buddha yang sekarang sedang di rumah dan mungkin sedang berada di depan RRI Madiun. Bayangkan saja bahwa saudara-saudara seolah-olah berada di studio. Tapi yang lebih penting lagi saudara-saudara adalah mari kita tinggalkan semua aktivitas fisik kita dan selama 30 menit ke depan mari kita berikan nutrisi kepada batin kita. Tadi sore saya ketemu suami teman lama, teman tahun 1998. Dia berkata bahwa saat ini banyak orang yang sibuk melayani kebutuhan fisiknya masing-masing, tetapi lupa bahwa sebetulnya batin kita, psikis kita itu juga butuh nutrisi. Oleh karena itu saudara-saudara, khususnya para umat Buddha yang ada di rumah, mari pada malam hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari aktivitas fisik kita dan mari kita memberikan nutrisi pada batin kita. Dan di kesempatan yang sangat baik ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang pelimpahan jasa yang mungkin saudara-saudara yang ada di rumah, khususnya para umat Buddha, juga sudah tidak asing, sudah sering mendengar yang namanya pelimpahan jasa, sering mendengar yang namanya pati dana, bahkan sering ikut melakukan pati dana, melakukan pelimpahan jasa. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, bahwa pati dana sering disebut juga dengan punya dana. Pati atau punya artinya kebajikan. Pati dana atau punya dana boleh diterjemahkan dengan mempersembahkan kebajikan. Nah, mempersembahkan kebajikan kepada mendiang keluarga kita atau keluarga yang telah almarhum, bukan hanya orang tua tetapi termasuk kakek dan nenek serta saudara-saudara kita yang lainnya, baik dalam kehidupan yang sekarang juga dari kehidupan yang lampau. Jadi sejak kita sama-sama mengenal agama Buddha, jika kita terbiasa menggunakan bacaan dalam bahasa Pali, maka kita saudara-saudara yang ada di rumah tentu tidak asing tidak asing dengan ungkapan idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ini selalu diucapkan di dalam bagian bacaan etawata yang dibaca pada setiap akhir upacara, setiap akhir puja bakti, maupun pada perayaan-perayaan besar atau puja bakti mingguan. Nah, juga pada puja bakti atau kebaktian di rumah Anda atau di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara sama yang ada di rumah, jadi kalimat ini memang mudah diucapkan. Akan tetapi apabila tidak dimengerti dengan pengertian yang benar dan kalau tidak diucapkan dengan disertai pikiran yang sungguh-sungguh, maka kalimat yang pendek itu tentu tidak ada artinya. Idangwo nyatinang hotu, apakah artinya? Idang artinya ini. Idangwo nyatinang hotu, ini untuk keluargaku. Sukita hontu nyatayo, semoga keluargaku berbahagia. Jadi saya ulangi, idang artinya ini, idang wo nyatinang hotu, ini untuk keluargaku. Sukita hontu nyatayo, semoga keluargaku berbahagia. Apakah saudara-saudara yang dimaksud dengan ini untuk keluargaku? Siapakah keluarga yang dimaksud itu? Keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama ibu, ayah, dan semua leluhur-leluhur kita. Apakah ini yang kita persembahkan kepada keluarga kita yang almarhum itu atau yang sudah mendiang itu? Yang dimaksud dengan idang ini adalah kebajikan yang sudah kita lakukan. Dengan mempersembahkan kebajikan ini, sukita hontu nyatayo, semoga keluargaku yang almarhum itu berbahagia. Nah, jika kita membaca kebiasaan suku-suku bangsa, kebudayaan-kebudayaan yang kita kenal di dunia ini, saudara-saudara, semua hampir mengatakan bahwa pada saat kematian memang kita telah berpisah dengan orang tua atau keluarga kita, baik dikremasi maupun dikebumikan. Saudara-saudara, secara fisik kita tidak mungkin bertemu kembali dengan orang tua kita. Secara fisik kita tidak telah berpisah, tetapi secara mental kita masih berhubungan. Sang Buddha Guru Agung kita pernah memberikan khotbah kepada seorang pemuda bernama Sigala. Tentu saudara-saudara yang ada di rumah, para umat Buddha yang ada di rumah, juga tidak asing dengan cerita tentang pemuda Sigala. Satu khotbah yang sangat terkenal karena berisi tuntunan untuk hidup bermasyarakat. Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan bahwa meskipun ibu dan ayah telah meninggal dunia, setiap anak masih mempunyai kewajiban kepada orang tua mereka masing-masing. Nah, apakah kewajiban mereka itu, saudara-saudara? Apa kewajiban anak kita? Atau apa kewajiban kita sebagai anak? Berbuat kebajikan. Jadi melakukan kebajikan dan mempersembahkan kebajikan itu kepada orang tua yang telah meninggal, ini adalah kewajiban mutlak setiap anak kepada kedua orang tuanya. Siapapun dia, tidak ada alasan. Memang, saudara-saudara, sering timbul pertanyaan yang kadang-kadang ditanyakan terus terang atau disimpan di dalam hati kecil masing-masing. Saudara, apakah bisa kalau kita berbuat bajik, orang tua kita yang sudah meninggal itu kemudian menerimanya? Jawabannya adalah bisa, saudara. Dengan syarat, persembahan kebajikan itu akan amat bermanfaat jika orang tua kita dilahirkan di alam yang kurang menguntungkan. Bahasa lugasnya adalah, jika orang tua kita, saudara-saudara kita, terlahir di alam menderita. Jika orang tua kita dilahirkan di alam yang lebih bahagia dari alam manusia, persembahan kita ini memang bisa diterima, hanya saja tidak begitu bermanfaat. Akan tetapi, saudara-saudara, jika mereka hidup di alam yang kurang menguntungkan alias alam yang menderita, maka persembahan kita akan sangat bermanfaat. Laksana orang yang sudah lapar sehari-hari atau berhari-hari lapar, kemudian mendapatkan makanan yang cukup yang membuat mereka menjadi kenyang. Ada syarat yang lain, saudara, yaitu pada saat sanak keluarganya melakukan kebajikan dan mempersembahkan kebajikan itu, keluarga yang telah meninggal harus mengetahui. Sekali lagi, keluarga yang telah meninggal harus mengetahui. Mengetahui bahwa kerabatnya berbuat bajik. Dan kemudian mudita atau ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan itu. Saudara-saudara sama yang ada di rumah, sebelum saya menguraikan lebih lanjut, timbullah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana caranya mempersembahkan kebajikan kepada keluarga kita yang sudah meninggal? Untuk mempersembahkan kebajikan kepada keluarga yang telah almarhum atau telah meninggal, saudara-saudara, kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Nah, pada saat melakukan kebajikan dan selesai, atau setelah selesai melakukan kebajikan, berpikirlah dengan sungguh-sungguh, dengan tekad, niat, keyakinan, dan semangat yang kuat, semoga kebajikan yang kulakukan ini orang tua dan semua keluargaku yang telah almarhum mengetahui. Dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Sukita hontu nyatayo. Jadi praktisnya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara usai melakukan kebajikan, baik mungkin di wihara, di cetia, atau mungkin di rumah, atau mungkin saudara-saudara mengundang makan siang para bante misalnya, atau apapun bentuk kebajikannya. Nah, sekali lagi, setelah selesai melakukan kebajikan itu, kita wajib dengan sungguh-sungguh, dengan tekad, niat, keyakinan, dan semangat untuk melimpahkan jasa kebajikan atau kekuatan jasa kebajikan itu kepada leluhur-leluhur kita. Jadi harus ada kebajikan yang kita lakukan. Harus ada pikiran untuk mempersembahkan kebajikan itu kepada keluarga yang sudah meninggal. Lalu keluarganya yang meninggal harus mengetahui. Dan dengan mengetahui, itulah mereka ikut berbahagia. Jadi kalau saudara-saudara kemudian melaksanakan tradisi tuang air pelimpahan jasa seusai saudara-saudara melakukan kebajikan, itu sesungguhnya merupakan simbol, merupakan sarana supaya pikiran kita, batin kita penuh sungguh-sungguh melimpahkan kekuatan atau energi kebajikan yang sudah kita lakukan itu untuk para mendiang yang mendahului kita. Jadi dari dengan uraian ini, saudara-saudara, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya jelaskan. Jika keluarga kita, orang tua kita yang meninggal dan mungkin dilahirkan di alam yang kurang menguntungkan, mereka mengetahui bahwa anak-anaknya berbuat baik, tetapi mereka, kita tidak bisa ikut berbahagia melihat anak-anaknya berbuat baik. Apakah mereka bisa menerima persembahan kebajikan itu? Atau bisa menerima kebajikan yang kita persembahkan itu? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi keluarga kita yang akan menerima persembahan kebajikan yang akan kita persembahkan, meskipun sedikit, mereka harus mempunyai kualitas dhamma. Meskipun sedikit. Apa kualitas dhamma yang harus dipunyai oleh mereka, saudara-saudara? Paling tidak ikut merasa senang melihat keluarganya berbuat baik. Mereka menderita karena mereka kurang melakukan kebajikan selama hidupnya. Jangankan melakukan kebajikan, melihat orang berbuat baik saja tidak bisa ikut memberikan apresiasi, apalagi dirinya sendiri yang berbuat baik atau melakukan kebajikan. Dia tidak bisa ikut senang melihat orang lain yang berbuat baik itu. Orang seperti ini akan sulit, saudara-saudara, menerima persembahan jasa kebajikan yang dilakukan oleh putra-putrinya ketika sudah meninggal. Ketika orang ini sudah meninggal, maksudnya bukan putra-putrinya yang meninggal. Saudara-saudara, ada satu cerita. Ada satu cerita secara singkat, dua cerita yang amat berbeda yang ada di dalam kitab suci Dhammapada. Syair 15 dan syair 16. Jadi di Jetavana, di mana Guru Agung kita Sang Buddha itu sering tinggal, menempel pada tembok wihara tinggallah seorang tukang jagal babi yang bernama Cunda. Nah, Cunda ini, saudara-saudara, sangat-sangat sulit untuk berbuat baik. Meskipun tempat tinggalnya menempel pada tembok wihara, jangankan kebajikan yang tinggi, berdana satu kali pun tidak pernah. Jangankan memberikan sesendok nasi, memberikan sejumput bunga pun tidak pernah. Nah, suatu hari, saudara-saudara, timbul kegaduhan yang luar biasa di rumah Cunda. Riuh rendah, ramai sekali. Suaranya berteriak-teriak seperti babi yang akan disembelih. Keluarganya berdatangan dan pintunya ditutup, kemudian dipalang. Para biku bercerita, mungkin Cunda sedang mendapatkan pesanan. Nah, hari ini dia memotong banyak babi dan dia tidak mempunyai pembantu. Memang dia tidak pernah punya pembantu, semua dilakukan sendiri. Guru Agung kita Buddha Gautama mendengarkan percakapan para bhikkhu dan mengatakan, oh para bhikkhu, bukan, hari ini Cunda sedang sekarat, sebentar lagi dia itu akan meninggal dunia. Dia sedang sangat menderita. Dia merangkak-rangkak seperti seekor babi. Dan suara gaduh yang engkau dengar itu, para biku, bukan suara babi yang disembelih, tetapi suara Cunda yang menghadapi kematiannya. Cunda meninggal dan dilahirkan di alam niraya, di alam neraka. Cunda tidak bisa menerima persembahan kebajikan seandainya sanak keluarganya melakukan kebajikan untuk dipersembahkan kepada Cunda atau almarhum Cunda. Mengapa? Karena Cunda tidak terbiasa berbuat baik dan Cunda sekalipun tidak bisa ikut senang melihat orang lain berbuat baik. Jadi apakah orang-orang seperti Cunda sekarang ini masih ada, saudara? Oh, tentu masih ada, saudara. Meskipun mungkin bukan memotong babi, tetapi mungkin dia peminum BBM. Masih. Tidak pernah kenyang dia minum BBM. Bisa jadi. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, Berikutnya ada pula cerita yang sangat kontras, yaitu ayat yang selanjutnya di dalam Syair Dhammapada. Ida modati, peca modati, kata punyo, ubayata modati. Orang yang berbuat baik, dia akan merasa puas. Ida modati, peca modati, dia puas dengan hidupnya yang sekarang. Dia juga bahagia dalam hidupnya yang akan datang. Mengapa dia bahagia, saudara-saudara? Karena dia mengisi hidupnya dengan kebajikan. Kata punyo ubayata modati. Ada seorang upasaka, saudara-saudara, umat awam yang bernama Dhammika. Dhammika ini suka berdana, rajin berdana. Tidak hanya sekali-kali, tapi selalu. Jadi sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan yang namanya berdana. Pada saat apa, sebelum, pada saat dan setelah berdana, dia merasa berbahagia. Dia tidak hanya berdana sendiri, tetapi juga mengajak yang lain. Sehingga dikenal Dhammika ini sebagai pemimpin dari 500 orang. Mereka orang-orang yang suka berdana, pemimpin para donatur yang jumlahnya kurang lebih 500. Nah, pada saat terakhir menjelang dia menutup mata, saudara-saudara, dia mengundang sangga, mengundang para biku datang ke rumahnya untuk membaca Mahasatipatthana Sutta, khotbah dari guru agung kita Sang Buddha yang terkenal, yang berisi tuntunan tentang meditasi. Ketika sangga atau ketika para biku membaca Mahasatipatthana Sutta, saudara-saudara, Dhammika melihat datangnya kereta-kereta yang sangat indah sekali. Tidak hanya satu tetapi 6, dan kereta-kereta itu datang dari 6 alam dewa yang akan menjemput Dhammika. Tapi kemudian Dhammika mengatakan, tunggu dulu, kamu jangan mengganggu supaya para biku selesai membaca Mahasatipatthana Sutta. Cukup panjang ceritanya, saudara-saudara, tetapi ya karena waktunya juga terbatas, akhirnya Dhammika ini memilih salah satu dari 6 kereta yang menjemputnya itu. Dan yang dipilih adalah kereta yang datang dari Tusita Dewaloka. Tentu saudara-saudara yang ada di rumah, sebagian besar pasti ingat yang namanya Tusita Dewaloka. Tusita adalah salah satu jenis dari 26 alam surga. Jadi surga itu tidak hanya satu. Kalau surga tidak hanya satu, yang tidak adil. Yang berbuat baiknya banyak dan berbuat baiknya sedikit, kok masa surganya sama? Ya itu kata-kata saya. Tapi yang jelas di dalam ajaran Sang Buddha, kita semua tahu bahwa dari 31 alam kehidupan itu 5 adalah alam, 1 alam manusia, kemudian 4 alam rendah atau alam yang cenderung menderita, dan 26 adalah alam bahagia atau alam surga. Nah, yang dipilih oleh Dhammika adalah Tusita Dewaloka atau kereta yang dari alam surga Tusita. Dan ketika Dhammika menutup mata dengan kepuasan hati, ida modati peca modati, dia bahagia dalam hidupnya yang sekarang. Dia bahagia menyongsong hidupnya yang akan datang. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, apakah mungkin keluarga kita ada yang dilahirkan di alam-alam yang tidak menguntungkan? Ya mungkin saja, saudara-saudara. Kalau bukan ibu kita, bukan ayah kita, mungkin ada keluarga yang lain. Atau kalau bukan keluarga yang hidup di saat sekarang, kemungkinan keluarga yang dari kehidupan yang lalu. Nah, di dalam kitab-kitab penjelasan dikatakan banyak sekali, atau dengan kalimat yang lebih jelas, hampir semua orang pernah berhubungan dengan kita sebagai keluarga kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbuatlah baik, berbuat lah kebajikan, dan jangan lupa mempersembahkan kebajikan itu kepada keluarga yang sudah meninggal. Itu adalah kewajiban kita semua sebagai anak kepada orang tua. Mungkin bukan orang tua dari kehidupan yang sekarang, tapi orang tua kita dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Di dalam Petawatu, pada waktu Bante Sariputta, murid kepala, sedang bermeditasi, datanglah seorang setan gentayangan. Seorang peti. Peti itu setan gentayangan perempuan. Yang sesungguhnya adalah ibu arahat Sariputta. Tetapi dari lima kehidupan yang lalu, ya, jadi dari lima kehidupan yang lalu, itu dia sebagai ibu Sari, dari ibu arahat Sariputta. Nah, arahat Sariputta tidak bisa melihat, tetapi arahat Monggalana melihat dia, karena arahat Monggalana kan seperti yang kita ketahui, beliau adalah terkenal mampu melihat kehidupan yang lalu sampai 500 kali ke belakang. Dan arahat Monggalana bertanya, "Hei, apa maumu bertemu dengan Bante Sariputta?" Itu si Monggalana. "Aku adalah ibunya dari lima kehidupan yang lalu. Aku memerlukan kebajikan dari Bante Sariputta." Itu bilangnya si peti itu. Bante Sariputta kemudian mengumpulkan jubah. Para raja juga mengetahui Bante Sariputta membutuhkan. Para raja memberikan catupacaya, empat kebutuhan para Bante, kepada Sariputta, kepada Bante Sariputta. Beliau kemudian mengundang Sang Buddha sendiri bersama para bhikkhu lainnya, 500 bhikkhu, kemudian mempersembahkan sanggadana itu kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha sendiri, untuk mempersembahkan kepada ibunya. Hanya untuk dipersembahkan kepada ibunya yang telah meninggal menjadi setan gentayangan itu. Ibunya dari lima kehidupan yang lalu. Anda bisa ini membaca di Petawatu yang telah selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena memang kitab suci Tipitaka banyak yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi pada saat sekarang justru sebaliknya sudah banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, harus ada kondisi jika kita ingin berbuat baik. Jadi uraian saya pada malam hari ini memang agak filosofis, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit. Kalau Anda ingin berbuat baik, ingin menolong, ingin berdana, ingin beramal, harus ada kondisi. Kondisi apa itu? Kondisi yang pertama adalah harus ada yang menerima pertolongan. Barangkali dia orang yang sakit, atau barangkali dia adalah orang yang miskin. Kondisi yang kedua adalah Anda atau kita harus memiliki sesuatu untuk dipersembahkan, disumbangkan, didanakan kepada mereka yang membutuhkan. Tentu sebelumnya ada niat untuk berbuat baik. Itu adalah kondisi yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada kondisi itu, tentu kita tidak mungkin bisa berdana. Misalnya kita punya materi, punya uang, punya makanan untuk didanakan, tetapi tidak ada orang yang akan menerima, tidak akan orang apa, maksud saya adalah kita tidak ingin memberikan, misalnya kita tidak ingin memberikan jubah kepada para bhikkhu yang bisa dijumpai. Kondisi seperti ini tidak mungkin Anda atau kita bisa lakukan, berarti kita tidak bisa berbuat baik. Atau sebaliknya, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerlukan, tetapi Anda atau kita sama sekali tidak ingin atau tidak mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Kita tidak berhasil berbuat baik karena kondisi-kondisi memang tidak memenuhi. Sudah-sudahlah dama, demikian juga dengan keluarga kita yang meninggal, yang dilahirkan di alam-alam yang menyedihkan, yang dilahirkan menjadi peta, setan-setan gentayangan. Mereka tidak bisa berbuat baik sendiri. Dia tidak bisa berdana sendiri. Dia tidak bisa bermeditasi. Tetapi dia masih memiliki kesempatan, yaitu kesempatan berbuat baik. Dia bisa menolong penderitaan hidupnya sendiri kalau ada kondisi yang menolong dia. Ada kondisi yang membantu dia, dan ada kondisi itu adalah ketika dia melihat keluarganya berbuat baik. Saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita di dalam melakukan patidana atau pelimpahan jasa, sekaligus juga menambah, memperluas, memperdalam pemahaman kita tentang berdana, terutama di dalam melakukan pelimpahan jasa. Dan itu merupakan satu-satunya yang bisa kita lakukan ketika ayah ibu kita, saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tersingkirnya Australia dari Mesir memastikan seluruh wakil Asia angkat koper dari Piala Dunia 2026. Australia menyusul Jepang yang lebih dulu gugur pada babak 32 besar. Pengamat sepak bola Ari DP menilai Australia dan Jepang sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit kepada lawan-lawannya. Australia dan Jepang sudah mampu bersaing di fase gugur, tetapi tradisi kuat lawan menjadi pembeda. Ini dikatakan Ari DP pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Menurut Ari, Australia tampil maksimal hingga memaksa Mesir bermain sampai adu penalti. Ia menilai hasil pertandingan lebih ditentukan faktor mental, keberuntungan, serta kesiapan tim dalam adu penalti. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Iya, pendengar, berikut ada drama radio hari ini di Sabtu 4 Juli 2026 menghadirkan produksi dari RRI Lok Sumawi dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
3: Afkar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
2: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
4: Are you ready, guys?
5: Ready dong!
4: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
6: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
4: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
7: Oke.
4: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
2: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
5: Gas.
6: Hutan
5: lewat.
6: Takut
5: nekat.
6: Manly
5: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
8: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
6: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
4: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
2: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
6: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
4: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
7: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
4: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
2: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
7: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
8: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
4: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
7: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
4: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
2: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
4: Ya udah, aku sendiri aja.
7: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
2: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
4: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
2: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
4: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
8: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
7: Iya, firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
8: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
4: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
8: Zura, kamu di mana?
4: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat. Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
8: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
2: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
4: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
9: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
8: Boleh.
9: Oke.
8: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
2: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
8: Raisa, tadi serem banget gak sih?
4: Iya, main serem.
7: Apalagi pas Zura hilang ya?
4: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
4: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
7: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
4: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
8: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
2: Pagi datang membawa harapan baru.
8: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
7: Oke, yang penting kita tetap bersama.
4: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini, saya berkata,

0: semuanya. Dan kita semuanya sudah tahu bahwasanya kita saat ini ada di bulan Muharram atau bulan Suro kalau dalam istilah Jawa. Nah, ngobrol bareng komunitas malam hari ini pendengar, sudah ada tamu-tamu saya yang luar biasa. Saya perkenalkan ada Pak Ki Purwinarto. Selamat malam Pak Purwinarto.
1: Selamat malam Mbak Adi.
0: Kemudian ada Pak Suwondo. Selamat malam Pak Suwondo.
2: Selamat malam.
0: Kemudian
2: Adi,
0: ada juga Swadi. Kemudian ada juga Pak Cornelius Joko Saptono. Selamat malam Pak Joko.
3: Selamat malam Pak Adi.
0: Kabar sehat Banten Ji?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bicara ataupun ngobrol tentang tradisi suran ini, barangkali pendengar dan masyarakat di luar sana pengen tahu, monggo Bapak-bapak, apa saja tradisi suran itu?
3: Nggih. Nyuwun pangapunten.
0: Nggih, monggo Pak Joko.
3: Suran menika tradisi Jawi.
0: Nggih.
3: Mendhet saking naminipun suran menika dados mboten tradisi Muharram, mboten ing suran. Yeah. Saking tembung suro menika tradisi saking Jawi. Lan menika dipun wontenaken kangge miwiti. Dados piantun Jawi menawi badhe miwiti pedamelan biasanipun wonten menapa panyuwunan utawi tirakat-tirakat tertentu. Mila wulan suro menika biasanipun kangge amiwiti. Dados upaminipun miwiti kangge resik pribadi utawi resik kelurahan, dusun utawi daerah ngaten menika kawiwitan saking suro menika dados gampil anggenipun niteni mangke. Ugi ingkang kagungan pusaka-pusaka menika inggih biasanipun wonten ing wulan suro menika. Semanten ugi menawi badhe nglampahi nggih paminipun ilmu kuki wis suwe ora tak nggo supaya tetep landhep upama gamane iki tak saratane neh ing bulan suro iki. Dados mangkaten menika ingkang saged kula aturaken. Sanes-sanesipun monggo para kadang mbok menika saged jangkepi.
0: Pak Wonto mungkin menambahkan atau Pak Purwinarto.
1: Nggih. Dados ingkang dipun aturaken Ki Joko menika sampun gamblang bilih suro menika minangka warsa enggal wulan enggal wonten ing warsa Jawi ingkang dinten menika sampun 1920 nggih. Terus karena menika lumebet wonten ing warsa enggal kados ingkang dipun aturaken Ki Joko bilih sedaya masyarakat Jawi menika amiwiti samubarang kanthi nggih menika nyawisaken manah ingkang resik nggih kathah introspeksi menapa ingkang sampun kelampahan sak lebete warsa enggal mangke nawi sae berarti dipun terusaken malih menawi wonten ingkang tuna utawi lepat menika padah dipun rubah supados gesangipun sansaya tumata dereng melih menawi tradisi-tradisi ingkang sampun biasanipun kelampahan mawi resik-resik kala wau wonten sedekah bumi, wonten kirab gaman, lajeng menawi wonten kraton menika wonten istilahipun ngubengi kraton kanthi ndlamak kalian poso bisu istilahipun boten wicantenan nggih menika ingkang saged kula aturaken mangke dipun jangkepi kalih Ki Purwinarto. Monggo Mas.
0: Nggih, monggo Pak Purwinarto.
4: Nggih. Matur nuwun wekdal ingkang pun paringaken. Dados suro punika sejatosipun wulan Jawi.
0: Nggih.
4: Wulan Jawi menika wulan setunggal dados tahun baru. Jadi tahun baru tahun Jawa menika dipun milai wulan suro. Lah sak mangke tahun Jawi menika 1920. 1920 menika istilahipun pindunipun menika B,
0: B
4: menika,
3: tahun B.
4: Nanten,

0: Dados sampun ngantos salang surup menika wonten ingkang kagungan pemanggih bilih tahun Jawi 1920 menika wonten ingkang nyebataken tahun Saka. Menika jatosipun
1: Sanes.
0: Ya, menika sanes nggih.
1: Nggih.
0: Salipun tahun Saka menika benten kalian tahun Jawa. Lah tahun Jawa menika dipun milai inggih punika wulan Suro, menawi tahun Saka menika dipun milai inggih punika peringatan hari Nyepi.
1: Jadi
0: hari Nyepi menika dados mugian dadosnya pamirsa pilih tahun Jawa menika mboten sami kalian tahun Saka. Lah ing mriki peradaban tahun Jawa menika sampun dangu sanget nggih, sampun dangu sanget. Lah menika sok-sok menika wonten ingkang ngartosaken bilih Sura menika asalipun saking Asura. Menika jatuhipun menawi kula mastani menika lepat soalipun Asura menika mboten basa Jawi
1: nggih,
0: mboten basa Jawi, dados menika ingkang leres nggih menika Sura. Dados Sura menika sampun lahir inggih menika malah wonten ingkang nyebataken peradaban Jawa menika 911 sebelum Masehi. Dados sak mangke punika sampun tahun 2037. Dados peradaban Jawa punika sampun tua sangat,
1: nggih.
0: Sampun sepuh sangat. Pramila menawi tiang Jawi ingkang boten mangertos punika iman sangat. Ngantos piyambakipun punika rumaos tasih nom, tahunipun tasih nom. Pramila punika melu-melu sing boten ngertos bebasanipun belu melu seton ora ngerti karepe, ora gelem takon. Lah menika ngartosaken ingkang boten prayogi. Salajengipun menika wulan Sura menika wulan ingkang dipunanggep wulan ingkang sakral. Dados kathah peristiwa-peristiwa utawi kok peristiwa kados pripun menika nggih, kedadosan utawi peringatan-peringatan nggih, peringatan ingkang dipun salap wonten wulan Sura kados kala wau ingkang pun aturaken kalian Ki Joko Saptono, Ki Suwondo nggih. Menika dados ing mriku wulan Sura menika wulan ingkang nomor setunggal nggih, wulan setunggal menika dipun peringati kangge resik-resik nggih, resik-resik lahir batin
1: nggih.
0: Resik-resik lahir menika contonipun kados napa nika Jamasi Pusaka menika nggih dipun pilih wulan Sura. Lajeng napa nggih biasanipun menawi wonten ingkang kagungan cekelan tapi menika sami siram adus menika nggih wulan Sura wonten ingkang kangge menika sedekah bumi
1: nggih,
0: bersih desa nyadan menika nggih mundut wulan Sura. Ajeng wonten malih nggih menika reresik raga utawi batin menika mawi tirakat nggih. Lah tirakatipun menika wonten ingkang dipun wastani poso. Menika posonipun biasanipun ngantos 36 dinten utawi ngantos sekawan dosa dinten menika. Lajeng poso menika wonten ingkang jenisipun inggih wonten ingkang poso mutih.
1: Nggih.
0: Poso mutih menika poso ingkang pripun nggih mboten dahar napa sarem nggih mutih menika wonten ingkang dipun wastani poso undur-undur menika daharipun menika upami mundhut sedasa dinten menika ingkang sepisanan menika sedasa sendok mengke salajengipun dinten salajengipun menika sangang sendok wolung sendok, pitung sendok, enem sendok, ngantos setunggal,
1: setunggal
0: sendok menika. Wonten ingkang resesik raga utawi batin menika ngangge napa ngrawat, ngrawat, ngrawat menika mboten dahar sekul, mboten dahar ingkang apa asalipun saking
1: mahlidup
0: beras,
1: beras.
0: Nggih, saking beras. Menika biasanipun daharipun saking
1: sayur,
0: sayur utawi polo wijo, polo wijo, polo pendem menika, nggih. Menika daharipun ngaten menika. Menika kathah ingkang nindakaken nggih menika sing pun pastani nggih menika poso ngrawat. Wonten ingkang poso ingkang dipun pendet kalau wau kalau matur menawi sekawan dosa dinten menika dipun pendet tigang dinten nggih menika poso dina petang puluhan nggih dina petang puluhan dados sak lebetipun mulan suro menika nglampahi poso tigang dinten tigang dalu
1: nggih
0: menika mboten dahar dados daharipun namung sepisan menika tigang tigang
1: dinten
0: tigang dalu menika. Lah menika nuwun sewu kula nggih mboten apal menika setunggal wulan menika wonten sekawan pasang mbok bilih menika nggih. Dados dinten petang puluhan menika mboten namung selapan dina menika namung setunggal pasang tapi wonten sekawan pasang menika. Dados ingkang kula apali nggih menika ingkang kiwa tengene Jemah Legi kalih Selasa Kliwon.
1: Kiwa tengene Jemah Legi
0: kalih Selasa Kliwon.
1: Nggih
0: niku nggih.
1: Niku poso.
0: Nggih lah samangke sale pun bener natos nglampahi rumiyin nggih natos nglampahi niku apal. Samangke sampun tuwek niku pripun nggih ringkih
1: nggih.
0: Ringkih dados kula nggih sampun napa kula atos ngatos anggen kula njagi nggih namung kula kandelaken anggen kula nyenyuwun dumateng panguwasipun Gusti napa ingkang pun sedo kados sageta dugi ingkang dipun suwun supados sedaya punika kasembadan menika ingkang saged kula aturaken
1: menawi. Pada dasarnya semua ritual ataupun tradisi yang dijalankan tadi ingin ataupun kita berharap akan ada keselamatan untuk tahun berikutnya gitu ya. Nah, termasuk ruatan yang digelar RRI Madun di minggu kemarin gitu Ki Purwinarto.
0: Iya, ini ya. Ruatan menika nggih niko dipun pundhut nggih menika wulan suro wulan suro menika supados gampil anggenipun ngapalaken dumateng masyarakat menawi wulan suro punika wulan ingkang istimewa
1: nggih
0: nggih nuwun sewu menika dateng masyarakat menika sok-sok menika salang surup menika bilih wulan suro menika wulan ingkang gawat kalimat liwat wingit kepati-pati mboten wonten piantun ingkang
1: tindak tebih
0: nggih tindak tebih utawi kagungan kersa kagungan kersa menika mantu napa sunatan menika mboten wantun awit menika menawi miturut kapitadosan utawi menapa nggih mitos menika sesarengan kalian Nyai Roro Kidul mantu menika mboten pareng nyarengi nyarengi menika mengke mundak kualat menika piantun disun mantan kuno menika mboten wantun nyarengi mengke ajrih menawi kualat. Nah, secara lahir menika sejarah menika wonten menika kaitanipun kalian kraton nggih. Kraton menika pancen rumiyin menawi kagungan kersa nggih wulan suro sampun ngantos nawi ratu menika dadi duwe gawe terus kawula iki nyela-nyela.
1: Ngaten nggih.
0: Mereka menika akhiripun dipun hubungaken menawi secara mitos nggih kados kula aturaken menika menawi dipun pirsani saking sejarah nggih ngaten menika. Ngaten ingkang saged kula aturaken.
1: Ngaten nggih Pak Purwinata. Lajeng ada masyarakat di kita ketika bulan Suro itu buat jenang sengkolo. Itu gimana? Pak Joko, Pak Wondo?
2: Iya, mungkin. Iya, monggo Pak Joko.
3: Ya, sengkolo itu kan artinya apa ya?
1: Sial.
3: Kolo, ya kolo. Ya. Itu apa itu?
1: Sial, kesialan.
3: Sial, ya. Ya, itu untuk membuang sial. Yeah. Dan itu biasanya ya tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi yeah. itu ya kalau orangnya itu mampu biasanya di diiringi dengan doa-doa permohonan agar
1: keselamatan.
3: Tidak ada, ya tidak ada sengkolo pada keluarga itu. Dan sebenarnya kalau kita teliti itu Suro itu istimewanya ada berbeda dengan itu dengan tahun baru yang lainnya. Tahun baru yang lainnya itu harapannya itu diomongkan biasa. Tapi kalau bulan Suro itu orang-orang dari komunitas-komunitas Jawa, biasanya orang-orang Kejawen, Penghayat, apa itu mempunyai yang disebut Condro Sengkolo. Jadi harapannya apa diuraikan dalam angka tahun itu. Ini yang istimewa. Kalau seperti ini saya yang mengharapkan ini dari teman-teman itu bisa bersatu, bisa apa ya, bisa meninggalkan keinginan masing-masing itu nanti menuju ke arah persatuan. Itu saya buat itu Condro Sengkolo yang berbunyi apa ya, artinya itu ninggalke karep tumuju mring nyawiji. Itu saya buat dan itu sebenarnya ya saya share kepada teman-teman yang lainnya itu. Itu istimewanya di situ. Jadi itu seperti kata-katanya itu sepertinya kalau orang Jawa itu bisa puitis gitu kan.
1: Ninggal ke karep napa tadi? Ninggal ke karep tumuju
2: nyawiji.
3: Tumuju nyawiji.
1: Tumuju nyawiji.
2: Menyatukan hati.
3: Menyatukan. Ya nyawiji itu artinya itu, ya kita meninggalkan
1: duniawi
3: ya keinginan masing-masing
2: karepan, ya karepipun piambak-piambak
3: karepan ya gak itu kan seperti kami ya, kami bertiga ini ya mungkin ini dulunya mempunyai karep dewe-dewe aku karepku nek siaran ngene tapi itu kita tinggalkan ayo kita nyawiji berunding dulu
1: satu misi satu visi meninggalkan ego ngoten nggih
2: nggih
1: Pak Wondo Pak Purwinata ya nggih nah kalau tadi Pak Purwinata mengatakan bulan Suro itu banyak yang mengatakan ya istilahnya Drawasi. Sejati ini Drawasi apa mboten sih?
0: Nggih, nuwun sewu. Menika sejatosipun politis.
1: Ngoten.
0: Nggih. Politis pun pripun dados tiang sepah nggih. Tiang sepah punika menawi dipun tangteti putranipun utawi wayahipun menika tinimbang kakean anggone jawab iku biasane ya menika dipun wis pokoke railo contonipun lare mangan dateng
1: ngajeng lawang
0: lungguh lawang menika mboten pareng gak apa mak kok anu mbah Rai lo pokoknya, gak ilo marai anu wong kowe sik sik bocah yeah. Ping besok nek sunat marai loro biasanya pun ngaten nggih nggih menika nah sejatosipun nggih menika filsafat nggih filsafat menika bebilih menawi mangke dipun terangaken lari ingkang dereng umur biasanya pun mboten gaduk
1: nggih
0: pramila menika dipun napa dipun jawab kanthi ora ilok mengko nek kualat kaya jambu mente nah niku pun jelas dadi nek teko jambu mente iki ndase ukire niku teng ngisor niku pun nah niku pun mandek
1: nggih
0: pun wedi
1: nah amprih gampange ben bocah Nurut ngaten nggih.
0: Nggih, ngaten, ngaten. Dados ngaten ingkang saged kula aturaken
2: kejawi
1: nggih kawula.
2: Sampun dipun aturaken wonten ing ajeng bilih warsa enggal utawi tahun baru menika memang kathah ingkang kedah kita introspeksi dados termasuk resik-resik sedaya ingkang badhe dipun lampahi niku kedah dipun cawisaken kanthi saestu kanthi resik ngaten. Sehingga menawi wulan suro sajaipun kegiatan ingkang sifatipun hura-hura nggih menika mesinipun kurang prayogi. Pramula wonten pemanggih bilih sasi suro menika istilahipun angker utawi gawok apa amargi niku sak lebeting wulan suro niku nawi saged niku kedah kadah kedah kathah wonten ing ndedonga nyenyuwun mekaten ugi introspeksi diri utawi tirakat lah pramila menika ingkang wigati bilih memang wulan menika wulan ingkang kathah wonten ing perenungan ngawiti menapa kemawon ingkang sarwa resik sarwa ati kang resik termasuk karep ingkang manunggal ora mung penting ni awake dhewe niku wau ingkang dipunaturaken Ki Joko memang menika sebagai setat daripada kegiatan satu tahun yang akan datang ya berarti kedah dipun toto kanthi saestu pramila aja cara wong lo aja hura-hura sik lah wong iki sik ngawiti urip gampangane ngaten kita harus penuh dengan tirakat kalau istilah wong Jawa kan ngaten.
1: Iya benar sekali pembicaraan kita pada malam hari ini pendengar dan pemirsa, Anda nanti bisa bergabung di line telepon di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366907. Kami juga hadir multi platform di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
4: Lagu Cublak-Cublak Suweng diciptakan oleh Sunan Giri yang pada masa itu aktif dalam penyebaran agama Islam. Dalam bahasa Jawa, suweng berarti anting. Karena itulah, Cublak-Cublak Suweng memiliki arti tempat harta berharga, yaitu suweng, sepi, sejati, atau harta sejati. Jika kita bedah lirik lagunya, ada makna yang mengandung nilai-nilai moral, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, seseorang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, ia harus memahami esensi dari kehidupan ketika ia menghadapi tujuan dari kehidupan itu sendiri. Untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu atau semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukannya, tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dan setiap individu harus saling menghormati satu sama lain ya pendengar.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Selamat malam Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Masih bersama Bapak Cornelius Joko Saptono, Bapak Suwono dan Bapak Ki Purwinarto malam hari ini, dengan topiknya ngobras di malam hari ini adalah tradisi Sunan. Yang sudah bergabung, coba kita bacakan Bapak-bapak. Tradisi Suran memasuki bulan baru tahun Jawa itu penuh dengan khidmat tirakat menandiri, beda dengan tahun Masehi yang penuh hura-hura. Monggo tanggapan pun Pak Purwinarto.
1: Matur nuwun wekdal ingkang pun paringaken. Awit menopo nggih leres ingkang pun ngendikaken menawi dateng wulan Suro menika wulan ingkang kangge prihatin
0: nggih,
1: kangge tirakat nggih, benten kalian wulan Januari
0: Masehi.
1: Masehi menika awit menapa nggih sampun nelakaken bilih sipatipun satriya Jawa. Satriya Jawa menika nggih pripun nggih pun wastani menawi ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngalahake, nggih. Menika, nah menika minangka filsafatipun, filosofinipun nggih menika untuk merenung, untuk merendahkan diri, untuk introspeksi, nggih. Dados mboten napa nggih piantun Jawi menika menawipun pastani nggih menika sabar narimo andam asor ya. Menika dados ingkang dipun ulangaken nggih, dipun pasinaoni ulangaken nggih menika sifat-sifatipun nggih menika sifat-sifatipun piantun Jawi satriya
0: Jawa.
1: Jawa menika
0: ngluruk tanpa bola, menang tanpa
1: ngasorake.
0: Nggih, ngoten nggih. Itu ciri-ciri satriya Jawa
1: ngoten
0: nggih. Baik ya. Dan itu artinya kalau kita tirakat di bulan Suro ini, kita pasti berharap akan ada, karena akan memulai babak kehidupan baru ngoten nggih.
1: Iya.
0: Bapak-bapak ya, untuk meninggalkan yang kemarin-kemarin supaya yang besok-besok setahun yang ke depan itu akan berjalan dengan lebih baik ngoten.
1: Ngoten nggih. Leres nggih. Dados penyantun Jawi punika ngoten menawi kaum dagang, kaum dagang menika tutup tahun biasanya pun ngitung nggih bati.
0: Nggih,
1: bati. Lah menawi piantun Jawi menika nggih niku introspeksi, apa salahku sing kepungkur.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Aku kudu piye sing arep teko. Nah, menika
2: termasuk kegagalan yang sampun dipun lampahi menika nggih dados bahan untuk merenung supados ingkang badhe kelampahan ampun ngantos gagal malih
1: ngeten ingkang saged kula aturaken.
0: Nah, kalau tadi ada sedekah bumi ini apa maksud dan tujuannya? Bapak-bapak.
2: Nggih, sedekah bumi.
0: Nggih.
2: Menika sejatosipun nggih tradisi Jawi ingkang saestu tasih kiat khususipun wonten ing pedusunan
0: nggih.
2: Jadi desa-desa yang ada di Jawa ini rata-rata kagem ngresiki bumi ingkang dipun pijak serinten sedalu, ingkang sedaya menika membawa berkat karena harus bisa hidup sejahtera menika saking asilipun saking bumi.
0: Nggih.
2: Pramila sebagai rasa syukur ngawontenaken sedekah bumi. Sedekah menika istilahipun ya hasil panenanipun menika dipun sedekahaken supados enggang badhe lumampah ngajeng sageta langkung sae tinimbang ingkang sampun-sampun. Lah karana sedekah menika mboten dipun raosaken sendiri, dadi kanthi slametan dipun raosaken masyarakat kathah. Terus syukurane menika dipun raosaken masyarakat ingkang kathah pramila biasanipun dipun tengeri mawi-mawi slametan sesarengan wonten ing punden, wonten ing nggih papan-papan ingkang dipun anggep dening masyarakat menika minangka cikal bakal utawi awitane lahiripun desa setempat ngaten
0: nggih. Nah, sedekah bumi ini dilakukan berarti berkelompok ya.
2: Nggih, sesarengan satu kelompok satu tahun sekali nggih. Rata-rata diambil pada bulan Suro.
0: Jadi pada dasarnya karena bumi yang memberikan kehidupan kepada kita, supaya bumi lebih berpihak kepada kita, hasil panen juga akan melimpah di tahun depan. Di bulan Suro ini dilakukan sedekah bumi. Bentuknya apa niku?
2: Bentuk ipun nggih menika wau slametan utawi wilujengan, biasanipun wonten panggang buceng hasil bumi kados polo pendem sayur-sayuran nggih ngaten-ngaten menika tiap terus menika dipun kelempakaken wonten ing setunggaling panggenan terus mangke didoaken dening para sesepuh utawi sesepuh ingkang dipun piji saged medaraken menapa ingkang dados maksud lan tujuanipun masyarakat sehingga mangke sasampunipun dipun ucapaken istilahipun nggih utawi dipun doaken lajeng dipun nikmati sesarengan
0: makan bersama-sama Nah, apa yang harus ada dalam kegiatan tersebut dan ndak boleh tidak ada, harus ada syarat dan ketentuannya lah mboten Pak Pur.
1: Nggih. Ngaten Mas Bigi, menika sedekah bumi kalau wau dipun aturaken bilih sedekah bumi menika ngaturaken panuwun bilih bumi menika sampun maringi inggih menika panenan ingkang sae nggih. Lah menika menawi kula raosaken nggih, kula raos-raosaken menika menawi dateng nandukaken lujengan menika wonten buceng brok. Buceng brok menika gambar wujudipun kados setengah parabola. Nah, setengah parabola menika kados bumi. Kados bumi, pramila ngaturi pirsa dumateng ibu bumi bapa angkasa, nggih. Ingkang paring sandang kelawan tedo. Lah menika dipun tegesaken inggih punika sedekah bumi ingkang paring sandang kelawan tedo. Lah menika versi ingkang angka kalih nggih. Angka kalih mboten paring sandang kelawan tedo naming kula kula angen-angen inggih punika ingkang dipun lenggahi rinten kelawan dalu. Salipun mengki menawi namung dipun paringi sandang kelawan tedo menika sok-sok menika anggenipun negesaken namung kangge among tani. Lah mangke menawi ingkang manggen dateng Perumnas mungkin mboten purun tumut-tumut dateng
2: ngakoni
1: pramila menika ingkang dipun lenggahi rinten kelawan dalu mugi pikantuk berkah pangestunipun para rawuh ingkang sepuh utawi ingkang anen dados menika ujubipun menika ingkang dipun lenggahi rinten kelawan dalu pramila menika perlu dipun sedekahi dados menika ingkang dipun mastani sedekah bumi.
0: Jadi ya, tidak hanya yang berprofesi sebagai petani saja ngoten nggih. Dados yang pegawai negeri yang semuanya dari bidang itu berpartisipasi untuk bisa membuat kehidupan yang lebih baik ngoten nggih.
1: Nggih, leres.
0: Mungkin ada harus ada jajan pasar mungkin.
2: Nggih, Joko.
3: Pak Joko. Ya, jajan pasar menika nggambaraken saking pasar dadi rame, rame ini anggone nyengkuyung menika saking bermacam-macam lapisan masyarakat sami nyengkuyung datengan menika.
0: Nggih, nggih.
3: Wonten ing mriku. Menika menawi dipun onceki malih janipun kados dene ingkang dipun aturaken kula sedekah bumi utawi wonten malih sedekah laut menika maknanipun wageng sanget
0: menika.
3: Menika sedekah bumi menika ngelekaken dhateng para piyantun ingkang sami rawuh.
0: Nggih.
3: Kowe iki wis diparingi pangan, mangan ning bumi kene, ngombe banyu kene, adus manggon bareng manggon kene.
2: Papan napa ngono.
3: Nggih. Saiki apa? Apa saiki piksusmu kanggo
1: bumi pertiwi iki?
3: Ya, menika menawi
2: terima kasih
3: saged dhateng negari.
1: Nggih.
3: Apa?
2: Sing iso kok kene marang bangsa negara lan bangsa iki.
0: Ibarat kata tiba baliknya ngoten nggih.
3: Nggih, wonten mriku menika, menika janipun. Menika imanipun nabi wonten ing anu menika wonten adicara sedekah bumi, wonten menapa malih menika kados dene
2: bersih desa.
3: Kathah ingkang mboten dipun anu, mboten dipun
2: pedharaken
3: ngoten menika. Kados wonten kepengker malam Jumat, lagi kepengker menika wonten nambangan ler menika nggih wonten. Ngaten menika dipun wontenaken macopat. Macopat dipun yo dipun aturaken ning mboten dipun anu dipun
2: mboten
3: dadaraken. Iki tegese
2: kok karepe piye.
3: Sing ngrungokne yo mung ngono wae.
0: Mun tak manduk ora oke ya. Nggih, mboten kepanggih
2: pada akhirnya. Kalau kinten kanthi acara RRI ngingingi menika masyarakat budaya nggih. Menika satunggaling acara ingkang kagem para nem-neman nggih.
0: Nggih,
2: ingkang sak menika mboten anu kanthi majengipun peradaban titik era match apa ini era digital
0: nggih. Leres Pak Suwondo.
2: Hal-hal ingkang kegandengan kalian budaya menika kan mulai terkikis.
0: Nggih, leres.
2: Pramila kanthi acara RRI wontenipun ruwatan mekaten menika termasuk ngobras ngaten menika mugi nambahi seserpan dumateng para nem-neman sehingga tetap tresno dumateng budayanipun piyambak ingkang para pepunden para sesepuh kita mastani bilih budaya Jawa menika saestu-estu adiluhung nggih. Terus nggih menika kula minangka tasih nggih kalangan tasih nem pinten kalian Ki Joko nggih menika ingkang sampun pun ngelampai gesang werni-werni perkawis saged ngadepi kanthi sae menika kula saestu-estu memberikan apresiasi. Mudah-mudahan acara ini tetap langgeng berkelanjutan sehingga kados ingkang dipun aturaken Ki Joko bilih kita semua harus menjadi satu hati, punya kewajiban, kewajiban bersama untuk membawa masyarakat kita ini tetap cinta budaya. Karena peradaban manusia itu sangat, sangat dipengaruhi tentang katresnanipun kalian budayanipun ingkang adiluhung kalau wau.
0: Nah kalau kembali lagi yang diatoni Pak Joko Sabtono tadi di nambangan kemudian ada mocopat. Nah. Idealnya selain dilakukan itu harusnya diuraikan gitu. Diuraikan maksud tujuan makna dan sebagainya begitu nggih.
2: Nggih. Karena kan biasa Jawa niki kan nggih mboten gampil niki. Jawa niku waduh nek jenenge dahar karo mangan karo napa mawon niku jane nggih artinya makan sami, sebetulnya nggih tapi wonten trap-trap ipun ingkang kedah dipun sesuaikan. Nek kados Mas Pur niki nek buta ya ora dipodo karo para
0: para
2: pinunjul kedah dahar karo lek buta napa Mas?
1: Gaglak.
2: Padahal nggih artine nggih makan sebetulnya secara bahasa Indonesia ngoten nggih.
1: Nggih pancen leres napa ingkang dipun ngendikaken Dimas Wondo kalau mau. Nggih adiluhunging basa Jawa menika naminipun mangan niku nggih werni-werni.
0: Nggih.
1: Lah werni-werni menika mboten ateges menika saru
0: nggih.
1: Lah menika Kang Tun anggenipun ngempakaken.
2: Nggih.
1: Anggenipun ngempakaken kala wau menawi buta. Buta niki tak dahar
2: nggih mboten mboten
1: pantes nggih mesti digagrak utawa dipun untal malang menika oh diuntal mujur mawon niku nggih mboten pantes nggih nggih ta menika menika nika saking napa saking galak menika diuntal malang menika wah nek sing untal malang ki berarti buta ki jan wis gedhe tenan ngaten niku dados mboten kok menika saru kok mboten nggih dadosipun pancen inggih napa nggih trap-trap menipun utawi nggih panggenanipun menika piyambak-piyambak menika ingkang dipun wastani adiluhung kados kala wau sedekah bumi utawi ruwatan wonten napa kala wau
2: bersih desa
1: bersih desa utawi napa wonten syaratipun jenang sengkala jenang sengkala menika sejatosipun syaratipun mboten namung jenang sengkala ing mriku niku patah sanget kados jenenge cok bakal lajeng segomong lajeng
0: cok bakal segomong
1: nggih patah sanget menika wonten 18 napa pinten menika syaratipun menika menika ingkang baku nggih ingkang baku ingkang boten baku menawi ruwatan menika malah wonten doro ayam krenjang klambi sinjang
2: patas
1: menika nggih lha menika sejatosipun mengku teges menika donga nggih donga utawi panyuwunan utawi negesaken bilih kita menika ngawontenaken kala wau kula aturaken menawi dipun wontenaken buceng brok menika gambaripun kados parabola menika gambaripun bumi ngaturi pirsa dumateng ibu bumi bapa angkasa ingkang dipun lenggahi rinten kelawan dalu nggih lajeng kala wau wonten jenang sengkala menika tegesipun ngaturi pirsa dumateng sengkala sengkala ingkang sampun dumawah utawi dereng dumawah ingkang sampun dumawah mugi nyaketaken nyelakaken kawilujengan ingkang dereng dumawah nyelakaken rejeki lho menika nggih donga ngene senajan to sengkala penika nggih dipun naturi pirsa dados soalipun nggih pripun nggih menika naminipun nggih sami-sami makhlukipun pangeran nggih menika nggih kedah saling menghormati nggih naminipun menungso nggih menika kedah kagungan rasa prikemanusiaan nek di sia-sia iku gak gelem ya aja nyonya nah menika pramila menika sedaya menika kita napa kita anggap utawi kita sedaya setunggal karep kalau mau nggih dados kalau mau sampun ngantos menika niki tolak balak menika sadaspun nggih kalau mau ngaturi pirsa dados sesaji ingkang wonten rikala napa sedekah bumi bersih desa ruwatan utawi nyadran utawi lujengan nggih lujengan pribadi datang dalem-dalem menika menika mengku teges sedaya nggih tegesipun nggih menika donga sedaya sejatosipun pramila menika mawi piantun Jawa menika dipun wedharaken setunggal menika dados kados dimarublik kalian kendi pertolo dimar menika isinipun menika geni kalian angin nggih geni niku kan mboten wonten anginipun mboten saged gesang
0: nggih
1: nah kendi pertolo menika lemah kalian toya
2: isinipun
1: pramila menika ngaturi pirsa bilih menungso menika asalipun saking bumi geni banyu angin kalau mau ngaten ajeng napa wonten adah kinang sakmangke pun wonten adah kinang menika saking jet saking gambir saking surus saking baku menika tegesipun manunggaling rasa lah kalau mau panggih niki ngendikanipun Ki Joko menika
2: nggih nggih manunggal niku kan mujudaken kerukunan sedoyo niku nek ora rukun ya wah wis tunane pun kathah rugi
0: nggih balik lagi ke jenang sekolah saya pengen menggali ini Pak Purwinarto, Pak Suwondo, Pak Joko Saptono karena di era digitalisasi seperti ini mungkin orang pengennya mau buat jenang sekolah ini yang piye to ngoten pertanyaannya.
1: Nggih,
0: monggo.
1: Jeneng Sengkala mriku wonten menika siji daerah.
2: Bahanipun nggih, bahanipun nggih. Nggih.
1: Jeneng Sengkala menika jeneng saking sekul menika dipun damel lemes
2: beras
1: dipun paringi toya ingkang kathah nggih kados bubur
2: nggih.
1: Bubur menika lah lajeng menika dipun napa dipun ler menawi jeneng Sengkala menika dipun paringi garis palang
2: nggih
1: menika garis cemeng
2: nggih
1: garis cemeng lah menika wonten werni kalih
2: nggih
1: lah menika wonten ingkang damel nggih punika jeneng Sengkala punika jeneng tenglak jeneng Sengkala punika putih dipun paringi abrit
0: putihnya di tengah
1: nggih tengah
0: dikelilingi merah ngoten
1: di atasnya itu diberi merah merahnya tuh merahnya gula gula merah itu
0: nah, itu filosofinya apa di kulinator
1: nah menika nggih menika dados nolak menika nolak dadi nolak Sengkala nggih menika ingkang wonten inggil menika saderengipun campur nyawiji nggih Sengkala ingkang tasih dereng nyawiji
0: ditahan ngoten
1: nggih nah menika dipun tolak menika tapi wonten inggih menika ingkang kala wau kula aturaken jeneng Sengkala menika putih dipun paringi palang saking ireng menika wonten
2: bentengeri
1: nggih
2: garis
1: nggih nah menika wonten malih nggih jeneng Sengkala kalian jeneng jeneng Sengkala kalian jeneng Procot
0: jeneng Procot
1: nggih jeneng Procot menika jeneng Procot menika nggih menawi piantun mriki mastani jeneng Sengkala menika jeneng Procot
0: ngoten
1: dados nggih abang dipun paringi putih
0: ngoten
1: nggih menika nami pun jeneng Procot
0: berarti kebalikannya dari tadi
1: nggih
0: yang tadi putih dikasih merah
1: nggih niku menawi piantun mriki biasanipun jeneng Sengkala niku nggih niku putih diparingi abang, abang diparingi putih.
0: Dua nah, berarti bikin dua.
1: Nggih, bikin dua. Nah, wonten malih nggih versi Lintu menawi jeneng Sengkala punika putih dipun paringi palang.
2: Nggih.
1: Lajeng wonten inggih jeneng gandenganipun menika abang dipun paringi putih. Dan menika namipun jeneng kula kula nyuwun pirsa menika namipun jeneng Procot.
0: Jeneng Procot.
1: Nah, jeneng Procot menika ngaten kula hubungaken dhateng niku dhateng tiang bubak.
2: Nggih.
1: Tiang bubak menika rak cagakipun nggih. Cagakipun saka menika lak dipun paringi lonteng-lonteng
2: nggih abrit kaliyan peka.
1: Menika sejatosipun ingkang abrit menika dhateng ngandhap. Ingkang putih datang inggil. Lah menika nggambaraken nggih jeneng jeneng Procot kala wau. Jeneng Procot punika tegesipun inggih punika abang niku saking biung, putih punika saking bapa.
2: Nah,
1: ngaten. Pramila menawi wonten bubakan menika menawi abangipun dateng inggil punika Lentu
2: nggih.
1: Larasipun
0: datang bagi teng ngandap nggih.
1: Nggih, larasipun datang ngandap menika.
0: Ada yang bergabung di channel YouTube. Apa memang sejak dulu dianjurkan menahan diri semua manusianya? Kemudian J miturut penjelasan kala wau sak temene kita saged ngawontenaken damel mantu menopo sampun wonten tiang Jawi engkang sampun gadah damel ulan suro matun wun
3: nggih wonten iki kula aturaken kula menika dados manten ulan suro
0: ngoten
3: nggih panjenengan pirsani nggih menika tanggal 12 Oktober 1980 sekawan menika mangke wonten ing ulan suro
0: ngoten
3: nggih.
0: Yeah. Tapi aman-aman aja, Pak.
3: Amat,
0: ya. Amat
3: menopo-nopo sak mangke sampun sampun mes kawan dosa kalih tahun anggen kerja jodohan
0: nggih.
3: Saged tuha rukun.
0: Nggih. Iya, itu tadi pendengar obrolan kita tentang tradisi suran, tradisi budaya Jawa yang adiluhung, kata tamu-tamu saya tadi. Mudah-mudahan tetap bisa kita jaga dan kita lestarikan. Matur nuwun Pak Joko Saptono, Pak Suwondo, Pak Ki Purwinato, rawuhipun di acara Ngobras pada malam hari ini. Saya harus mengakhiri, selamat malam untuk Anda semuanya.
1: Rahayu, rahayu, rahayu.
4: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RI.

Nun para penyarso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi kawaosaken dening Adi Heraswadi. Polres Madiun Kota nyatet sampun nangani 3.1 perkara kriminal sing kedadean saka sasi Januari nganti Juni 2016. Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto ngendikake yen kasus penipuan lan penggelapan dadi tindak pidana ing sing paling kathah, sing paling akeh yaiku ana 10 kasus diteruske 5 kasus maling motor utawi curan mor lan 3 kasus penipuan online. Yang dideleng sedanten gunggung angka kriminalitas ing Kota Madiun ing semester kapisan tahun iki nuduhake tren mudun yang dibandingake karo waktu sing podo ing tahun kalau selangkung. Wiwi negeske yang kahanan keamanan lan ketertiban masyarakat Kamtibmas waktu iki aman lan kondusif. Malah sak tahunipun sasi Juni wingi laporan kasus curan mor lan penipuan dicatat nihil. Kasile anggone mudunke angka kriminalitas iki metunucul soko macam-macam mereka doyo rekodoyo pencegahan sing sregep dilakoni dening jajaran Polres Madiun Kota. Pihak kepolisian aktif nggoleki peta potensi gangguan keamanan kanthi ajak nilii pos kamling lan ngoptimalake peran Babin Kamtibmas sarta media sosial kanggo menehi edukasi warga bab modus kejahatan. Saliyane iku petugas injih nyebarake nomor layanan pengaduan 1100 lan WhatsApp kepolisian nganti tekan tingkat RT lan RW. Atusan warga sing gabung ing aliansi peternak, petani, UMKM lan pekerja ngadakake aksi unjuk rasa ing ngarep gedung DPRD lan kantor Pemka Ponorogo ing dinten Jemua 3 Juli 2016. Ing aksi kasebut, massa nyampaikake dukungan kebak supaya pemerintah nerusake program mangan bergizi gratis MBG sing dipelopori dening Presiden RI Prabowo Subianto. Saliyane dukung berlanjute program, wong-wong mau ugi nuntut pangusutan tuntas kasus korupsi ing Badan Gizi Nasional BGN sarta ndandani kabeh tata kelola lan sistem ing lembaga kasebut. Koordinator aksi Purwanto negeske yen program MBG wis kabukten nggawa dampak positif sing luar biasa kanggo stabilitas rego kebutuhan pokok sarta pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, menyusui lan balita. Program strategis nasional iki ugi diklaim saged ngobahake ekonomi arus bawah dan dibuka lapangan penggawean anyar kanggo para peternak, petani, pelaku UMKM nganti pekerja lokal. Amarga iku aliansi masyarakat iki jaluk supaya lakune program kasebut terus melaku lan ampun nganti mandek ing tengah dalan. Nanggepi aspirasi kasebut, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno bareng PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita nyatake dukungane lan janji bakal nampung kabeh tuntutane massa. Pihak pemerintah daerah ngajak berlanjuti program MBG agar terus muter roda perekonomian masyarakat Ponorogo kanthi maksimal. Ing sisi liyane, piyambake kabeh ugi ngenahke pentinge nggunakake produk lan tenaga kerja lokal ing lakune program iki besuke supaya dampak ekonomine luwih krasa marang warga sekitar. Industri peternakan pitik petelor skala rakyat ing Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi kapeksa nglakoni penjualan dini lan nyuda populasi ternak supaya saged ngantisipasi rugi sing saya ngebaki. Langkah ekstrim iki dijupuk amarga rego pakan mundak dhuwur banget sing boten sebanding karo mudune rego endok ing pasar sing saiki mung 18.100 rupiah saben kilogram. Salah siji peternak mandiri Sumarno ngaku kudu nyuda populasi pitike nganti 70% saka maune sekitar 3.000 buntut. Saiki mung sisa sekitar 1.500 buntut demi nutupi biaya operasional sing terus rugi. Mundake biaya produksi iki amarga rego pakan konsentrat sing dadi larang saka rego biasane
sekawan atus wolu ewu rupiah dados sekawan atus seket gangsal ewu rupiah saben sak. Kahanan kasebut saya rekoso amarga mundhake rega komponen pakan lokal kaya jagung lan katul sarta gunggunge ragat tambahan kanggo suplemen obat titik. Krisis iki dikonfirmasi mboten mung masalah wong siji loro nanging dadi penyerang bareng-bareng ing gawe isine kandang ing wilayah kasebut mudhun drastis. Soko 90% dados adati mung sekitar 70-70% wae. Ketua kelompok unggas mandiri Desa Ploso Rohim ngenake yen soko total 103 peternak rakyat sing gabung ing kelompok E rata-rata ngalami buntu anggone adol ing pasar lokal amarga endok boten terserap kanthi maksimal. Kanggo nyiasati kahanan sing angel iki, para peternak nglakoni strategi jemput bola kanthi ngirim pasokan endok dhewe langsung marang konsumen ing jaba daerah kaya wilayah Yogyakarta, Kaliurang nganti Bantul. Senajan badi sing didapat tipis banget, langkah iki tetap dilakoni demi njogo muteri modal supaya saged tuku pakan kanggo sesuk dinane. Penyidikan kasus ilangipun 7 unit laptop gadhanipun pemerintah Kabupaten Pemkab Magetan sakmenika nuduhake perkembangan ingkang sae. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa ngendikake bilih tim penyidik ampun kasil ngantongi sawetara petunjuk penting ingkang diyakini kuat ngarah dateng pihak pelaku. Senajan ngoten, polisi sakmenika taksih milih mboyong utawi nyimpen rumiyin identitas lan gunggunge tiyang ingkang diduga tumut supados lancar anggone metengake alat bukti sadurunge njupuk langkah hukum salajengipun. Titik padhang ing penanganan kasus iki didapatkan sawise petugas ngelakoni olah tempat kejadian perkara TKP kanthi jero meriksa sawetara saksi sarta ngumpulake macam-macam barang bukti pendukung wonten ing lapangan. Kabeh temuan ingkang dipunpikolehi sadawaning proses penyidikan kasebut sakmenika nembe dipundalemi kanthi intensif supados nggadahi konstruksi perkara ingkang kuat sadurunge penindakan resmi dilakoni. Kapolres ugi ngajak proses penyidikan iki saged dang rampung ing wektu cedhak supados pelaku saged secepatipun dipun amanaken. Kasus maling ingkang nyasar aset pemerintah daerah wonten lingkungan perkantoran Pemkab Magetan iki terus pikantuk kawigaten terus saka pihak kepolisian. Polisi nemtokake komitmene bilih proses hukum bakal tetap melaku kanthi transparan lan tegas. Pihak Polres Magetan ugi janji bakal nindak sinten kemawon ingkang mangke kabukten tumut ing aksi kriminal kasebut cocok kalian ketentuan perundang-undangan ingkang lumaku. Cekap semanten Bawati Basa Jawi Lumantar RRI Madiun Wasono Sgeng Dalu Nuwun.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

0: kardio.
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enak to, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dera Sadi bisa memandu acara pada malam hari ini. Malam minggu saya kardio karaoke di radio pendengar. Silakan Anda yang ingin bernyanyi bersama kami, entah itu lagu dangdut, keroncong, lagu kenangan, pop, ataupun lagu campur sari. Silakan di 0351459198 saya buka juga WhatsApp di 0811366999. Kalau biasanya ada Mas Dwi yang memandu acara ini, malam hari ini izinkan saya yang akan menemani Anda semuanya ya. Sampai nanti jam 11 malam. Silakan pendengar, ada yang bergabung sudah ada di line telepon 0351459198. Halo, selamat malam kardio.
1: Karaoke di radio yuk.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Wulan di Demangan.
0: Mbak Wulan di Demangan. Ya. Oke. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Aku pengen nyanyi tapi kok judulnya Mas Hadi sama siapa?
0: Sama Bung Lukman.
1: Oh, Bung Lukman. Coba Bang Lukman, aku dicarikan. Wayang esok jago deh keluruk.
0: Jago keluruk ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, jago keluruk. Jago keluruk bengi-bengi ki enak apa ya?
1: Rondo meteng.
0: Aku gak ngomong lu ya. Ngomong Mbak Ula, hati-hati ya.
1: Orang Mas
0: Gulyot,
1: Mas.
0: Nggih. Mbak Wulan, saya digolek nih sama Mas Lukman. Jago keluruk versi yang
1: versi. Iso punya Intan Caca, iso lo ya.
0: Coba Mas Intan Caca dicari versi.
1: Karaoke-nya ada enggak?
0: Ada enggak? Coba. Salam-salam dulu silakan. Mau salam-salam?
1: Ya, salamnya yang belum naik. Antri dulu, Bunda Samiran. Biasanya Bunda Samiran.
0: Loh, kok ya ngerti toh, dia mau Bunda Samiran telepon dan WhatsApp. Tapi ya, kira-kira disiakan sampean. Ya, saya tangkap sampean.
1: Ya, wes, pokoknya antri dulu. Terus, mari ngono, biasanya Mbak Tiara Konyel. Terus ada Bunda Maya. Bunda Maya kok Bunda apa ya?
0: Nggih.
1: Terus Bunda Manik Mariteng. Ampun, enten, sudah?
0: Sudah, Mas Lukman, siap? Oke. Okay. Asik, ini dia jago keluruk dari Wulan.
1: Oh, enak loh itu. Ya, ya. Wajibnya,

0: Ya, ternyata gak karaoke sih, digolekne sih. Bukan karaoke. Oke.
1: Mas Adi wis kadung joget ae.
0: Kadung joget e wis, kadung dijoget e.
1: Tibane ra kalah joget.
0: Versine Vera Fitria mau ya?
1: Coba ae.
0: Coba ya. Paling rapi doa-doa ya.

0: penyimpangannya
1: kan dari awal. Yes, lumayan ki. Sumuk. Jadinya padahal di AC-nya 18 derajat di sini, tapi jadi sumuk ya.
0: Ya, jadi sumuk
1: ya. Oke, okay, makasih.
0: Nanti, lagi, nanti,
1: oh, ya. Siap, siap, Mbak Una, matur nuwun ya.
0: Oh, terima kasih waktunya.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Mbak Ulan. Bu Samira, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kardio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kardio. Hai. Yuk karaoke di sehat. Radio. Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Berapa? Napa?
2: Jangan sakiti hatinya, Mas.
1: Sinten to sing larani niku? Kula mboten nglarani lho. Ampun ampun ngendikan ngoten lho.
2: Nika lho, Mas, tiang nika lho, Mas.
1: Tiang nika nggih, kidul perapatan nggih.
2: Sing nada cowok, Mas, sing nada pria.
1: Sing nada pria, Mas. Jangan kok jangan jangan kok sakit hatinya nada pria. Sebentar dicarikan nada pria. Oke. Okay. Ini sudah ketemu Bu Samiran, monggo disiap nih suara emasnya. Jangan sakiti hatinya dari Bu Samiran. Kok keluar? Nah ini.

0: Matur suwur Mas Adi.
1: Nggih, Bu Samiran, badhe
0: sehat selalu.
1: Nggih, kirim-kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung di 0351459198 ya. Bahasa terima, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Bunda Maya di PO.
1: Bunda Maya di Pono, di PO Ponorogo. Oke, Bunda Maya. Lagu malam ini nyanyi lagu apa Bunda Maya?
2: Saya tak minta lagu Sabar dari Adela.
1: Sabar Adela. Kalau nggak dari Adela nggak mau?
2: Iya dari Adela. Biar menyesuaikan yang saya hafal.
1: Oh ya, wis. Manut mawon Bu Maya, Bunda Maya ya. Siap Bunda Maya ya.
2: Insya Allah.
1: Sebentar, masih play. Dari Bunda Maya di Ponorogo malam hari ini pendengar hadir untuk Anda semuanya lagunya Sabar.

0: Oke, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih Bunda Maya, ya, mau kirim salam.
0: RRI tetap jadi jalan selamanya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Maya yang ada di Ponorogo. Lanjut terus, Gaspol. Selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Masa lupa.
1: Lupa ya. Disera kenal saja lali. OPO. Sopo ya?
2: TKP.
1: OTKP. OTKP. OTKP PO.
2: Iya.
1: Oke, mau lagu apa TKP?
2: Sewu Kutho, Mas.
1: Sewu Kutho, Mas Lukman.
2: Mas Lukman.
1: Ya. Sing nada pria apa nada cewek?
2: Nada cewek apa? Nada aku.
1: Cewek.
2: Yang
1: enggak
2: tinggi.
1: Ah? Nada cewek apa nada cowok? Jenengan, mak ping ini.
2: Cewek aja mas.
1: Cewek aja mas, Luk. Siap. Oke. Okay. Langsung ya TKP ya.
2: Iya, Mas.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam buat TKP.

0: Ya pendengar dan anda yang masih setia di kardio karaoke di Radio Malam Adi, luar biasa sekali. Ada yang penasaran pengen datang langsung rasain nyanyi di radio gitu ya. Oke, akan menghadirkan lagu Setia Tuhu untuk panjenengan semuanya.
1: Bawa Setia Tuhu.
0: Oke, Bawa Setia Tuhu lagunya ya. Dengan siapa, di mana ini mas? Sebentar. Sebentar. Dengan
2: Pak Gun.
0: Pak Gun. Oke, lagunya Setia Tuhu Bawa Langgam ini ya, Harjuna Musik ini ya. Oke, ini dia Pak Gun, pendengar dari mana yang penasaran rasanya nyanyi di radio langsung. Ini dia Setia Tuhu untuk panjenengan semuanya.

0: Matur suwun Pak Gun. Buat Pak Kukoh mohon dinatis ini Pak Gun ya. Di Madiun yang sudah hadir membawakan lagu Sedo Tuhu Langgam. Oke, yang telepon dulu di 0351459198 coba saya terima. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Ponorogo, Mas.
0: Ponorogo siapa? Namanya

0: Halo.
1: Apa aku ya?
0: Masih nyala, Bu.
1: Aku ngerti enggak maksudnya. Halo.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ayo nyanyi.
1: Apa
0: ora mung jroning impenku.

0: Jih, mboten napa-napa, Bu Mani-mani ten. Oh, radune gerak-gerak kuwi nyervis. Lah nggih, benjing-benjing di. Nggih. Matur nuwun, Bu Mani-mani ten. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jawa Barat, ada Pak Fauzi, selamat malam. Halo.
1: Malam, Mas.
0: Ya. Malam, Pak Fauzi. Nyanyi lagu apa malam hari ini dari Garut untuk Madiun?
1: Cinta bukan sabun mandi.
0: Cinta bukan sabun mandi. Jajak Miharja.
1: Iya.
0: Sebentar ya, Pak Fauzi ya.
1: Iya.
0: Siap ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Siap. Andalan Garut, Jawa Barat.
1: Walaupun jadi jauh di mata dekat di head.
0: Siap, kan? Siap.
1: Aduh, Nyai.

0: Aku suci dan tulus sama Nyai.
1: Suci sama Nyai.
0: Ya nanti tembak awalnya.
1: Oke, pun ini ya. Koyang Pak Fauzi, Jawa Barat.

jual baju celana.

0: lebih nyanyi. Aku rela korban harta demi nyanyi.
1: Cintaku kepada nyanyi
0: tak seperti

0: rela korban nyawa demi nyanyi.
1: Cintaku kepada nyai tak seperti
0: sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku kepada nyai. Ini mah beberapa bait ya. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Fauzi.
0: Kurang sehat, batuk-batuk
2: tulang. Siap, enggak apa-apa. Mudah-mudahan segera sembuh ya.
0: Bola ini ya.
2: Iya, Pak Fauzi, matur nuwun ya, gantian sama yang lain. Waalaikumsalam. Selamat malam. Halo.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Siapa?
3: Dari PU lagi, Bunda Mayang.
2: Bunda Mayang.
3: Ropang dari Adela.
2: Ropang Adela. Ya. Harus Adela ya, Bu Bunda Maya
3: Adela, ya.
2: Ya. Kalau enggak Adela enggak bisa.
3: Iya, nanti enggak pas.
2: Belajar soalnya sama Adela ya.
3: Iya.
2: Oke, Bu Maya, ini dia lagunya Ropang. Untuk panjenengan semuanya masih setia di Kardio Karaoke di radio.

0: Sami,
1: sami-sami Bunda Maya untuk kali kedua.
0: Tugas sampai akhir acara nanti.
1: Amin, matur nuwun, Bu.
0: Semoga RRI tetap jaya di udara selamanya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wulan Sari, alumni Wulandari. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Adi.
1: Selamat malam Mbak Wulan. Kali kedua mau nyanyi lagu apa?
2: Kok kurang ya, sekarang udah banter ya.
1: Mau
2: di ambang sore, Mas.
1: Di ambang sore, Mas ya. Mas Luk.
2: Nanti kalau ini kan sama Mas Adi bisa, insyaallah bisa.
1: Insyaallah, kok ora pintar nyanyi soalnya.
2: Oh, kalau kudu belajar dulu kok.
1: Oke. Okay. Ini Melayu ya, di ambang sore ini.
2: Kenapa, Mas?
1: Agak Melayu-Melayu dikit gitu ya.
2: Iya. Okay. Yang yang punya itu Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia.
2: Iya.
1: Wah, si dijajal si Mas. Yang punyanya Iis Dahlia, Mas. Di ambang sore karaoke Iis Dahlia. Apa yang ada cewek aja?
2: Iya, ada cewek memang itu Iis Dahlia.
1: Sebentar, adanya nada pria Victor Huta Barat. Kemudian
2: insya Allah ada.
1: Oke, okay. Itu Mas. Itu Mas tadi. Oke. Okay. Ya ada.

0: Terima kasih.
1: Ya, kenapa Mas?
0: Terima kasih Mbak Ulan. Okay. Kalau gini kenapa?
1: Tolong dimatikan ya Mas ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau gini kan enggak begitu delay ya Mas ya.
0: Enggak.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Terima kasih Bu Mbak Ulan ya. Bu Samira sabar dulu ya. Belum masuk di database. Masih nyangkut. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku tak minta mengapa ada dusta dari Adila.
0: Mengapa ada dusta dari Adila? Bu Maya lagi ini.
2: Iya betul.
0: Wih, suka Adila nih kayaknya Bu Maya. Ditunggu ya Bu Maya ya.
2: Iya.
0: Yang karaoke sama. Mas. Yang nah itu benar. Oke. Okay. Oke, Bu Maya di ini siap ya.

0: Maya.
1: Selamat malam juga, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya 3 kali, Bu Wulan 2 kali, Bu Samiran bakalnya juga 2 kali. Selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Samiran.
2: Atas koretan, Mas.
0: Boten koretan. Tesi wonten bekal.
2: Koretan ini malah kata lah, Mas Sati.
0: Oh, ngaten, jawes.
2: Tur pasinte penak tenan.
0: Itu ketan enak. Itu sego dadi ya enak sih. Itu sego aja. Monggo lagu ini nopo?
2: Mengapa kau menangis keroncong?
0: Mengapa kau menangis manis? Mengapa kau menangis keroncong, Mas? Kalau tadi Bu Maya mengapa ada dusta, Bu Samiran mengapa kau menangis? Yang nada pria atau nada perempuan?
2: Nada pria saja.
0: Nada pria saja, Mas.
2: Keroncong, Mas.
0: Nggih. Oke, nada pria, nggih.

0: matur salam kagem keluarga Tendale.
1: Siap, Bu Samira.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa satu penelpon lagi ya, Mas Lukman ya. Kita segera tuntaskan ini siapa yang akan menutup. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TKP lagi ya?
2: Iya mas.
1: Oke. Okay.
2: Mau suruh kunci.
1: Suruh kunci mau lagu apa? Lagu penutup.
2: Ada yang menangis, ada yang dusta. Aku tak tatu ya mas.
1: Tatu, iya. Tatu mas.
2: Iya. Selamat malam, Bu Samira.
1: Ada yang tatu yang bikin, ada yang berdusta yang bikin nangis, membuat ya, tatu ya. Seorang TKP di Ponorogo.
2: Dapat kunci.
1: Nada cewek ya?
2: Iya, enggak apa-apa.

0: Terima kasih TKP.
1: Semuanya jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi kita di WhatsApp ternyata lewat telepon, makanya nut gitu ya. Baik pendengar, dengan demikian usah sudah sajian kardio karaoke di radio di malam hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Anda masih menunggu pertandingan bola nanti ya. Pada pukul 00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tapi sebelum itu masih ada kurang lebih 1 jam Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Madiun. Kita hadir dengan lagu-lagu mancanegara lawas ya.

dan esensi buku. Buku Filosofi Teras. Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan yang sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung pada perusahaan dan biro iklan multinasional dan mengerjakan beragam strategi pemasaran untuk merek-merek besar, membagikan pengalaman hidupnya lewat buku Filosofi Teras. Melalui Filosofi Teras, Henry mengajak kita untuk mengerti dan memahami apakah itu stoikisme dan seperti apa penerapannya di dunia yang serba cepat dan modern ini. Filosofi Teras atau stoikisme mengajarkan untuk hidup bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Selain itu, filosofi tersebut menuntun kita untuk tidak berlebihan dalam menyikapi sebuah persoalan. Karena persoalan itu datang atas persepsi kita pada suatu hal yang terjadi. Melalui buku ini kita diajak untuk menanam kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang lebih damai, tenang, bahkan dalam kondisi yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan mengganggu hari yang kita jalani. Rasanya sangat penting memiliki dan menerapkan pandangan Filosofi Teras untuk mengatasi emosi-emosi negatif, bahkan terhindar dari emosi negatif untuk menemukan ketenangan. Buku ini menjelaskan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami pula bagaimana manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan tidak. Pemahaman akan kehidupan yang sejatinya berjalan atas kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam menjadi poin penting yang ada dalam buku Filosofi Teras ini. Terlebih, buku ini juga mengajarkan untuk jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi ke depannya. Dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Namun jangan lupa untuk tetap berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang terbaik. Buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Karya Henry Manampiring. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwa.

Ya, pendengar Pro Satya dari Madiun, ada yang sedang menantikan pertandingan secara langsung pertandingan Piala Dunia nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 3G dengan berita nasional, dan Anda bisa mendengarkan secara langsung pertandingan antara tim Kolombia, tim Kanada melawan tim Maroko, ya. Nanti pada pukul 00 sekali lagi tim Kanada akan melawan tim Maroko di babak fase gugur round of 16.

hati terasa sunyi, maka berzikirlah karena Allah Maha Mendengar. Kala hati merasa gembira, maka bersyukurlah karena Allah Maha Memberi yang sempurna. Saat marah, maka beristighfarlah karena Allah Maha Pemaaf atas semua salah dan khilaf. Dalam kesedihan, maka bersujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seringkali Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan, itulah yang terbaik untuk kita.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

Baik pendengar, akhirnya hari ini Serandos berakhir di hari Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro Saturday Madun yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Dan setelah ini nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada dan tim Maroko. Selamat malam untuk Anda semuanya.

0: nampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi

0: Modus operandinya adalah pelaku LB ini melakukan pencurian kotak amal berdua dengan inisial X. Mereka masuk ke musola atau masjid pada posisi siang hari rata-rata.
1: Kekeliruan administrasi saja sebenarnya. Jadi kita baru, dan dari DPC PKB ya, mungkin juga keliru memaknai atau kurang teliti lah, jangan keliru ya, kurang teliti memaknai SK-nya.
2: Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Floso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut.
3: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kotak amal masjid atau musola di 26 TKP wilayah Bumi Reog. Pengumuman Rien Nur Asiah sebagai Ketua DPRD Magetan dari fraksi PKB pengganti Suratno harus tertunda karena terkendala administrasi. Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kotak amal masjid atau musola di 26

0: TKP, yaitu 9 TKP di wilayah Kecamatan Sawo, 6 TKP di wilayah Bungkal, 6 TKP di wilayah Sambit, serta 5 TKP di wilayah Kecamatan Jambon.
1: Jadi modus operandinya adalah pelaku LB ini melakukan pencurian kotak amal berdua dengan inisial X. Mereka masuk ke musola atau masjid pada posisi siang hari rata-rata, ketika belum waktunya sholat asar. Jadi mereka turun, parkir, pura-pura wudhu, gitu, masuk ke dalam masjid. Selanjutnya tersangka pelaku yang satu itu merusak kotak, kemudian terduga pelaku yang satunya, saudara LB, itu mengambil uang, masukkan ke dalam tas, dan selanjutnya pergi. Terduga pelaku ini melakukan perbuatan mencuri kotak amal ini sejumlah 26 TKP selama 2 bulan, Mei sama Juni.
0: Ibda Bambang menjelaskan dalam sehari tersangka melakukan aksinya di 4 hingga 6 TKP. Adapun total uang hasil pencurian itu terkumpul sekitar 6 hingga 10 juta rupiah. Uang tersebut digunakan tersangka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini tersangka telah diamankan di Satahti Rutan Polres Ponorogo. Dari tangan LB, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor, obeng, kotak amal, jaket, tas, dan HP. Tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Selama 6 bulan, Polres Madiun Kota mengungkap 31 laporan kriminalitas. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut seperti yang dilaporkan reporter Aris Deka.
3: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Kapolres merinci untuk kasus lain, diantaranya penipuan online 3 kasus, pencurian biasa, penganiayaan, pornografi, dan fidusia masing-masing 2 kasus, serta pengrusakan, perjudian, pembunuhan yang dilakukan oleh anak, membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak, dan persetubuhan terhadap anak masing-masing 1 kasus. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Nah, ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi adanya penurunan, baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5-nya sudah kita ungkap, dan 5-5 kita juga sudah kembalikan ke barang masyarakat.
3: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Kapolres mengatakan penurunan angka kriminalitas tidak terlepas dari sejumlah langkah pencegahan yang dilakukan kepolisian. Salah satunya dengan mendatangi pos keamanan lingkungan, pos kampling secara rutin untuk memetakan potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain itu, Polres Madiun Kota menggencarkan edukasi melalui Babin Kamtibmas dan media sosial mengenai berbagai modus kejahatan, terutama penipuan. Masyarakat juga didorong segera menghubungi polisi apabila menemukan indikasi tindak pidana agar tidak menjadi korban, serta pihaknya menyebarkan nomor layanan pengaduan, baik melalui layanan 110 maupun WhatsApp kepolisian hingga ke tingkat RT dan RW agar masyarakat lebih mudah melapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Sejumlah kaset dan kapolsek di wilayah hukum Polres Magetan resmi berganti. Kapolres berharap pejabat baru segera beradaptasi. Laporan reporter Yusron Alfata.
5: Polres Magetan merotasi sejumlah pejabat utama PJU, Kapolsek, dan mengukuhkan Kepala Seksi Pengawasan Kasiwas yang baru. Pergantian jabatan tersebut meliputi Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, serta 4 Kapolsek dan 1 Kasiwas. Rotasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karir di lingkungan Polri. Pejabat yang berganti antara lain AKP Safik Jundira Zulkarnain sebagai Kasat Lantas yang baru menggantikan AKP Adi Andini. AKP Dwi Heru Santoso sebagai

0: Kasat Reskrim menggantikan AKP Joko Santoso dan AKP Misbahul Munir sebagai Kasat Res Narkoba menggantikan Ibtu Danang Triwidodo. Sementara itu, jabatan Kapolsek Sukomoro diisi AKP Eko Suprianto, Kapolsek Kartoharjo dijabat AKP Haryono, Kapolsek Panean dijabat AKP Mahfud Sidik, dan Kapolsek Untoro Nadi dijabat AKP Wahyudi. AKP Tri Cahaya Budi Hartono juga dikukuhkan sebagai Kasiwas Polres Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari generasi kepemimpinan sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi. Ia pun juga mengapresiasi kinerja pejabat lama serta meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan wilayah tugas masing-masing.
1: Baik, tanggapannya, ini adalah penyegaran dalam organisasi, hal yang biasa, dan dengan adanya pergantian ini harapannya adalah petugas pejabat yang baru bisa cepat menyesuaikan dan bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Selain itu, Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pengumuman Rien Nur Asia sebagai Ketua DPRD Magetan dari fraksi PKB pengganti Suratno harus tertunda karena terkendala administrasi. Kembali laporan Yusron Al-Fata.
0: Proses penetapan Rien Nur Asia sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Magetan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB belum dapat dilanjutkan. Hal itu karena dokumen administrasi yang diajukan dinilai belum memenuhi ketentuan. Wakil Ketua DPRD Magetan, Bang Ayoman, menjelaskan penundaan dilakukan setelah pimpinan Dewan meneliti surat pengantar dari DPC PKB Magetan yang baru diterima menjelang rapat paripurna. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ada tahapan administrasi yang belum dipenuhi. Menurut Bang Ayoman, surat keputusan SK DPP PKB sebenarnya memuat dua poin sekaligus, yakni pemberhentian Suratno dari jabatan pimpinan DPRD dan penunjukan Rien Nur Asia sebagai penggantinya. Namun surat pengantar yang disampaikan ke DPRD hanya memuat usulan pengangkatan Rien. Ia menegaskan, mekanisme dan tata tertib DPRD mengharuskan pemberhentian pimpinan sebelumnya diumumkan terlebih dahulu dalam rapat paripurna. Setelah itu hasilnya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum usulan pengangkatan pimpinan definitif diproses. Karena tahapan tersebut belum dilakukan, DPRD meminta DPC PKB segera memperbaiki surat pengantar agar proses pergantian pimpinan dapat kembali dijadwalkan.
3: Karena ada kekeliruan administrasi saja sebenarnya. Jadi kita baru, dan dari DPC PKB ya, mungkin juga keliru memaknai atau kurang teliti lah, jangan keliru ya, kurang teliti memaknai SK-nya. Jadi ini satu SK, bagaimana ya? Oke. SK itu satu, tetapi keputusannya dua.
0: Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPRD Magetan Agus Dwi Bowo mengakui masih terdapat kekurangan administrasi dalam pengajuan tersebut. Ia memastikan Fraksi PKB segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pergantian pimpinan DPRD dapat segera diselesaikan. Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD Magetan nonaktif dari PKB Suratno terpaksa diberhentikan tetap karena tersandung masalah hukum, yakni dugaan kasus korupsi dana pokir. Selanjutnya PKB mengajukan Rien Nur Asia sebagai penggantinya karena jabatan Ketua DPRD menjadi hak PKB sebagai partai pemilik kursi terbanyak hasil pemilu 2024 lalu. Namun proses tersebut saat ini masih terkendala administrasi. Saat ini Ketua Dewan masih dijabat PLT Suyatno dari PDI Perjuangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor dinas kesehatan setempat dari Jalan Ring Road beralih ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aris Deka.
4: Organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka, Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor pramuka dinilai lebih representatif. Sementara untuk kantor pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
5: Nah, rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya pramuka. Jadi di gedungnya pramuka, nanti pramuka mendekat di stadion, karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya sana, terlalu jauh masyarakat kalau pengen ini ya ke Dinkes.
4: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Ngawi menyebar undangan perekaman data KTPL bagi wajib KTP pemula. Laporan Imam Malik.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ngawi gencar melakukan jemput bola untuk mengajar terjet perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi wajib KTP pemula. Antara lain dengan menyebar undangan perekaman langsung kepada masyarakat, khususnya remaja usia 16 hingga 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Ngawi, Ahmad Budi, menyampaikan libur panjang menjadi momen emas karena banyak pelajar Ngawi yang bersekolah di luar daerah dan sulit mendapatkan izin di hari biasa. Strategi ini terbukti ampuh dengan tingkat kehadiran warga pasca menerima undangan menembus angka 80%.
2: Kita mengeluarkan undangan itu dengan harapan penduduk yang kita undang nanti akan hadir dan kita rekam. Nah, ini kebetulan memanfaatkan waktu libur anak sekolah. Dan kebetulan juga banyak sekali yang anak-anak kita yang belum rekam itu ternyata sekolahnya di luar daerah dan itu tidak mudah untuk mendapatkan izin libur untuk perekaman. Itu data dari bidang kami, dari target undangan yang disebar itu ada kurang lebih 80% lah mas. Setiap hari itu bisa 80 sampai 100 wajib KTP yang bisa kita lakukan perekaman.
1: Budi mengingatkan wajib KTP untuk segera melakukan perekaman sebab ada konsekuensi penonaktifan nomor induk kependudukan NIK bagi warga yang mengabaikan kewajiban perekaman data KTPL. Dampaknya jika NIK dinonaktifkan, maka warga akan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik. Budi melanjutkan, Disdukcapil tetap memberikan dispensasi perekaman data KTPL. Bagi warga yang berhalangan hadir sesuai jadwal undangan, tetap dapat melakukan perekaman di hari lain. Perekaman data KTPL dapat dilakukan di mal pelayanan publik maupun di kantor kecamatan terdekat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik melakukan panen jagung di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
3: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Ronosentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Ronosentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39.000 hektar dengan hasil produksi mencapai 284.000 ton, sedangkan area luas panen padi sekitar 74.000 hektar dengan hasil produksi mencapai 436.000 ton.
4: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani pekerja keras dan tidak pernah lelah berinovasi.
3: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
5: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mentan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor. Karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
3: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Laporan Imam Malik.
1: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Pelosok Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
6: Dampaknya gimana ya? Untuk pertahankan ya, cuma yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Ya, kalau ini memang ya sampai 60%.
1: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katul, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Peloso Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
7: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90%, Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar, itu tinggal kisaran 60-70%. Terus harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Peloso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak, khususnya Desa Peloso.
1: Rohim mengungkapkan, guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Meskipun margin keuntungan yang didapat sangat tipis, hal ini dilakukan demi kelangsungan modal beli pakan untuk berikutnya. Imam Malik, RR Madiun.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman Kota Madiun menggelar tradisi tahunan bersih desa atau sedekah bumi. Laporan Sabrina.
8: Warga Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman Kota Madiun kembali menggelar tradisi tahunan sedekah bumi atau bersih desa. Acara yang berlangsung cukup meriah dan syarat akan nilai sakral ini diikuti oleh ratusan warga dari berbagai rukun tetangga dan rukun warga setempat. Sejak pagi hari, warga sudah melakukan berbagai persiapan di depan Masjid Muhajirin dengan menyiapkan aneka sayuran atau hasil bumi yang diperebutkan warga, termasuk membuat 2 gunungan. Tradisi bersih desa ini diawali kirab gunungan bersama warga yang membawa aneka sayuran dan kesenian dongkrek. Berangkat dari Masjid Miftahul Huda, Jogobelek menuju ke utara ke Masjid Al-Muhajirin. Puncaknya acara dilakukan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya rezeki serta keselamatan yang diberikan kepada warga dan berebut gunungan serta aneka sayuran. Lurah Banjarejo Hadi Murbianto menegaskan kegiatan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan sebuah upaya konkret untuk menjaga warisan budaya Jawa agar tidak luntur digerus zaman. Selain itu, momentum ini juga menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antar warga setelah sibuk dengan aktivitas sehari-hari.
9: Jadi bersih desa ini merupakan kegiatan rutinitas dari warga di Kelurahan Banjarjo dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki. Dan ini merupakan hubungan antar manusia juga, jadi mengumpulkan warga untuk saling bersilaturahmi, menjaga kerukunan. Dengan demikian maka akan terjadi hubungan yang sangat baik di lingkungan dengan melestarikan budaya yang ada. Dan kita bersyukur dan berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya warga itu terkabulkan.
8: Acara bersih desa RW 1 Kelurahan Banjarejo ini ditutup dengan pagelaran seni tradisional dongkrek yang menghibur masyarakat sekitar. Pemerintah kelurahan berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan dan kedepannya bisa dikemas lebih menarik agar dapat menggerakkan perekonomian warga. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Berkat tingginya kesadaran bersedekah, warga RW 1 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun, sukses menggelar bersih desa secara swadaya hingga mampu membuat dua gunungan hasil bumi. Kembali laporan Sabrina.
8: Kemeriahan dan kehikmatan terlihat pada kegiatan bersih desa di RW 1 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Ada yang berbeda pada perayaan tahun ini, di mana antusiasme warga yang luar biasa tinggi membuat tumpeng gunungan hasil bumi yang diarak melimpah hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Acara yang digelar sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat ini murni lahir dari swadaya dan keikhlasan masyarakat setempat. Warga bergotong royong menyumbangkan hasil bumi demi menyukseskan tradisi tahunan ini. Selain kirab gunungan, acara yang dimeriahkan oleh kehadiran kesenian dongkrek dan ditutup dengan pengajian umum pada malam harinya. Ketua RW 1, Lulu Sulistyo Budi mengungkapkan bahwa tingginya nilai kesadaran warga akan pentingnya bersedekah menjadi kunci utama meriahnya acara bersih desa kali ini. Awalnya, pihak panitia hanya merencanakan satu gunungan hasil bumi, namun sumbangan warga yang terus mengalir membuat jumlahnya bertambah.
10: Jadi, bersih desa ini telah disadari sepenuhnya oleh masyarakat bahwa bersedekah itu adalah nilai yang sangat tinggi, sehingga apa yang dia lakukan atau teman-teman saudara-saudara saya itu melakukan itu dengan ikhlas. Sehingga kita hanya merancang satu gunung, ternyata tak mampu menampung, akhirnya jadi dua gunung. Dan itu kita tidak pernah melakukan apapun, hanya kita akan bersedekah, siapa mau bersedekah dikumpulkan.
8: Melalui perpaduan antara sedekah bumi, pelestarian budaya lokal, dan muatan spiritual ini, warga Kelurahan Banjarejo berharap wilayah mereka senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencurian kotak amal masjid atau musola di 26 TKP wilayah Bumi Reog. Pengumuman Rien Nur Asia sebagai Ketua DPRD Magetan dari fraksi PKB pengganti Suratno harus tertunda karena terkendala administrasi. Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 5 Juli 2026. Simak Warta Pagi RRI setiap hari dan dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rrimadiun. Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Adi Raswadi, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 5 Juli 1959 lahirnya Dekret Presiden. Dekret Presiden adalah keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 1945.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, pendengar masih di Madun pagi ini untuk hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
3: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami PSB B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya.